RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, DVOK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: I to the P to the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana
2: 95.6 untuk koma aja.
1: Ayang cikit.

0: Tudu P, Tudu O, Tudu H di Ipoh, frekuensi kami di sana
1: 95.6 untuk koma aja.
0: Ayang cikit.
2: Eh, kau ni dari tadi asyik main handphone je. Hormatlah sikit. Ha, memanglah handphone ni mendekatkan yang jauh. Tapi, janganlah yang dekat ni berasa jauh pula bila kurangnya komunikasi antara kita. Mana taknya menghadap handphone aja. Eh, lagipun bukan selalu kita jumpa ni. Lebih baik kita fokus pada orang yang berada di depan kita. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Kai Bahar, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat.

0: Baik, Pera FM, mari beranak informasinya untuk kamu aja.
1: Ya, yeah, 8.34 minit pagi, 7.7.2026, Mim, Ida dan juga Abang Wahid.
0: Ya.
2: Sihat, Pak Mim? Alhamdulillah, Mim. Kalau tak sihat, tak sampai begini. Tapi gawat kita tak datang,
1: Mim. Tak ada tu. Tak apa, saya nampak Abang Wahid tadi jalan. Nyengit.
0: Oh, nyengit. Oh, macam ketam.
1: Oh, ketam. Dia sangkut.
0: Gakut.
2: Itulah musim buah kan. Buah pun melibat ke.
0: Oh, itulah. Kena ya?
2: Kena.
0: Oh, ingat kan gaut ni macam makan seafood macam tu.
2: Bila melibatkan gula tinggi.
0: Tapi
2: bukan sebab dia sebenarnya. Sebenarnya tak boleh duduk diam.
1: Iyalah.
2: Bila kita tak duduk diam, asyik mengatur.
1: Abang, gaut ni boleh pecah? Boleh pecah?
2: Boleh pecah tak benda. Dengar lah. Dia tak tahu. Boleh pecah agak
1: kalau cerita. Member saya kena pecah tapi ni.
2: Sebab teman dia. Kan masa kita buat yang tu lepas apa konsert apa? 24 tu.
1: So 24 suara.
0: 24 suara.
2: Teman jumpa Ayai. Ayai dia ke presiden juga kau lah. Presiden Daud
0: Semisal.
1: Oh dia presiden.
2: Dia ada sekali tu dia syuting lepas buat satu rancangan ni. Dia syuting tu dekat apa kandang lembu lah. Jadi dia pinjam kasut.
1: Boot tu.
2: Boot getah kan.
1: Pinjam
2: kasut. Pekerja itu lepas tu dia kata dia pakai dia berjalan-jalan lepas tu dia tengok kaki dia macam berayur dia kata rupanya gaut dia habis pecah.
0: Dah pecah.
2: Tapi alhamdulillah hari ni tak ada gaut dah dia.
0: Dia dah pecah dia lepas tu elok dah.
2: Lepas tu dia kata alhamdulillah dia kata tak ke tidak dia kata jenuh dia kata tapi lepas dia kena di situ alhamdulillah dia kata.
1: Jadi saya boleh settlekan masalah abang kang.
0: Macam mana kita empuk?
1: Hammer kan aja.
2: Dia buat pasal apa? Ini dia tengah datang macam-macam boleh jadi.
1: Sudah terangkat kaki sebelah.
2: Jadi kita doakan semoga pendengar-pendengar kita baik.
0: Ya.
2: Dalam kereta, di pejabat, di kedai makan.
1: Semua semua sihat-sihat lah.
2: Yang sama dengan kemah di Pera FM ni dalam keadaan sihat sejahtera.
1: Amin. Cerita bukan cerita pasal gaut.
0: Bukan cerita pasal gaut. Itu selingan je.
2: Sebab tegur sihat kita. Dia buat dah benda-benda.
0: Ya kan.
2: Kita tengok jap gantau wasabi-wasabi kita pagi ni.
1: Terima kasih untuk abang Atik kita. Macam biasa hantar daripada pagi dia hantar.
0: Pagi kan awal hantarnya.
1: Itulah. Lepas tu kita ada MZ Tanjung Tolang pun ada pagi ni. Abang Emil Haji Canai kita ada. Lepas tu kita ada Kak Salmi kita. Haji Syarudin. Lepas tu kita ada Abang Syarul kan. Lepas tu kita ada Abang Mantashaw kita. Mama Fifi, Kak Mona Rahim, Kak Marhama, Mama Perak, Kak Zah.
0: Semualah.
2: Terima kasih sama kita, menemankan kita di sini ya.
1: Yeah.
2: Kalau kita tengok pukul apa saat awal pagi tadi?
1: Oi, pagi awal pukul 4 lebih.
0: Mana? 4 lebih tadi.
1: Dia mana? Dia tengok bola.
2: Oh, iyalah. Itulah. Tapi hari ini satu benda yang apa kata-kata
1: Ida pun terasa bagi tadi bila saya sampai Ida tunggu kat lah Ida.
2: Itulah maknanya hari ini kita tak percaya dengan benda-benda yang kata-kata ni.
1: Dia mengatakan hok, apa panggil hok Ida? Hok apa panggil hok? H-O-A-X.
2: Kenapa
1: hok? Kenapa hok? Macam yelah kita tak boleh dengar lah kata-kata
0: yang kata-kata benda tu yang kita yakin.
1: Bukan hok ni macam
2: banyak orang bercerita.
1: Orang bercerita hok lah. Tahu tak ni? Tahu tak ni? Macam tu.
2: Ida bercakap, Min bercakap, Norman bercakap, orang lain bercakap. Oh, Portugal menang pasal kat tahun ni apa Ronaldo pentas terakhir
1: jadi dia akan buat habis-habisan
0: betul.
2: Tak juga
0: rupanya
1: bola itu bola.
2: Ya, nak lawan dengan yang tim ni yang apa tim yang lawan dia tu pula tim Spain, semua anak muda kebanyakan anak muda diorang tengah seronok permainan lawan dengan tim Portugal ni otai-otai semuanya berlawan sama diorang sendiri pun tak aman dalam tim ni
1: dalam tim
2: mereka
1: pun
0: dia pun tak aman ya
1: ada sikit kekalutan
0: ada sikit lah
2: ini macam mana pun walaupun dia kata dah okey itu yang pentingnya kita bila kita bersatu kita buat apa benda pun jadi
1: ya.
2: Ada kita tak bersatu
1: contoh
2: itulah
1: kan?
2: Jadinya
1: bila kita nak buka seorang tapi orang tak backup kita pun
0: tak boleh juga.
1: Kita kena jalan sekali.
0: Jalan sekali. Sama-sama. Kena sama-sama. Backup.
2: Dan nyanyi kumpulan apa dulu? Freedom dan nyanyi. Sama-sama. Mengejar mimpi.
1: Ada satu lagi lagu, Bang. Ada satu lagi lagu. Apa dia lagu tu? Kak Mai suka nyanyi.
0: Apa dia?
1: Apa yang penting.
0: Kerjasama. Kan.
2: Benda itu penting, ya.
0: Benda itu penting.
2: Kita suruh rakyat Malaysia khasnya orang lagi berak. Kita haruslah bersama dalam nak berjaya untuk negeri kita menjadi negeri dipandang satu dunia.
1: Sama-sama lah kita bersatu kan. Perak ni bukan tak ada apa bukan kata tak tak ada apa jangan main.
0: Ada.
1: Oh, Perak ni best bang.
2: Tasik Cermin yang kita tak tahu main bila teman
1: yang bila lama. Adanya.
2: Teman punya lama duduk di Gunung Rapat tu. Tiba-tiba bila dah tua
1: Tasik Cermin.
2: Boleh ada Tasik Cermin.
0: Saya ada satu dua dah tu.
1: Kiranya abang masa abang kecil-kecil abang tak pergi macam saya kecil-kecil rondo pergi masuk hutan, jumpa kolam pergi terjun. Contohlah.
0: Pergi lombong kata orang.
1: Masa tu tak ada nama lagi.
2: Tak ada nama lagi. Kita pun tak sangka Tasik Cermin duduk dalam gunung macam tu. Siapa nak pergi?
0: Pergi tengok sekarang. Siap ada satu dan dua. Tasik Cermin satu, Tasik Cermin dua.
2: Siap masuk bayar lah.
0: Siap naik bot boleh pergi. Seronok.
2: Super juga.
0: Dah pergi dah.
2: Lubuk Timah. Teman sama budak Lubuk Timah tu nak pergi.
1: Kat mana pak? Dia kat Semua Boleh?
2: Kat Semua Boleh. Nak pergi Lubuk Timah tu. Kalau orang tua dengar, jerit nama.
1: Apa ya?
0: Kenapa?
2: Pergi lah kamu pergi situ.
0: Tempat apa?
2: Apa jadinya sekarang?
1: Tengok.
2: Semua orang datang.
0: Tempat pelancongan.
1: Commercial
0: dah. Commercial.
1: Masuk bayar pula.
2: Kena pula jalan dia tu pula jalan antarabangsa.
0: Jalan antarabangsa?
1: Jalan antara negeri
0: lah. Betul. Itu lagi satu kalau pergi Game Highland sekarang ni pun jangan buat skandal.
1: Kata yang sebab. Jangan.
0: Nanti kantoi.
1: Kantoi
0: kamera tu.
1: Sekarang ada nama apa nama dia?
0: Apa kamera tu?
1: Snap
0: apa benda entah.
1: Maksudnya kalau abang naik motor, dia akan tunggu kat orbiter. Dia akan tunggu jalan, dia ambil gambar. Dia ambil buat gambar slow-mo kita tengah kena tu.
2: Orang lah ambil gambar dia. Itu macam
0: dekat. Boleh kantor itu.
1: Itulah yang dia cakap jangan bawa skandal.
0: Boleh kantor.
1: Benda tu dia akan buat kat Facebook.
2: Itu mana-mana jalan yang berkona semua ada kamera tu.
1: Ada.
2: Mulanya dekat Karak tu.
1: Step dia ni buat?
2: Step dekat Karak lah. Banyak satu masuk kat TikTok, masuk apa semua tu. Budak tu tunggu kat. Itu yang dah tak ada lah bila ramai yang kantor.
0: Kantor lah.
2: Dia nak pergi Kamera Island. Cantik juga.
1: Pergi kamera. Mestilah buat cinggir.
2: Mika je main. Mika buat kan. Jangan cantik. Sarah dengar naya macam ni.
0: Hai.
2: Apa punca kalau Mika tak
1: saya cakap. Saya kelubung kan orang belakang.
0: Kelubung kan? Bawa tanya, apa barang?
1: Barang. Good. Dia kata orang tanya apa? Barang.
2: Boleh kena. Kalau barang tu tutup pada kepala sampai ke
1: bawah. Nampak lekuk elok punya barang.
0: Bawa petai.
2: Jangan buat pasal ni.
1: Allahuakbar. Itulah ceritanya.
2: Banyak apa tuan cakap. Bila banyak benda yang apa seronok ni kan. Ni mesti sakit ni sikit. Yelah orang tengok kita tengah ambil motor kan. Lupa belakang tu orang lain. Kita seronok ni orang dahsyat pula dia tu ambil
1: motor.
0: Style lah macam tu kan.
1: Tapi siapa belakang dia tu.
0: Dan
2: sekali penat nak menjawab.
1: Ada pernah kantoi dah?
0: Katanya kantoi.
2: Dah ada cerita.
0: Ada cerita kantoi.
1: Betul. Tapi betul kan? Saya tak terfikir tau. Dia dah cakap itu memang otak perempuan ni dia. Tadi dia dah sembang Ida. Dia kata perempuan ni complicated. Ida cakap kan? Dia banyak benda dia mikir kan. Lain mah tu kita apa mencambahkan lagi.
2: Tu kata dia ustaz. Perempuan ni ibarat jari kelingking ni.
1: Bukan baby.
2: Bukan baby lah.
1: Dia cakap perempuan baby juga.
2: Baby pun baby kan. Tapi kalau kat jari tangan kita ni, perempuan ni ibarat jari kelingking.
0: Sebab?
2: Sebab mata tempat dia boleh masuk. Mata tempat dia masuk.
0: Boleh
2: tak menggagalkan. Tak mencacatkan.
1: Misi tak pernah gagal.
2: Kalau pakai jari telunjuk, bukan sangkut. Bersekembar lidah. Itu yang baik dia perempuan ni.
1: Bagus lah Abang Wik punya.
0: Dia punya perempuan untuk wanita tu je.
2: Ustaz
0: je
2: kan.
1: Yang saya dengar ustaz, dia mengatakan perempuan ni macam budak.
0: Baby lah.
1: Dia mengenai kita nak manjakan dia. Kan dia minta apa semua. Kita bagi contoh kan. Dia ada tantrum dia sendiri.
2: Dia macam cerita macam perempuan.
1: Sebab Ida. Kalau nak cerita kat situ tak ada sembang macam perempuan.
0: Kita sembang apa dia nak topik.
1: Jadi kamu jangan pergi mana-mana. Terus jalan kami. Dengar di radio, dengar di TikTok semua.
0: Ya.
2: Dengarkan terus Gegar Pagi Perang FM.
1: Tunggu mana.

0: paling sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Asian betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Ha, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM. Untuk korang aja.

0: Amir FM Hari Ibran, ada informasinya tentunya untuk kamu aja.
1: Ya, sudah pula 54 minit pagi sekarang ini. Meriah kat konti kita pagi ni.
0: Ramai dia dalam ni. Ramai.
2: Kita nak cerita pasal kita punya topik ni.
1: Ya.
2: Topik kita apa? Kalau main kaki dia nak ajak bergaduh dengan perempuan.
1: Bukan. Bukan bergaduh. Kita kan?
0: Ini pendapat.
1: Pencambahan
2: ilmu. Sama lah.
1: Oh, dia boleh menjadi gaduh kat bang?
2: Boleh menjadi gaduh.
0: Mula-mula pencambahan. Lepas tu bergaduh.
1: Lepas tu mula-mula bercambah. Lepas tu bergumpir.
0: Bergumpir.
2: Sebab perempuan dia macam mana pun dia tak boleh kalah.
0: Ya, kita mesti siasa menang aja.
1: Betul ke?
0: Betul lah, perempuan dia mesti menang.
1: Sebab?
0: Memang perempuan dia kena menang.
1: Okey, tak adalah dalam hati kau terdetik rasa nak kalah.
0: Tak ada. Sebab
1: sikit pun tak ada?
0: Tak ada.
1: Maksudnya kau mau bagi je, kau ada jawapan. Bagi je, kau ada jawapan.
2: Bila kita
0: rasa kalah tu, kita memang tak boleh kalah. Kita memang kena menang. Perempuan tu memang sentiasa
1: di hadapan,
0: always right. Dia bukan customer je.
2: Masalah kat
1: rumah sama. Woman and customer always right.
2: Masalah kat rumah pun sama.
1: Abang juga mengalami masalah yang sama.
2: Alah, tapi pelajar soal lelaki, kita mendilahikan untuk relax, tenang.
1: Kami kalah pun tak apa. Boleh apa.
2: Sebab apa? Kita berada di jari yang manis.
0: Lelaki jari manis. Kita kelingking tadi.
2: Perempuan kelingking. Kita berada.
1: Okey bang. Kelingking tadi jari apa ni?
0: Kelingking.
1: Okay.
0: Kita dah tahu dah.
1: Sebab abang cakap tadi, perempuan macam jari kelingking sebab dia boleh duduk di mana-mana.
2: Duduk
1: di mana-mana. Kita jari manis.
2: Saiz dia tu mana-mana boleh duduk. Kalau jari manis, kita jari manis. Jadi kita steady lah. Sebab apa, cincin pun akan masuk dengan manis.
1: Kita steady, relax.
0: Betul
2: lah. Sebab kita heran. Kalau kita bergaduh dengan perempuan, nampak buruk man. Nampak buruk kan.
0: Nampak buruk
2: Kalau kat luar kan, kalau kita tengok TikTok ke, tengok video-video macam bila tengok lelaki tu gaduh, walaupun besar betul pada lelaki tu, salah pada perempuan tu, tapi nampak macam ni.
1: Saya tak boleh cakap.
2: Nampak tak elok orang cakap kan? Nampak tak elok.
0: Tapi kau mana pun, kalau dah bergaduh macam tu dekat TikTok tu, orang akan tetap menyelbahi perempuan.
1: Tak. Kalau poin lelaki tu betul, dia akan poin lelaki tu.
0: Itu geng-geng lelaki, geng-geng perempuan tak?
1: Ada je lah perempuan support lelaki.
2: Ada lelaki saya. Saya yang akan support perempuan tu.
0: Nampak? Lelaki yang akan dapat lelaki pun akan support.
2: Sebab harapan saya akan dapat nombor telefon perempuan tu.
1: Abang Wahid sebab ada sebab. Kita nak keikhlasan membantu wanita macam Irawan.
0: Pencerita wanita.
2: Tak boleh, ini saya... Sebab bila saya dengar cerita, teman dengar cerita, dia punya rumah ada budak intern kat sini. Kalau saya ada anak perempuan, saya elakkan jadi
0: budak intern
2: jadi
1: dekat TM.
2: Dekat TM Perak. Saya risau jadi menantu lah main aku.
0: Kan.
1: Dah cukup korang ruang.
2: Dia macam mana boleh jadi macam tu main ni?
0: Macam mana main boleh sahut budak intern?
1: Jangan cerita kat sini.
2: Macam mana main?
1: Nanti.
2: Kakak rasa tak rasa bersalah ke budak tu mak ayah dia hantar
1: belajar? Itu yang buat betul saya cakap. Aku hantar dia pergi belajar. Sedor-sedor nak kahwin.
2: Tak rasa bersalah ke, Min?
1: Tak ada, okay.
2: Hari ni kau tengok anak muda orang. Kamu tak rasa? Aku risau hantar anak aku intern nanti.
1: Tak apa, bang. Sekurangnya kalau dia jumpa lelaki yang baik macam Min Irawan.
0: Pun okey.
2: Masalahnya mulut kamu je kamu kata.
1: Bila dia tengok kita, dia kawan kita, dia tahulah. This my...
2: Future. Tak ada
0: Min. Tapi Min nanti mesti bila dia hantar anak dia pergi intern, nanti dia mesti akan bagi
1: nasihat. Kamu jangan nak lebih-lebih
0: dengan staff yang dekat situ. Sekarang terus terjadi lagi.
1: Abah bukan tak tahu kan.
2: Dia sebenarnya teman dengan cerita Sarah tu dapat ke Min. Sarah tu macam rasa kesian kat Min. Sebab Min kecil orang je, Sarah tu tinggi.
0: Okay.
2: Dengan cerita Min sampai pegang kaki dia, tolonglah.
0: Tolonglah terima ya. Tolonglah terima.
1: Ida ada masa tu. Ida ada okey mula-mula.
2: Jangan bagi kawan lain.
1: Ida ada betul.
2: Okey. Sebenarnya apa topik kita begini? Okey. Sebab Min, takkan hari coklat sedunia tadi?
1: Taklah, bukan cerita pasal hari coklat.
2: Okey.
1: Tapi okey juga kan?
0: Okey juga.
2: Apa cerita hari coklat je?
1: Jangan. Tak apa.
2: Apa dia?
1: Kita attack lepas ni.
0: Kita attack lagi lepas ni.
2: Kan? Sebab kita pun nak ke Kuala Lumpur.
1: Kelumpur kejap lagi. Lagi seminit je dah.
0: Lagi seminit je. Tak apa. Kita nak ke Kuala Lumpur kejap lagi.
1: Mawar dah cerita pasal jodoh. Kita cerita pasal jodoh pun best dah.
0: Best jugalah sebab hari ni kan ada anniversary seseorang tu.
2: Betul lah.
0: Anniversary
2: jodoh
0: lah. Anniversary.
2: Melibatkan coklat lagi kan.
0: Melibatkan budak intern.
1: Apa yang membagi mula-mula kat awet rumah kan?
0: Wow. Ha, pun boleh juga.
1: Macam mana hadiah kita, mula-mula
2: tak
1: mula-mula.
2: Teman tengah terfikir tak daripada tadi teman terfikir macam mana si Sarah ni boleh nak, padahal dia tahu Min tua pada dia dan Min roger dia intern.
0: Alamak, terasa pula Ida dalam sebaya dia.
2: Tak masa tu Ida
1: tak masa jemput. Jadi kita Ida masa tu 30
2: macam mana
1: susah bang
2: bagi semua
1: macam ini sebenarnya abang dia macam ni bang dia, saya ada satu pepatah
2: ada apa Min
1: kejap
2: pepatah tu lepas
0: meter sebab kita sekarang ni nak kenal Sinal FM ni untuk ikuti utama 9 pagi.
2: Ya, kau pagi Perak FM untuk kau pagi.
1: Aduh, aduh, aduh, pagi.
3: PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hari undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi di seluruh negeri mula dibuka sejak pukul 8 pagi tadi melibatkan 24,751 pengundi awal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama pelapor Aiman Awazmin di Markas Molis Baren Wilayah 2, Johor Bahru. Silakan Aiman.
4: Baik, terima kasih Kai. Sejak pukul 7 pagi tadi, saya dan juga kru di Johor sudah berada di lokasi ini untuk mengikuti perkembangan rapat proses undi awal yang berlangsung di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan ketika ini, saya boleh kongsikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan dalam keadaan terkawal. Dan sebelum itu, saya juga suka untuk kongsikan pegawai dan juga anggota polis dilihat hadir lebih awal untuk membuat semangkan daftar pemilih sebelum pusat mengundi di sini dibuka. Dan suka untuk saya kongsikan juga Kai, mengikut data Suruhanjaya pilihan raya, seramai 746 pengundi awal yang akan mengundi di lokasi ini melibatkan kawasan Dewan Negeri Perling. Dan sedikit tentang demografi politik di Perling, ketika ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16, Perling menyaksikan persaingan tiga penjuru bersempena dengan proses undi hari ini pula. Sehingga kini pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu saja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angkasa Puri.
3: Terima kasih Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau, usaha itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Persaingan Pindaan 2026 diluluskan Dewan Rakyat. RUU itu bertujuan memperkukuh fungsi pentadbiran dan kecekapan operasi Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC serta memastikan keseluruhan kerangka perundangan persaingan negara dikekalkan secara menyeluruh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan RUU yang merangkumi 34 pindaan itu amat penting bagi mempertingkat keupayaan menangani kegiatan kartel yang semakin kompleks serta tersusun.
5: Ini melalui reformasi undang-undang yang kita bawa melalui dua RUU ini, kuasa untuk mendekat mengkendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MyCC itu dapat diperkukuhkan. Dengan apa? Dengan ada kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MyCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
3: Dato' Armizan Muhammad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuzia Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengkuatkuasakan Peraturan-Peraturan Sewa Beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
6: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
3: Dato' Dr. Fuzia Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Clinic Management System CCMS di klinik kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada Pengiraan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kurang upaya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memantras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua Pengarahnya Dato' Edi Fadli Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
7: Kita mengambil tindakan di atas 4 kesalahan APAT iaitu Seksyen 205, Seksyen 16.1, Seksyen 243.1 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat, dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan kita telah kenakan notis sebanyak 70 notis untuk warga asing, 6 notis, dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah 4-4 seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
3: Dato' Edi Fadli Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu Fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Dato' Nik Aizani Muhammad Faisal berkata, sebanyak 685 kontena telah diselesai diperiksa, manakala pengeluaran 531 kontena lagi akan dibuat secara berperingkat menerusi operasi Fasa 2 bermula esok.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat, menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelaere. De Jong kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31. Kealpaan barisan pertahanan membolehkan de Ketelaere menjadikan gol kedua untuk membolehkan Belgium mendahului Amerika 2-1. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan itu selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-1 kepada Spanyol. Martinez, 52 tahun yang dilantik mengendalikan Portugal pada 2023, sering dikritik kerana terus mengekalkan Cristiano Ronaldo dalam keselamatan utama meskipun prestasinya dipersoalkan. Sebelum membimbing Portugal, beliau pernah mengendalikan Belgium. Selain mempunyai pengalaman melatih beberapa kelab di England, termasuk termasuk Swansea City, Wigan Athletic dan Everton. Kontrak Martinez bersama Portugal sememangnya dijangka berakhir selepas kempen Piala Dunia.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Berita seterusnya, luar negara. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Haliehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Hai, mengantuknya. Macam mana saya nak fokus buat kerja ni? Ini kalau dapat tidur sedap ni. Ha, kamu semua mesti pernah alami perasaan macam ni kan? Kerja tak siap lagi tapi matanya mengantuk. Sini saya nak kongsikan tips untuk hilangkan rasa mengantuk. Antara tips yang kamu boleh amalkan ialah dengan minum banyak air, elakkan dari makan makanan berat, dengar muzik yang rancak dan lakukan senaman ringan dan regangan seperti berjalan sebentar bagi membantu kamu lebih fokus untuk buat kerja. Semoga tips yang telah dikongsikan ini dapat membantu kamu semua untuk

0: Jualan buku terbesar dunia Big Bad Wolf kembali ke Ipoh ni mati diskaun 95% dengan harga buku serendah RM3 sahaja. Jangan lepaskan hari pembukaan pada 3 Julai ini untuk nikmati 5 kali ganda penyertaan cabutan bertuah bagi memenangi hadiah utama emas tulen seberat 10 gram. Datang awal jam 11 pagi dan rebut baucer bernilai RM5,000. Jom ramai-ramai ke Ion Big Falim. Ipoh bermula 3 hingga 13 Januari 2026. Masuk adalah percuma dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Baik, Borak Gegar pagi.
1: Masih lagi Mim Ida dan juga Abang Wahid dekat sini.
2: Pagi ni kita dah promosi lah dekat semua. Dekat live TikTok. Sebelum kita berhenti berita tadi pun kita bagi tahu topik kita jodoh. Macam mana kita bertemu jodoh? Kita mula dengan Ida lah. Sebab teman tadi dah risik-risik Ida. Dia temu jodoh suami dia daripada
1: Ida asal ni sekolah. Sebab saya Ida pernah cerita kat saya.
2: Jadi bila zaman sekolah ni kita nak tahu berapa kali dia berbreak.
0: Dia macam ni. Zaman sekolah tu kita tak bercakap. Tapi kita kenal.
1: Satu sekolah, satu kelas.
0: Tak, dia tua lagi setahun.
1: Okey, lupa.
0: Jadi maknanya kita kenal macam tu. Gitu-gitu. Tapi tak bercakap, tak ada bersembang,
1: tak ada apa.
2: Tapi cerita tadi kawan daripada sekolah.
0: Ayolah kawan lah, kita berkawan lah. Kenal kawan macam tu, kawan gitu-gitu je. Macam kita kawan. Kawan

0: orang lain. Lepas tu baru barulah kembali.
1: Barulah kembali.
0: Jodoh dengan jodoh yang dekat. Satu taman, satu baris. Satu taman, satu rumah lah dekat kawasan satu taman rumah, satu lorong. Nak balik kampung dekat senang kan? Yeah, yeah, tak payah bergaduh.
2: Mika dengan suami Mika yang koma daripada sekolah, kenal sama sekolah, lepas tu terpisah berapa tahun, lepas tu baru jumpa.
1: Eh macam mana jumpa balik? Kau mau kontak WhatsApp ke apa?
0: Dekat Facebook.
2: Jumpa kat Facebook. Facebook pun mesti mula-mula ni budak sekolah aku.
0: Ini
2: jiran aku.
0: Macam itulah.
2: Tapi dia punya detik-detik pula koma boleh jadi.
1: Okey, macam mana?
2: Ha, mesti cinta.
0: Mesti berkawan dulu. Lepas itu kita.
1: Macam mana berkawan, siapa tegur dulu dah?
0: Tentulah. Mestilah lelaki mula dulu kan. Tak kalau perempuan. Perempuan cari dulu.
2: Teman-teman. Mesti confirm sama ada tumpang naik motor, tumpang naik kereta pasal nak pergi kerja, nak pergi pekan ataupun balik kampung.
0: Tak ada mana.
1: Tak ada. Ida masa tu dah bekerja ke?
0: Tak ada tumpang.
1: Ida dah berjaya.
0: Dah berjaya. Tak ada tumpah-tumpah.
1: Jadi semua sendiri buat dia dah.
0: Masa tu dah semua dah ada dah.
2: Mana tak heran nak buat lelaki ni.
0: Tak heran lah.
2: Cuma cerita buat jodoh dah tertulis di Lut Mahfuz.
1: Duh,
0: begitu. Jadi sekarang ni pun dah 9 tahun juga macam ni. Usia perkahwinannya.
2: Alhamdulillah. Tak cerita. Teman tak berhati. Dia macam mana boleh terdetik. Jomlah yang lelaki cakap.
1: Macam ni dia. Ida. Macam ni dia kata. Itulah. Macam ni.
0: Kita ialah ajak jumpa, sembang dulu. Dulu kita tengok dulu masa sekolah macam mana, kita cerita-cerita dulu. Lepas tu lama-lama teruslah kita meneruskan hubungan yang lebih jauh. Gitu.
2: Okay, berapa lama pula sang suami nak meyakinkan Ida untuk nak jadi apa
1: isteri dia?
0: Tak lama. Dalam tak sampai setahun
2: rasanya. Ida tak sabar lah.
1: Ida tak sabar kahwin.
0: Tak ada mana. Kita sebab fikirkan, kita fikirkan umur.
2: Ida fikir kereta dah ada. Motor full apa,
1: semua dah ada. Rumah pun dah ada. Naki tak ada lagi.
2: Kereta full modified. Kereta full modified. Motor full modified. Semua full modified.
1: Semua dah ada.
2: Suami je ni.
1: Suami tak ada.
2: Macam mana Ida boleh yakin
1: dia orangnya?
2: Inilah pilihan inilah teman hidup aku.
0: Kita yakin lah rasanya kan. Inilah memang. Tapi macam meme lah cakap. Beristikharah.
2: Itu satu beristikharah.
1: Saya tak istikharah. Bini saya istikharah.
2: Dia beristikharah.
0: Betul ya pilihan
2: dia. Dia tak. Kan beristikharah itu biasa lah. Tapi mesti ada daripada segi pandangan mata kita. Ini jadi isteri aku. Jadi suami
1: aku.
2: Sebab apa mungkin Ida.
1: Ida dah terdetik tau.
2: Ida kan satu jiran. Jiran dengan dia.
1: Dah kenal pada kecil.
2: Sebab dia tengok macam mana dia jaga orang tua dia ke.
0: Yalah mungkin.
2: Salah satu dia apa?
1: Ida suka sifat apa yang Ida suka? Penyayang ke? Ida nampak apa mula-mula?
0: Nampak macam dia lebih betul bersungguh-sungguh lah. Kan lebih bersungguh-sungguh.
1: Ida suka lelaki yang bersungguh-sungguh.
0: Bersungguh-sungguh. Tak naklah lelaki yang jenis sambil lewa macam tu kan.
2: Bukan macam kamu men. Kamu sampai melutut kat Sarah.
1: Dia yang melutut kat saya bang.
2: Abang ambil kek dekat Sarah. Macam mana kamu suka men? Saya tak nak lah. Tapi dia main bergeria, pegang kaki saya. Apa main, malu lah main.
0: Aduh, macam tu rupanya ya. Sebenarnya dia sebalik tu.
1: Tak Ida.
0: Rupanya ya.
2: Tapi Ida kita dah dengar lah. Makna adalah kebaikan suami
1: dia. Ya, yang dia nampak lah bang.
2: Sebab duduk sekiran. Walaupun lama satu sekolah, tak jumpa kan. Sekarang kita baca wasabi.
0: Ada wasabi. Cuba baca.
1: Ya, tengok perkongsian daripada ni minta lagu. Pun minta lagu. Cuintan. Jodoh tu dah berakhir pun. Tak tahulah yang akan datang. Bagi cu memang dah ketentuan yang cu rasakan. Bagi cu hidup perlu diteruskan. Tak perlulah nak menoleh ke belakang dah. Sekali ku melangkah, takkan cu toleh lagi.
2: Macam lagu lah.
1: Macam lagu cu. Biarkanlah ia berlalu macam lagu Dato' Awi. Sekali terluka, 1000 kali cu akan ingat. Kehidupan di masa akan datang, kita tak tahu. Jodoh pertemuan bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah.
2: InsyaAllah
0: ada kan. Sebab baru-baru ni pun ada tular cerita pasal jodoh bertemu di pasar raya.
1: Ada
0: Ada. Tapi umur akak tu lagi tua daripada
1: laki dia.
2: Jumpa di pasar raya.
0: Jumpa di pasar raya.
2: Hari-hari jumpa
0: kan. Ha, sebab akak tu kerja situ. Dia jadi dia yakin dengan lelaki ni yang betul-betul nakkan dia kan. Dan sekarang ni hubungan dia bertahan 6 tahun dah.
2: Subhanallah.
0: Lama dah tu. Bukan satu yang
1: tempoh kejap kan?
0: Tempoh kejap.

0: Mana tak heran Cik Mawar ataupun
1: Cintan kan, boleh bertemu.
0: Sebab hati ni, hati ni dia boleh
1: Boleh berubah. Yelah, kita sedangkan sungai pun boleh berubah.
2: Ya, ini kan hati manusia. Jadi sedangkan saya boleh
0: lagu ini, lagu ini.
2: Jadi saya cadangkan Kak Mawang dengan Quintan pergi cari kerja kat mall.
1: Oh, betul. Betul kan, cari kerja kat mall ya?
2: Mana tahu.
1: Apa dia tahu
2: dia. Abang Wahid datang belikan.
0: Kenapa aku? Okey. Kita dah dengar cerita dah. Kita dengar lagu. Lepas ni kita nak dengar siapa pula lepas ni cerita pendengar kita tentang ni. Okey ya,
1: kita nak kejap lagi. Kita dengar lagu.
0: Kita jodoh, kita cerita pasal jodoh.
1: Okey, ini dia Ali Mamak, jodoh di manalah jodoh.
2: Lagu ni tahu. Tak kau pagi. Tak kau aje.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senang lah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta Zain keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Kau lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Ah, badan. Pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji si hidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Aisyah.

0: pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Marilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Yang nak kahwin bukan mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Aku lah Pulau Pinang pula. Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak lah badak.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heran aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuma tanya daripada tadi kan elok. Aku juga.

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Era FM, hiburan berinformasi.

0: bertemu jodoh juga
1: dengan Siti.
2: Dia nyanyi pasal
0: bertemu jodoh.
1: Dia cerita pasal dia punya pengalaman.
0: Dia pengalaman berkawan dengan macam-macam nama gadis kan. Akhirnya Siti juga jodoh dia.
2: Teman-teman saya buat baca live TikTok tadi kan. Tengok lagu. Lagu apa benda dah pasal ni. Rupanya lagu dia kisah.
0: Dia kena Aisyah lah. Macam-macam nama.
1: Nora.
2: Teman boleh sembang. Teman boleh cerita macam lagu tu tadi.
1: Jenny.
2: Tapi kalau kamu nak tengok teman bahagia, kita lupakanlah lagu.
0: Kalau tengok teman bahagia, kalau tidak boleh je Abang Wahid cerita satu-satulah. Nama-nama pun ingat lagi.
1: Abang Wahid boleh buat. Jadi macam Fazal Tahir boleh buat lagu lah.
2: Teman tak boleh. Teman bila sembang boleh di sini, kena pandang ke tempat lain ni. Satu benda yang sedih lah.
0: Sedih lah.
1: Abang teringat?
0: Teringat lah.
1: Ada pasang lagu boleh tu?
2: Sedih lah takut.
1: Anak saya suka ni lagu tu sekarang.
0: Apa?
1: Rindu Orang Yang Sama.
0: Aku mak tu Adira.
1: Orang Yang Sama.
2: Lagu yang baik.
1: Nyanyi-nyanyi lagu tu.
2: Baik. Tak tahu lagu tu. Ni postur ayam 3.
1: Itu saya kata tu. Dari Batu Kuor. Jodoh saya time kerja postman. Hantar surat ke rumah isteri saya. Ngorat-ngorat. Alhamdulillah lepas dia habis belajar UiTM, saya pun habis rekrut bomba. Kami kahwin sekarang. Ada seorang cahaya mata nama Intan Naura. Jodoh kedua coming soon.
0: Berani eh.
1: Itulah dia berani.
0: Berani
2: Siap bagi tahu.
0: Siap bagi tahu
2: lagi. Dalam kereta nak ke Pekan Selasa.
1: Abang memang hebat bang. Abang nak ambil anak murid abang.
0: Kan? Macam mana kan?
2: Abang ni betul-betul lah aku postman.
0: Aku abang postman. Okay, kedua, Suriani.
2: Abang fan di jelapan kita bertemu jodoh di rumah sewa. Rupanya rumah yang saya sewa tu adalah rumah kakak saudaranya. Kini dah 39 tahun kami berumah tangga, dikurniakan 6
1: lapan.
2: Orang cahaya.
1: 8 bang.
0: 8 dahsyat.
2: Teman cerita-cita macam Fendi lah, teman nak 8 ni.
0: Abang lebih tu?
1: Sekarang ada 3
2: tak, habis dah terlambat. Macam mana
1: abang? Ada satu cara yang abang
0: Mak baru lah.
1: Ni jodoh kedua ni bang.
0: Mak baru. Mak baru.
2: Tak payah.
1: Ini bukan saya kali.
2: Macam baru ni teman lah. Teman di Sarawak baru ni.
1: Ada pengalaman?
2: Teman di Lawas lah. Teman sembang dengan satu keluarga ni. Mula keluarga kawan teman ni. Dia berapa? 11 family, 11 orang keluarga mereka. Okey, ke depan lagi jumpa pula ada keluarga daripada Brunei. Keluarga daripada Brunei kata kami ni pun ni keluarga kami sini orang ramai kan. Ini satu keluarga lah. Satu keluarga kami adik-beradik ni kata 12 orang.
1: Satu
0: adik-beradik
1: dah.
2: Adik-beradik 12 orang. Tu orang Brunei ni. Lepas tu yang tadi ni orang Lawas ni. Kawan temannya family.
1: 8.
2: 11. Tiba-tiba menantu kepada yang keluarga yang 11 orang ni. Tiba-tiba dia cakap, saya lagi ramai bang. Kenapa?
1: Anak
2: saya
1: dia
2: 13 orang bang. Maknanya bayangkan orang sebelah apa. Kalau saya panggil apa? Kalau belah Sabah Sarawak punya apa? Bonio. Mana dia tak heran dengan 8, 9, 9.
1: Biasa, normal. Abang boleh banyak member abang pernah ada berapa orang anak bang? Paling banyak abang pernah dengar member bang?
2: Kawan teman Cik Harry.
1: Berapa?
2: Harry Ayam 12.
1: 10. Saya paling ramai member saya sebenarnya dengar 14.
0: 14
1: Satu tim bola siap dengan substitution sekali.
2: Okey. Okey, tim bola siap dengan dia tu. Nak ubah cerita tanya apa. Okey, Min. Cerita pasal Mika pula, Min. Mika pula macam mana?
1: Tadi dah cerita lah.
2: Itu
0: sikit dia.
2: Layang je. Cerita macam tu je.
1: Apa yang kau tahu?
2: Ya, cerita bertemu jodoh Mika lah.
0: Macam mana? Betul ke pegang kaki tadi tu?
1: Itu semua fitnah. Mana demi Min Rahman merayu pada wanita?
2: Pada teman lah kan. Macam Min tak rasa macam salah ke? Dia tahu budak tu datang belajar.
0: Belajar, nak mencari ilmu.
2: Dia pula datang orang jadi isteri. Orangnya budak tu sampai dia berkahwin. Tapi apa perasaan mu? Abang tak tengok dia ni sekarang macam tengok dia ni. Memang kalau fikir nak mengatau, fikir nak mengatau.
0: Aboy kan main?
2: Tak cerita tak? Tapi sebab fikir.
0: Sebab kesian?
2: Bukan kesian. Kita tahu kita ada anak Zara. Anak perempuan pun ada bayi-bayi dia. Jadi bila tengok macam ni, teringat nak Zara.
1: Dia macam ni bang. Saya ambil juga WhatsApp nombor 2 tadi. Tadi bang. Abang kena belajar cara dia. Bagus bang. Dia tunggu orang tu habis belajar. Lepas dia habis belajar ATM, saya pun habis rekrut bomba, kami kahwin. Sama dengan saya.
2: Masalahnya dia pun sama-sama belajar. Dia kan cakap saya ngorat-ngorat. Ngorat kerja-kerja postman. Habis tu masuk bomba pula. Sama-sama tak nampak. Ini kamu bulat tu tengah belajar. Kamu tinggal lain. Dia datang sini ke pejabat ni. Tapi kita bukan cerita saya tu lah.
1: Cerita ni pasal jodoh lah abang.
2: Macam mana
1: jodoh.
2: Kamu boleh fikir. Ya jodoh tu jawapan last kali.
1: Yalah.
2: Macam mana boleh terfikir kamu tengok dia kan. Sarah kan. Itu target mula tu saja-saja seronok ke?
1: Apa pula?
0: Memang nak buat isteri lah.
1: Saya umur berapa orang masa tu? Tanya dah tu. Saya umur berapa orang kan? Saya fikir-fikir, eh dah lambat sangat ni kan. Orang lain semua dah kahwin, awet ada anak apa semua.
0: Kita dah masuk tiga siri.
1: Tiga siri dah masa tu.
2: Masa tu ada berapa pilihan ni?
1: Jangan.
0: Dia macam Faiza Tahir tadi lah.
1: Satu je dah.
0: Apa ada Nora, Aisyah, Jenny.
2: Oh lah, tadi lagu si Faiza Tahir.
1: Faiza Tahir.
2: Amin. Tak, dia macam ni lah. Kita tahulah kan. Macam mana boleh fikir ini kamu orang-orang tiba-tiba nak tu jadi isteri pula tu. Berapa lama simpan
1: sarang?
2: Berapa lama simpan sarang?
1: Kejap je. Berapa lama dah?
2: Dia tak hijau apa kan
1: meninjau. Sebab saya sekali dengan dia.
2: Kalau macam kamu ex-boyfriend.
1: Bukan, saya dengan dia. Saya cerita kat semua kat dia masa tu. Sebab dia minta tolong demo-demo lah. Siapa nak tolong saya? Orang mula-mula saya tak berani. Kita lelaki kan tak berani.
2: Antos apa?
1: Saya Antos Shana.
0: Shana jadi
1: Shana
0: postman. Perantaranya postman dia.
1: Shana postman saya.
2: Shana berita.
0: Shana berita.
2: Shana berita. Memang dia duduk berita.
1: Tapi Shana tapi Shana keren. Dia batang. Dia minta payah. Dia kata tak payah Amin. Minta tak kena lah dengan dia. Cik dia betul ni pantai. Kita terus minta cakap.
2: Mana Shana anak kat dia tu?
1: Bukan. Tapi tak, Chana tolong dia tolong.
0: Akhirnya jadilah juga.
1: Tapi ambilnya Chana lah WhatsApp kat Bita kat sana. Tak ada isyak arah ke belum?
0: Mana Chana menekan-nekan lah kat situ.
1: Dia menekan-nekan syarat lah. Dah isyak arah belum? Cepatlah. Kalau boleh biar tengok muka Mim je.
2: Samalah kita Mim. Samalah teman pun kalau kita harap teman sendiri jangan.
1: Kita tak lepas bang.
2: Tak lepas. Okey, kita baca wasabi ni.
1: Mana? Ini dah baca tadi.
0: Ni atas ni.
2: Okey. Ah, panjang.
0: Apa ceritanya?
1: Okey. Okey, saya bertemu jodoh masa intern setahun dekat company multimedia kat Sipitaling. Oh ya, dia senior multimedia saya kat kolej tempat belajar.
0: Oh, mangsa juga.
1: Oh, mangsa ha, sama mangsa. Tapi masa dia senior, saya sangat tak suka dia. Sembang sesaja. Pun tak pernah. Pesta bola ke kolej sukan ke, nampak je lah senior kan. Poyo-poyo gitu. Masa lecturer bagi tahu tarikh kena masuk situ, memang tahulah dia senior kerja situ. Biarkanlah. Kita pun malas nak pilih tempat lain. Sebab ada allowance. Sebab je lah katanya kan. Mula memang tak suka. Nyampah tengok kita rasa poyo no lah senior tu.
0: Ramak sarang situ ke?
1: Yalah rasanya lah. Pagi-pagi belikan itu ini. Tengah hari makan sama-sama dengan tim dia ada juga. Yalah dah satu tim kan. Lepas tu lama-lama orang kata tak kenal maka tak cinta. Dah kenal. Sweet pula Muhammad Poyo ni. Tapi tak mudah ya. On off got 8 tahun. Walaupun bertukar-tukar tempat kerja. Tapi betul lah. Kata orang tak boleh kerja sama baru jadi. Satu-satu-satu-satu-satu kami disatukan.
0: Tarikh cantik juga. Macam Mim.
1: Sebelah-sebelah-sebelah.
2: Sebelah-sebelah-sebelah.
1: Ramai tanjat katanya. Tanjat boboy. Rakan kerja yang tahu drama kami memang tak sangka. Sekarang senior yang pernah saya cakap tak suka, itulah teman serumah saya. Dah ada tiga anak.
0: Sama macam Mim juga cerita dia. Cerita dia sama lah. Sama. Dalam tak suka. Tiga anak.
2: Mana Sarah tak suka Mim lah?
0: Tak tahulah, mungkinlah kot.
1: Suka bang, suka.
2: Patutlah punya. Patut Sarah pandai buat kek. Bila dia nak lepaskan gerak
0: dia pasti dalam kek.
2: Dalam kek lah. Tapi dia macam mana pun kalau seorang lelaki ni, dia mesti ada orang tengah.
0: Mesti perlu ada lah.
2: Ida ada tak?
1: Kamu ada perempuan? Tak ada. Tak ada. Sebab lelaki yang ngorak dia bang. Lelaki ngorak dia. Tapi lelaki tu tak pakai orang tengah.
0: Tak pakai orang tengah.
2: Tak pakai orang tengah. Mana dia direct call.
0: Direct call lah.
2: Dia perlu macam kami lah. Macam Min tadi. Pasti jumpa Shana.
1: Sebab ni tolong. Jangan nombor.
0: Tapi menasihat Ida tu dulu Shana jugalah. Menasihat Ida.
2: Shana
0: juga. Sebab di sekeliling waktu tu pun ada juga ramai yang nak berkawan dengan kita.
1: Nak
0: mencuba. Jadi kita tahu test market kan. Jadi mungkin Shana kata yang ni okey,
1: yang ni okey.
2: Shana ni memang sesuai duduk bagian berita.
0: Ya.
1: Satu lagi dia boleh jadi perunding perkahwinan.
0: Konsultan perjodohan.
2: Okey. Min sudah, Ida sudah. Lepas ni
1: Abang Wahid je belum.
0: Wahid je belum.
2: Kita dengar lagu dulu.
0: Kita dengar dulu
2: lagu. Lagu apa pula tadi?
0: Calon isteri.
2: Alamak,
0: okey. Okey, terus bersama Perak FM.
1: Cukup aja.

0: skenario dengan calon isteri. Sedap suara Abang Azli.
1: Abang Azli
2: saya seorang. Saya pun suka lagu ni.
1: Dia ni seorang lah.
2: Dia ni seorang lah.
1: Memang lagu ni
2: memang kita bagi soal. Lagu ni lirik pun ada penulis dia. Bukan kami sendiri tulis. Dan muzik dan trend. Rasa Anwar Dahlan rasa lagu ni.
1: Kenapa bagi kat dia je? Kenapa?
2: Sebab suara dia sedap. Lagu ni lagu pun
1: memang sesuai dengan suara dia.
2: Kena dengan suara dia. Lepas tu masa tu dia ni agak Romeo.
0: Dia ke Abang Wahid?
2: Sama lebih kurang.
0: Sama lebih kurang.
1: Abang Wahid Romeo juga.
0: Tu kita nak dengar cerita dia ni.
1: Tengok cerita Abang Wahid pun boya besar lah tu.
0: Boya besar.
2: Saya tak besar lah. Tapi pilihan ramai lah.
1: Kak Lili.
0: Okay, kita nak dengar jugalah kan.
2: Kita kata jangan tadi lepaskan peluang yang
1: dia. Balik lagi boleh.
2: Tapi segalanya di alam kubur nanti kau faham-faham lah.
1: Okay. Macam Abang Wahid macam mana? Okay. Mungkin ramai yang tertanya.
2: Silakan bagi soalan.
1: Oh, bagi soalan. Tanya. Macam mana Abang Wahid jumpa?
0: Macam mana,
2: kami bekerja dalam satu tempat.
1: Industry.
2: Di kumpulan Selena Perak. Minggu lepas kita sama dengan tetamu kita, apa, UPEN.
1: Abang sembang pasal dia.
2: Itu bos kami, bukan buah lah. Kira kami di bawah unit perancang negeri Perak.
1: Masa ketika itu, Bang.
2: Selain Selena Perak ni. Ditumbuhkan duduk bawah
1: unit perancang. Dalam ramai-ramai, masa tu Abang menari ramai-ramai kan. Kenapa Abang pilih kat
2: okay
1: ni?
2: Okey. Kan nak cakap semua nak tahu lah teman nyetisnya mana.
1: Oh, ya. Saya tahu.
2: Tinggi, kaki panjang.
0: Dah tinggi, kaki panjang sama tu.
2: Ya, tinggi, kaki panjang. Itu teman tak boleh tengok.
1: Itu test Abang Wahid lah.
2: Walaupun Min, rupa macam Min, pakai tudung.
0: Tapi kaki panjang jalan.
2: Teman tak kisah. Teman boleh tak boleh tengok. Pasal model, model mana dia orang rendah?
1: Ada.
2: Model semua tinggi-tinggi.
1: Ada model rendah sekarang?
2: Tidak.
1: Bukan, tak ada. Ada.
2: Model apa?
1: Model lah.
0: Model apa?
1: Sekarang ni model macam-macam.
2: Ya,
0: banyak
2: cerita model kan, cerita pun.
1: Okey, macam tak apa. Macam mana abang yakin dia akan jadi
0: isteri
1: suri kuda hati abang?
2: Nak sambung cerita tu, cerita macam mana nak dapat dia.
1: Okey, macam mana abang dapat kan dia? Abang pakai orang tengah saya tu.
2: Pakai orang tengah.
1: Okey.
2: Isteri awak arwah Hamdan.
1: Teman
2: kena Hamdan pasal isteri dia dalam kumpulan menari sekalian kami, kumpulan sekalian Perak tu.
1: Maksudnya
2: jadi teman suruh Kak Lin. Turut Kak Lin. Nama bini
1: Kak Lin, nama dia
0: Kak Lin.
2: Amalini, no Amalini. Tak nama dia pun ingat pasal nak jadi postman kan.
0: Iyalah.
2: Posto kan.
0: Macam Mim Shana tadi lah.
2: Malam harus masuk lah. Tak jadi lah.
1: Kenapa abang menang rasa juga?
0: Dulu dah ada Ros.
2: Okay. Ini teman suruh lah bini Hamdan. Apa isteri Hamdan? Apa adjustkan untuk teman lah. Sebab apa teman dengan dia asyik berdua dengan Lily ni. Dengan teman-teman.
0: Gaduh-gaduh dulu lah.
2: Ada je tak kena kan. Ada je tak kena. Sampai ada sekali tu dia pukul teman dalam bas. Cuma tak kena flying kick.
0: Tapi mesti ada punca.
2: Yalah punca kick.
1: Abang Wahid kan suka menyakat. Kacau. Macam cerita kat tadi kan. Mungkin dia benci. Sama. Benci juga Abang Wahid.
2: Sampai teman usik-usik dia dalam bas kan. Dia ambil buku, tiba-tiba teman budak ni mamat aku nampak tu dia buka teman dia berbakat. Gila dia ni. Nasib baik teman tak cacat
1: tu. Masa tu Abang Wahid kacau kat Lili seorang ke ataupun ramai-ramai sekali yang jumpa dia?
2: Tapi
1: Abang Wahid lebih fokus pada kat Lili. Masa tu hati dah tersentuh.
2: Tak tersentuh pun.
1: Hati tak tersentuh dekat lagi.
2: Cuma ada test lah sebab test.
0: Test tu jadi tu yang jalan.
2: Masalah masa tu, masa kita kerja ke bedai kedoyaan. Menari semua tinggi-tinggi. Maknanya banyak lah test.
0: Banyak lah test kat situ ke dah?
2: Kan, salah satu tu mungkin ada kan. Tapi selalu mungkin nak jodoh. Tapi teman punya koreografer, jurulatih teman, Abang Amit dah beritahu dah. Kat dia kau jangan suka gaduh. Kan jadi lelaki bini. Jadi bila dah lama apa kena tu minta suruh bini Hamdan, isteri Hamdan, Kak Lin pergilah try kan. Dalam masa try tu juga teman try orang lain.
0: Aduh ni betul-betul
2: kena sound lalu dengan bini Hamdan. Kamu nak betul-betul aku tanggungjawab ni.
1: Yelah betul lah bawa orang tengah ni. Peranan dia besar bang.
0: Ya betul.
2: Teman pun okey lah. Tu start pergi kerja Kuala Lumpur. Start bila kerja Kuala Lumpur ni dia lagi ni lah. Lagi banyak cabaran lah.
0: Banyak lah jumpa.
2: Banyak kali.
1: Masa tu kat Lili kat mana? Di Lipo. Cuma masa tu kamu tak kontak? Kontak tak?
2: Kontak masa tu lah.
1: Masa dah couple lah.
2: Dah semua yang
0: lah. Dah declare lah.
1: Okay bang, saya nak tanya abang declare macam mana? Abang ajak couple macam mana? Saya nak dengar ayat abang. Abang ajak couple macam mana?
0: Ayat buaya tu.
1: Ayat buaya abang macam mana?
0: Ayat buaya tu.
1: Saya nak dengar.
0: Nak situ pun dah buaya.
1: Abang ingat Lili burung tiung apa?
2: Dah lupa lah.
1: Abang tak hebat. Saya juga hebat.
2: Sebab dia kadang-kadang tak perlu ayat. Tak perlu ayat.
1: Senyuman je dah.
2: Tapi sebab kita punya cara.
1: Kereta.
2: Sebab bila dia nak makan, kita okey. Nak makan apa? Aku pergi beli-beli. Nak makan apa?
1: Masa tu saya mengaku kau lah. Aku kau mula-mula.
2: Aku kau lah.
0: Tu dia.
2: Takkan lepas kawan-kawan nak sayang saya. Masa tu belum ni kan.
1: Bibit-bibit lah.
2: Bibit-bibit. Tapi sebab dia pun mungkin sebab kita hari-hari pergi makan, tolong beli-beli.
0: Ni memang kena sambung ni. Nampaknya dia kan habis dia tu. Selamat lah cerita tu. Selamat kita. Tak jadilah nak korek lagi.
2: Ada wasabi pun ada tak salah. Tapi itulah ceritanya. Ada perantara lah. Lepas tu salah satu pasal dia jaga orang tua saya. Saya di Kuala Lumpur, dia di Ipoh, dia bersama dengan orang tua saya.
0: Itu dia lah yang menyangkut.
1: Itu hook dia. Okay. Cangkuk dia.
0: Okay, nampaknya kita nak ke nasional.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye semua.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan Hari Undi Awal bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang melibatkan 64 pusat mengundi. Untuk situasi semasa, ikuti laporan Sofi Nawawi. Silakan.
4: Terima kasih Kai. Saya kini berada di Kem Iskandar Mersing yang merupakan penempatan bagi anggota 21 Grup Grahas. Kem ini menjadi lokasi utama proses pengundian awal bagi Dewan Undangan Negeri N33 Tenggaruh. Bagi pengundian awal kali ini, seramai 1,472 pengundi terdiri daripada anggota tentera dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab di Kem Iskandar ini. Bagi melancarkan proses pengundian, sebanyak 3 saluran mengundi dibuka di Kem Iskandar ini. Saya juga difahamkan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Osman dijangka hadir ke Kem Iskandar sekitar pukul 10.45 pagi nanti bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dan Dun Tenggaruh menyaksikan persaingan 3 penjuru melibatkan Muhammad Yusof Dawam mewakili Pakatan Harapan, Muhammad Amirul Muhammad daripada Perikatan Nasional dan Muhammad Yozaimi Yusof daripada Barisan Nasional. Dan ketika ini suasana di pusat pengundian ini di Kem Iskandar ini berlangsung dalam keadaan yang cukup tenang dan teratur dengan anggota keselamatan yang hadir juga saya lihat secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Keadaan cuaca juga cukup baik memudahkan lagi proses pengundian berlangsung ketika ini. Sekian laporan saya Safi Nawawi untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
3: Terima kasih Saufi. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di Selatan Lubnan, 4 individu termasuk 3 wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis meskipun gencatan senjata antara Israel Hizbullah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lubnan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Spanyol mengesahkan tempat kepusingan suku akhir selepas mendudukan Portugal 1-0 di Stadium Dallas. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Mikel Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres. Sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal Cristiano Ronaldo di pentas antarabangsa. Turut mara kepusingan suku akhir Belgium yang menewaskan Amerika Syarikat 4-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketere. Tuan rumah kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31 sebelum de Ketere meledak gol kedua selang 2 minit kemudian. Belgium terus garang apabila memperoleh gol ketiga menerusi jaringan muda Hans Vaneken pada minit ke-57. Romelu Lukaku terus menghukum lawan apabila membantu Belgium meraih gol keempat pada lewat permainan. Sabtu ini Belgium dijadual menentang Spanyol untuk merebut slot ke separuh akhir. Susulan penangguhan kad merah terhadap pemain Amerika Syarikat Folarin Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat petang Yop dan Yong. Terima kasih Komel. Inilah Perak FM.
1: Perak FM 97.3 MHz cangkat lembian tapak. Perak FM, hiburan berinformasi untuk Komel aja.

0: apakah rawatan dan pencegahannya?
1: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal tak sekarang.
3: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
6: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
7: Fit sehat. Ya, Pena FM ibu nak informasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua. Seperti biasa, setiap hari Selasa dalam rancangan Yub Yong Koma akan bertemankan saya Ros dari jam 10 pagi hingga jam 2 petang nanti. Dan sebelum itu, terima kasih kepada tiga rakan setugas. Kepada DJ Mim, DJ Ida dan juga Abang Wahid yang telah menggegarkan pagi koma sebentar sahaja tadi. Dan diharapkan anda terus setia bersama dengan Pena FM. Semestinya ada hiburan, ada informasi di sini untuk anda. Dan juga macam biasalah kita nak kongsi. Setiap hari Selasa kita ada rancangan Fit Sihat. Kita ada program Bual Bicara Fit Sihat, perkongsian ilmu kesihatan bersama dengan anda semua. Jadi yang berkelapangan tu boleh tonton kami juga secara langsung di Facebook Pera FM dan juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Dan untuk pagi ni kita nak kongsikan dengan anda semua tentang topiknya Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHMS 2026 Kesihatan Ibu dan Anak bersama dengan Dr. Anis Syafiqah binti alias Pegawai Perubatan Kesihatan Keluarga Cawangan Pembangunan Kesihatan Keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Perak. Dan bersama kita dah ada pun di Konti Perak FM. Assalamualaikum Doktor.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
7: Ya, terima kasih Doktor sebab sudi bersama dengan Perak FM pagi ini. Semestinya ada yang menarik kita nak kongsikan bersama dengan pendengar kita kan Doktor dalam rancangan Fit Sihat untuk hari ini. Tapi sebelum kita nak bercerita lanjut tentang topik kita, mungkin Doktor boleh perkenalkan diri kepada pendengar-pendengar kita ataupun yang menonton kita secara langsung di Facebook ketika ini. Silakan Doktor.
8: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Perak sejahtera. Nama saya Dr. Anis. Seperti yang telah diperkenalkan oleh DJ Ros sebentar tadi, saya merupakan pegawai perubatan kesihatan keluarga yang telah berkhidmat di Jabatan Kesihatan Negeri Perak lah. Okay, so macam tadi kita ada borak-borak sekejap tadi dengan DJ yang lain. Konti tadi meriah tadi. So saya dah berkhidmat selama 11 tahun. 2 tahun sebelum ni di Kota Baru Kelantan dan 9 tahun di Perak lah. Sangat seronok di Perak. Rasa macam tak nak tukar. Harap boleh dikekalkan di Perak. Tapi kita tak tahulah.
7: Betul.
8: Future kan.
7: Jadi orang kata selama kita ada dekat negeri Perak ni pun Doktor masih lagi cuba untuk kata bagi apa yang terbaik. Betul tak Doktor? Jadi kita nak berkongsikan dengan pendengar kita hari ni tentang NHMS. Mungkin secara orang kata pembukanya Doktor boleh terangkan sebenarnya apa itu NHMS sebab ada yang tahu ada yang tidak kan. Jadi mungkin Doktor boleh terangkan secara ringkas.
8: So mesti ada tertanya-tanya apa itu NHMS. NHMS tadi dalam kurungan NHMS panjangnya tinjauan apa-apa bla-bla-bla banyak kan namanya benda ni kan. So sebenarnya NHMS ni nama penuh dia adalah dia daripada bahasa Inggeris. Nama penuh dia adalah National Health Mobility Survey. Yang mana kita convertkan kepada bahasa Malaysia adalah Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti lah. So sebelum ni kita NHMS ni kita buat setiap tahun. So di setiap tahun kita buat ia adalah satu aktiviti tinjauan kesihatan tahunan yang dilaksanakan bertujuan kita nak kumpul data, kumpul maklumat mengenai kesihatan dan kita nak tentukan prevalence, maksudnya sesuatu penyakit dari dan faktor-faktor risiko yang berkaitan ddalam kalangan penduduk Malaysia. Dan bukan sahaja kita buat dekat Perak. Kita buat dekat satu Malaysia.
7: Sebab nak tahu apa-apa yang terkini lah.
8: Status kesihatan yang terkini penduduk dekat Malaysia ni macam mana. Itu sebenarnya basic of apa itu NHMS. Jadi NHMS ni dia ada tajuk. Setiap tahun dia lain tajuk dia. Sebenarnya saya dah datang tahun lepas di Perak FM. Kita terangkan juga pasal NHMS ni. Macam tahun lepas tajuk ni adalah berkaitan dengan kesihatan warga emas. Setahun ini kesihatan ibu dan anak. So dia bertukar-tukar. Jadi kita kita ada tajuk yang berbeza-beza berdasarkan keperluan Kementerian Kesihatan lah. So mereka akan revise apa yang keperluan dekat apakah kita kata kesihatan apa yang kita nak tumpukan tahun ni yang kita nak revise ke kita nak upgrade. Macam itulah kiranya. Jadi aspek tinjauan kesihatan dan keutamaan bagi setiap topik NHMS ni kita tentukan melalui perbincangan. So dia ada tim lah yang bincang kita nak buat apa tahun ni dengan pemegang taruh, pakar-pakar kesihatan dan juga kita luluskan oleh jawatan kuasa pemandu NHMS yang dipengerusikan oleh kita punya ketua pengarah kesihatan lah. Itulah okay. Basically apa itu NHMS.
7: Okey, kiranya macam kita nak buat kajian.
8: Ya, macam survey. Kita macam kadang-kadang kan kalau kita pergi mana-mana orang tanya encik ni sekarang macam ada penyakit apa, ada ambil ubat apa-apa, macam tu. Okay. Tapi kita ada juga data di klinik pun, kita ada kumpul data. Tapi yang ini kita kena tahu juga, kita kena akui sebenarnya bukan semua penduduk dekat Malaysia ni pernah pergi kesihatan. Maksud pergi klinik atau pergi ni hospital. Mesti kita terkejutkan, ada ke orang tak pernah pergi ambil rawatan apa-apa? Ya, ada. Kita pernah jumpa. Okay. So kita nak pergi ni, nak pergi survey, kita turun ke lapangan, kita buat aktiviti pengumpulan data ini. Itu sebenarnya apa itu NHMS.
7: Okey, jadi macam doktor kata, setiap tahun temanya berbeza. Untuk tahun ni NHMS 2026 tentang kesihatan ibu dan anak. Jadi mungkin doktor boleh terangkan juga.
8: Okey, so pada tahun ini NHMS kita tumpukan berkaitan dengan kesihatan ibu dan anak. Ibu, kanak-kanak dan juga wanita usia reproduktif. So apa pula reproduktif ni? Banyak pula perkataan-perkataan medical kita guna, tapi kita terangkan. So wanita usia reproduktif ni adalah pada umur 15 ke 49 tahun. Maksud reproduktif ni maksudnya dia boleh melahirkan zuriat. So macam yalah, dia dah ada akil balik kan. 15 tahun tu kita dah kata overall remaja, 15 tahun dia dah ada akil balik. So 49 tahun ni sebelum menopause lah, maksudnya dia masih boleh melahirkan zuriat. Jadi itulah kita tumpukan tiga golongan ini. Dan data-data ini kita akan bantu, data-data yang kita kumpul ni kita boleh bantu kita punya kita KKM lah merancang serta menambah baik perkhidmatan kesihatan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi maklumat-maklumat yang kita perolehi sepanjang tinjauan ini dapat merancanglah kita beri perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Jadi selain daripada itu, isu-isu yang kita tekankan semasa tinjauan ini merangkumi penjagaan prakehamilan, semasa kehamilan dan juga selepas bersalin dalam kalangan ibu-ibu yang mempunyai anak kurang daripada 2 tahun. Itu untuk kita kata wanita lah, wanita ibu-ibu kita kata ibu. So untuk bagi kanak-kanak pula, topik yang terlibat adalah termasuk status pemakanan, macam contoh bantut ke kan, kita nak tengok status data kanak-kanak yang bantut, kurang berat badan ataupun obesiti. Sekarang ni obesiti ramai juga kanak-kanak kan. Autism, saringan autism, berkaitan dengan disiplin, perkembangan mereka, amalan pemakanan, kesihatan gigi pun termasuk ya, dan juga anemia ataupun kekurangan darah merah. Jadi iaitu ibu, kanak-kanak. Jadi yang ketiga, usia reproduktif kita akan tumpukan berkaitan dengan penggunaan perancang keluarga atau kita panggil kontraseptif lah. Okey, juga anemia pun kita masukkan juga komponen di dalam ini, dan juga keganasan rumah tangga lah, pasangan suami ataupun teman serumah. Itulah yang kita cover untuk NHMS kesihatan ibu dan anak.
7: Jadi bercakap mengenai kajian ni juga, doktor, siapa yang terlibat dalam tinjauan kesihatan kali ini?
8: Okey, tadi kita dah terangkan tiga golongan kan. Jadi berapa pula ramai yang akan terlibat? So sebab dia melibatkan satu Malaysia, so kita kata, kita panggil responden lah, mereka ni adalah responden. Jadi untuk kesihatan ibu, ibu seramai 1,700 orang. Ini satu Malaysia, bukan Perak saja. 1,700 orang. Manakala untuk wanita usia reproduktif seramai 2,700 orang. Dan untuk kanak-kanak kita ambil daripada usia kosong hingga 17 tahun seramai 4,300 orang. So ni adalah merangkumi satu Malaysia.
7: Jadi macam doktor dah kata, kita tahu apa yang cuba nak dikaji, siapa yang terlibat. Jadi macam mana nak pilih tu, doktor?
8: Pilih tempat kan?
7: Tempat tu nak pilih
8: siapa
7: tu sebenarnya.
8: Siapa, mana yang kita nak kunjungkan. Okey, pemilihan kita buat dekat rumah-rumah responden-responden yang saya sebutkan ramai-ramai ni, dia merangkumi sebanyak 39,800 rumah yang terpilih untuk satu Malaysia. Okey, macam mana kita nak pilih? Kita pilih secara rawak. Kita bukan pilih sukalah kat taman ni. Tak, bukan macam tu. So kita secara rawak, kita buat bersama dengan Jabatan Perangkaan Malaysia lah, DOSTEM. Di seluruh negara. Jadi untuk negeri Perak, kita ada total 12 daerah kan? 12 daerah, tetapi bukan semua daerah kita pilih. Daripada 12, hanya 10 daerah saja yang terpilih. Iaitu di Bagan Datuk, Batang Padang, Hilir Perak, Hulu Perak, Kerian, Kinta, Kuala Kangsa, Larut Matang Selama tu sekali lah eh, Satu Daerah, Manjung dan Mualim. Jadi hanya 10 je. So Perak Tengah dengan Kampar tak terpilih. Jangan nanti kenapa Perak dengan Kampar tak terpilih pula eh. Ini tu kita kata bila kita buat perbincangan dengan Jabatan Perangkat Malaysia DOSEM, so ini yang kita pilih secara rawak. Ada macam random sampling lah kita kata. Jadi pemilihan-pemilihan rumah ini akan dilawati oleh pasukan pengumpul data lah untuk kita lakukan tinjauan.
7: Jadi bila pengumpulan data ni akan dijalankan?
8: Okey, untuk maklumat semua, sebenarnya telah kita dah telah bermula dah pun. Okey, aktiviti pengumpulan data ni telah berlangsung daripada Jun hingga September 2026 di negeri-negeri Semenanjung, Sabah, Sarawak dan juga wilayah persekutuan. Semua kita libatkan. Jadi untuk Semenanjung termasuk Perak lah, kita telah bermula pada 30 Jun hingga 18 September 2026.
7: Jadi itu sedikit sebanyak tentang pengumpulan data ataupun NHMS 2026 tentang kajiannya ibu dan anak. Jadi kita akan kongsikan sebentar saja nanti lagi banyak tentang apa yang cuba disampaikan oleh doktor. Topik kita hari ini sebentar saja nanti. Jadi kepada anda semua, terus kekal di Pan FM untuk Koma Ajar.

0: pekah rawatan dan pencegahannya.
1: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan gila.
3: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
6: Sakit apa-apa, datang ke hospital berperingkat awal.
7: Fit sehat. Ya, PRFM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 10.29 minit pagi, masih lagi kita dalam rancangan Fit Sehat untuk pagi ni, dan topiknya tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026 kesihatan ibu dan anak bersama dengan Dr. Anish Syafiqah binti alias Pegawai Perubatan Kesihatan Keluarga Cawangan Pembangunan Kesihatan Keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Perak. Baiklah Doktor, kalau tadi kita dah kongsikan dengan pendengar kita antara bila pengumpulan dia jalan, kan apa kajian yang cuba dicari untuk tahun ni. Jadi macam tadi kita dah kongsikan tarikh je juga. Yang akan menjalankan kajian tu sendiri ataupun pengumpulan data tu, siapa Doktor?
8: Siapa yang datang?
7: Siapa yang akan datang?
8: Itu paling penting sebenarnya, sebab saya bagi tahu kenapa penting kita nak tahu siapa yang datang. Jadi tempat kediaman anda yang terpilih ni, kita akan ada satu namanya pasukan pengumpul data. Jadi pasukan pengumpul data ni ada lebih kurang 4 ke 5 orang lah. Yang terdiri daripada satu adalah pegawai penyelidik, dua orang pembantu penyelidik, seorang jururawat. So jururawat kita ni yang pakai uniform jururawat kesihatan kita lah. Daripada klinik kesihatan, dia, mereka bantulah pasukan pengumpul data ini, dan seorang pemandu. Jadi mereka-mereka ni semua kita nak boleh kenal pasti dengan beberapa, kita kata kita ada bagi identiti kepada mereka lah. Yang pertamanya, mereka ada memakai tanda nama khas sebagai pengenalan diri yang mengandungi nama mereka, IC, dan juga ada tanda tangan pengarah Institut Kesihatan Umum dekat bahagian kad belakang mereka. Itu nombor satu, mereka ada tanda nama yang kita kata khas untuk pengumpul data ini. Nombor dua, mereka ada surat pemakluman pelaksanaan tinjauan kesihatan ini. Mereka ada satu borang kebenaran, sebab sebelum mereka datang rumah ke rumah ni, mesti kena minta kebenaran, betul ? Tak bolehlah sesuka hati masuk kampung-kampung ataupun taman-taman. So mereka ada kebenaran daripada kawasan penduduk kawasan berkenaan, dan mereka akan juga, mereka buat juga pelaporan kepada balai polis yang mereka pergi ke rumah-rumah ni. Itu nombor dua. Nombor ketiga, mereka memakai vest berwarna coklat terang, ada logo KKM, ada logo IKU. IKU itu Institut Kesihatan Umum lah. Dan yang keempat, kenderaan mereka pakai tu, mereka ada letakkan pelekat kenderaan kajian NHMS. So ini identiti yang kita dapat kenal pastilah. Mereka adalah pasukan pengumpul data. Tapi kita tahu scammer sekarang sangat banyak. Tak tahu ni, saya sebut-sebut ni, nanti jadi scammer pergi beli vest coklat kuning pula bagi kait KKM punya logo kan. So kita faham akan kegusaran ya. Memang kita, itu adalah satu kita kata masalah. Memang tahun-tahun sebelum ni NHMS kita memang orang tak nak buka pintu. Tapi kita nampak ada improvement bila mana kita nampak jururawat, bila jururawat kita join pasukan pengumpul ni, mereka nampak baju jururawat tu, mereka nak

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

selanjutnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani.

0: aja. Hiburan berinformasi Merah FM Station Anda. Untuk koma aja.
1: Ya, Merah FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 11.01 minit pagi. Baiklah, untuk seketika ini kita dalam segmen tajaan bersama dengan NSQ Resources dan bersama dengan saya di Konti Merah FM kita ada Encik Muhammad Zaidi, wakil daripada NSQ yang akan berkongsikan dengan anda semua apa yang menariknya tentang NSQ hari ini. Assalamualaikum Encik Zaidi.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih sebab orang kata sudi datang ke Konti Merah FM untuk hari ini nak berkongsikan dengan pendengar kita tentang apa yang menarik yang cuba dikongsikan oleh NSQ untuk pendengar kita pada hari ini. Silakan Encik Zaidi.
2: Baik, terima kasih DJ yang bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada para pendengar setia Perak FM untuk koma aja. Apa khabar semua pagi ni dah pukul 11 kan? Saya harap semua dah makan, dah sarapan, dah bersenam mungkin insyaAllah. Jadi saya berharap semua dalam keadaan keluarga, apa dalam keadaan yang sihat lah. Bersama keluarga yang tersayang, mungkin anak-anak, mungkin cucu, cucu dan sebagainya. Di sisi bersama kita, biar sihat sentiasa supaya hidup bahagia. Itu yang kita nak. Kita ni kan dah masuk bulan 7. Dah lebih separuh tahun dah pun. Jadi semakin lama umur kita semakin meningkat DJ. Tak ada yang kata semakin muda, tak ada. Semakin tua kan. Jadi itu juga bermakna kesihatan kita juga semakin lama semakin menurun. Yeah. Tidak cantiklah senang cerita. Ada yang mungkin kata apa, makin bertambah-tambah sakit tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, kalaulah saya diberi satu apa, saya tanya satu soalan lah kepada para pendengar semua, berapa ramai antara kita yang hari-harinya rasa cepat penat? Cepat penat, lepas tu tak adalah nak kata kerja berat pun, tapi badan tu lenguh je rasa. Siapa yang rasa? Saya pasti dalam yang mendengar ni mesti ramai yang rasa begitu. Bangun pagi pula badan tu rasa letih je, seolah-olah macam tak cukup tidur. Kerja sikit pun dah rasa mengah, dah rasa penat sangat. Kalah orang ada asma. Asma ni pun larat lagi kan. Kita ni pun kadang dah baru kerja sejam dua dah sakit badan belakang tu kan. Malam pula tu dahlah susah nak tidur. Kadang-kadang dah tidur tu tak lena pula. Dah terjaga-jaga. Jadi ada juga yang selalu batuk-batuk. Tekak tu tak selesa. Semua jangan ceritalah. Seminggu tu kadang sekali dua datangnya. Kan? Jadi badan pun kita ni pun makin lama makin mudah jatuh sakit. Jadi bila bila kata kalau dalam apa rumah kita tu ada mungkin ada adik kita demam. Kita pun senanglah nak berjangkit. Kan? Senang memang kata apa, sembang sekejap pun memang akan berjangkit lah. Jangan kata tempat kerja. Kawan-kawan kalau tempat kerja tu ada yang tak sihat batuk semua, kita pun tak akan berjangkit. Anak-anak kita apatah lagi sekolah, kita hantar pagi-pagi sihat walafiat. Cucu kita, cucu cicit kita tu kita hantar pagi sekolah sihat. Bila balik tu mulalah berhingus. Mulalah dedau badan nak demam. Tapi itu semua apa, memang sangat-sangat merisaukan kita lah. Jadi kita kena sedar satu hakikat, kesihatan ni lah satu yang paling mahal sekali. Memang sangat-sangat susah kita nak jaga. Tetapi dengan langkah dan cara yang betul, insyaAllah mudah-mudahan kita boleh memantapkan kesihatan kita. Jadi bila kita sihat ni, kita mudah nak mencari rezeki. Bila sihat, kita boleh bermain dengan anak-anak cucu cicit kita. Bila kita sihat, kita boleh beribadah dengan lebih sempurna. Sebab tu ramai orang hari ini mula mengamalkan pemakanan tambahan sebagai ikhtiar menjaga kesihatan. Dan salah satu yang menjadi pilihan ramai adalah pati sarang burung walet keluaran NSQ. Ramai tanya saya kenapa NSQ? Kerana sarang burung walet ini telah lama dikenali sebagai makanan premium yang menjadi pilihan masyarakat sejak turun temurun. Bukan di Malaysia saja, malah luar negara juga amalkan sarang burung walet. Ianya sering apa diamalkan sebagai sebahagian daripada gaya hidup sihat yang membantu kecergasan dan kemantapan kesihatan kita supaya menjadi seimbang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sanggup berbelanja ratusan ringgit untuk telefon. Nak belanja makanan, pakaian pun tak kisah keluar duit banyak-banyak. Tetapi jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, tubuh badan inilah yang bekerja mencari rezeki semua tu. Jadi jagalah tubuh badan kita supaya orang kata apa, kita tak adalah menghamburkan duit untuk mendapatkan rawatan sebab masalah sakit-sakit ni. Jadi Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, hadiah paling bernilai bukanlah barang yang mahal, tetapi doa dan usaha supaya orang yang tersayang ni menjadi sentiasa sihat. Jadi pendengar yang berminat, saya tahu ramai senang menunggu promosi apa yang saya nak bagi ni. Sebab kita selalu bila kita ke udara, memang ramai akan WhatsApp kita, call kita untuk dapatkan promosi. Saya terus kepada promosi kita pada hari ini. Promosi yang pada saya istimewa jugalah. Kita tawarkan 4 botol pati sarang burung walet. Ni botol besar, botol 375 ml. 4 botol pati sarang burung walet pada harga RM150 sahaja. Bukan itu sahaja, kita juga belanja hari ini, penghantaran COD adalah percuma. Jadi cas penghantaran percuma, anda beli hanya perlu bayar harga barang sahaja. 4 botol parti pada harga RM150 sahaja. Jadi hubungi kami sekarang di talian 011-3560-5548. Saya ulang 011-3560-5548. Hubungi kami, WhatsApp kami, message pun boleh. Bermula sekarang sehingga jam 5 petang sahaja, promosi ini akan berjalan untuk anda semua.
1: Kita berehat seketika. Sekejap lagi kita akan kembali lagi kepada anda semua. Terus kekal di PRFM untuk koma aja.

0: Ya, Pada FM, ibu dapat informasi semestinya untuk koma aja. Kembali kita bersama dengan NSQ yang ada di konti Pada FM nak kongsikan antara promosi menarik untuk anda semua. Silakan Cik Zaidi.
1: Baik, terima kasih DJ. Mungkin ada yang baru masuk, baru buka apa radio tu kan. Saya nak ulang baliklah promosi istimewa kita pada hari ini untuk 4 botol pati sarang burung walet. Saya tawarkan pada harga RM150 sahaja. Dan yang istimewanya, untuk charge penghantaran kita akan belanja. Jadi hanya bayar harga barang sahaja. Jadi barang sampai depan rumah baru buat bayaran, mudah, selamat dan tak perlu risau. Kadang-kadang kita dapat kita dapat macam buka komplain lah, pandangan daripada customer kita. Kata makcik ni tak reti nak online. Nak bayar dulu, nak pergi bank apa tak reti. Jadi kita mudah, kita order, bagi kita detail nama. Kita hantar. Jadi makcik ni bayar dekat yang hantar tu je,
0: COD lah.
1: COD je. Senang. Nak bagi semua mudah. Kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh call WhatsApp mesej kita di talian 011-35-605-5548. Baik, saya nak berkongsi sikit lah testimoni pengalaman-pengalaman pengguna kita yang dah amalkan, okay, yang dah dapat dia punya kebaikan dia. Kan, dapat manfaatnya. Jadi berkongsi yang kita, jadi kita sampaikan pada pendengar-pendengar kita lah. Baik, ada seorang customer ni, pelanggan kita ni, makcik lah, berumur 60 tahun. Dia tinggal di Bukit Merah. Nama tak boleh sebut lah ya. Jadi makcik ni apa yang berlaku, dia asma yang sangat teruk. Sangat kronik. Dia kata, boleh kata hari-hari dia akan pakai pump. Kadang-kadang sehari tu 2-3 kali dia pakai pump yang asma tu kan. Jadi lepas amalkan, dia kata kali kedua ketiga tu alhamdulillah, asma dia tu dah semakin baik dan dia dah tak pakai dah pump tu. Jadi kita apa, alhamdulillah lah rezeki kan. Dapat apa, dapat kesan yang sangat baik. Jadi ada juga seorang pelanggan kita, okay, yang berada di Tapah. Dia popular jugalah, kalau sebut nama mesti orang kenal. Makcik ni dia sakit saraf. Daripada pinggang sampai ke kaki sakitnya. Dia bukan tak boleh jalan, boleh jalan. Tapi kalau dia berjalan, akan rasa kesakitan yang sangat teruk. Jadi lebih rela berbaring hampir setahun. Jadi lepas saya hantar sendiri, saya hantar kat makcik ni. Okay, saya kata makcik makan 2 sudu pagi, 2 sudu malam sahaja. Jadi makcik ni beramalkan. Selang 2-3 hari saya dapat panggilan. Ada order kali kedua lah, kat aset kedua. Bila saya hantar tu, makcik tu sendiri yang bangun berjalan kat saya untuk terima barang tu. Jadi mula-mula saya hantar, makcik terbaring. Kali kedua saya hantar, dia dah boleh bangun berjalan dan ambil sendiri. Ini macam satu kepuasan yang sangat baik lah untuk kita. Customer, pelanggan kita dapat manfaat, kita pun seronok. Dan tak lupa juga ada seorang pelanggan kita yang berada di Selama. Pakcik ni, dia punya kandungan gula bacaan ni sangat tinggi. 27 bacaan. Memang kata ni kalau pengsan ni memang susah nak bangun. Kan? Jadi apa masalah satu lagi, tekanan darah pun tak menentu. Kadang naik, kadang turun. Jadi lepas kita suggest pakcik amalkan ni, InsyaAllah mudah-mudahan sambil-sambil amalkan, doa jugalah, tawakal. Lepas pakcik nak amalkan, alhamdulillah kata bacaan dia stabil. Tapi ambil masa sikit katanya. Tak ada masalah. Yang penting ada manfaat, ada kebaikan yang mereka dapat. Mana mereka beli NSQ ni untuk suatu perkara, dan perkara tu dapat selesaikan. Diselesaikan lah, alhamdulillah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan, okay, amalkan NSQ parti sama walid, sama-sama tu berdoa juga, tawakal, insyaAllah ada kesan yang sangat baik untuk kita. Jadi cukup 3 testimoni yang saya nak sampaikan. Okay, insyaAllah mudah-mudahan yang mendengar ni adalah kena-kena pada diri sendiri ataupun mungkin kawan-kawan, sedang mari dan sahabat, sampai-sampaikanlah. Ini produk yang kami bawakan ni, parti sarang bolet NSQ. Bukan produk yang biasa lah DJ ya. Boleh kata rakyat Malaysia ni bila sebut NSQ semua kenal. Semua tahu dah, masuk TV, masuk radio sebagainya kan. Jadi satu parti yang sangat luar biasa, mudah diminum, parti pekat likat, makan untuk kesihatan dalaman dan sapu untuk kesihatan luaran. Sesuai diamalkan oleh kanak-kanak sehingga warga emas, lelaki dan wanita tidak ada. Tidak ada masalah, semua boleh amalkan. Jadi ramai pelanggan berkongsi bahawa mereka menjadikan NSQ parti sarang buah walet ini sebagai amalan harian. Sebagai usaha menjaga kesihatan untuk kekal bertenaga dan mantapkan kesihatan mereka lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ambil peluang ni, ambil telefon sekarang, hubungi kami, call WhatsApp kami di talian 011-35-605-5548. Saya ulang sekali lagi, 011-35-605-5548. Simpan nombor ini, hubungi dan WhatsApp kami segera untuk promosi 4 botol pati sarang burung walet pada harga RM150 sahaja. Dan penghantaran kami belanja percuma. Jadi kita buka apa ni je? Ramai pelanggan kita yang beli sebelum ni kan. Nak hantar dekat-dekat pun kena bayar ke? Hantar dekat dalam Ipoh ni, luar Ipoh takkan kena cas. Jadi kita nak belanja. Kita belanja hari ni penghantaran percuma. Jadi rebut peluang ni, jangan tangguh, jangan tunggu. Order sekarang untuk 4 botol pati sarang burung walet RM150 sahaja. Jadi terima kasih kepada semua pendengar. Semoga kita semua sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Akhir kata daripada saya, pati sarang burung walet NestQ, pantang letak pasti habis. Jom kekal sihat bersama keluarga NestQ. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada Encik Zaidi. Sekali lagi kepada anda yang nak dapatkan promosi hari ini untuk NestQ, 4 botol RM150, penghantaran percuma sehingga jam 5 petang nanti. Jadi terus kekal di Pan FM untuk koma aja.
2: Ha ni nak abang mai tu dia hampa di Perak Utara tu, di Selinsing, Tarik Buntak, Titi Serong dan Semanggui. Ha dengar.

0: je.
1: Ya, Pada FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Tepat 11.30 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Pada FM ketika ini. Masih lagi bertemankan saya, Ros, dan segmen Yub Yun sehingga jam 2 petang nanti yang tengah memandu ketika ini. Pandu dengan berhati-hati. Semoga anda selamat tiba di lokasi yang tengah bekerja. Sambil dengarkan Pada FM, selamat bekerja. Semoga orang kata terus semangat ciri-ciri selalu nak teruskan tugasan anda, kan. Mungkin ada yang tengah lemah-lemah ketika ini. Yelah, tinggal lagi sikit kata nak masuk waktu rehat pula, kan. Dan juga mungkin ada juga yang tengah siap-siapkan anak nak hantar ke sekolah untuk waktu tengah hari tu. Apapun, semoga dipermudahkan urusan anda untuk hari ni. Yang tengah memasak tu pun selamat memasak. Masak apa hari ni untuk makan tengah hari, kan. Apapun, kepada anda semua saya nak kongsikan sedikit info tentang pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Dan untuk menyimak status kelayakan, anda boleh mohon tambahan kuota untuk pickup dan juga jeep diesel, atau maklumat lanjut boleh layari budimadani.gov.my. dan juga kepada anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click tu, banyak kali kita cakap kata anda muat turun aplikasi RTM Click, boleh dengarkan secara radio Pada FM dan juga secara radio RTM yang lain, juga boleh tonton saluran sukan. Sekarang ni ramai orang cakap pasal saluran sukan sebab nak tonton FIFA. Jadi anda boleh tonton secara percuma di telefon bimbit anda menerusi aplikasi RTM Click. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun segera. Okey, dan juga jangan lupa juga untuk ikuti kami di media sosial Pada FM. Banyak video-video menarik yang kami kongsikan kat sana. Jangan lupa untuk like dan juga share. Ada info-info terkini juga yang kami kongsikan harian untuk anda. Yang pastinya kalau ada nak hantar ke ucapan di pagi-pagi ni untuk sampai tengah hari nanti, boleh hantarkan di WhatsApp Pada FM. Nombornya 0102007055. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Amar Haikal, Gila Bayang, Pada FM untuk koma aja.

Sekarang cuaca panas kan? Kalau tiada sebarang keperluan, jangan keluar pada rumah. Minum air secukupnya. Jika berlaku sebarang masalah kesihatan, dapatkan rawatan segera. Cuaca panas sekarang ni. Koma janganlah buat pembakaran tu buka. Kan tak bagus untuk kesihatan tu. Pesanan ikhlas ini daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Selamat petang Yub dan Yung. Terima kasih Koma. Inilah Vera FM.
1: Ya, Vera FM ibu nak berinformasi semestinya untuk Koma aja. Baiklah, sebentar saja nanti kita akan ikuti warta Perak jam 12.30 hari dan selepas tu kita ada seleksi di mana anda boleh hantarkan permintaan lagu di WhatsApp Vera FM nombornya 0102 007 055. Terus kekal di Vera FM untuk Koma aja.

0: Tahu tak kenapa bahaya gadget pada anak-anak? Kerana radiasi elektromagnetik daripada gadget ni boleh menyerap ke dalam otak anak dua kali ganda berbanding orang dewasa, kerana sel otaknya lebih nipis dan menyebabkan risiko untuk dapat kanser otak lebih tinggi. So, memang kita sarankan kurang daripada 2 tahun tidak dibenarkan menggunakan gadget. 2 hingga 5 tahun hanya 1 jam sehari dan lebih daripada 5 tahun hanya 2 jam sehari. Pantaulah gadget pada anak-anak.
1: Senyum Aini, saya nak berkongsi hari pertama sekolah di media sosial.
2: Sekejap Jamil, boleh lihat?
3: Keselamatan internet untuk anak anda. Pengguna berniat jahat boleh muncul di mana-mana dalam internet dan anda tidak dapat sentiasa melindungi anak anda. Mengajar perkara asas kepada anak dapat membantu mereka memastikan mereka selamat dan terlindung semasa menggunakan internet. Terlebih dahulu, kongsi dengan anak anda tentang cara menjadi pengguna internet yang pintar. Ajar mereka untuk berfikir sebelum mengirimkan apa-apa perkara, khususnya tentang jenis perkara dan tahap yang wajar dikongsi. Seterusnya, ajar anak anda untuk berhati-hati semasa menggunakan internet kerana kandungan dalam internet tidak semestinya betul. Ajar mereka untuk berhati-hati terhadap penipuan. Jika ada sesuatu yang kelihatan tidak masuk akal, ia mungkin sesuatu penipuan. Akhir sekali, galakkan anak anda melindungi maklumat bernilai dan bersifat kreatif dalam mencipta kata laluan. Anda juga boleh mengajar mereka untuk menggunakan pencana kata laluan yang boleh dipercayai.
4: Berita palsu adalah musuh negara. Jadi, berhati-hati dengan maklumat yang kongsi dan jangan sebarkan berita yang belum tentukan kesahihannya. Periksa dahulu di portal sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan dikongsi.

0: Dimulakan dengan perkembangan hari undi awal sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama Fairuz Yin untuk perkembangan proses undi awal oleh kontingen PDRM.
1: Proses pengundian awal Pilihan Raya Negeri PRN Johor melibatkan anggota polis Diraja Malaysia di negeri ini berlangsung lancar tanpa sebarang insiden yang menjejaskan perjalanan proses pengundian. Sehingga pukul 10.30 pagi tadi, seramai 4,257 anggota polis telah menunaikan tanggungjawab mengundi, mewakili 36.3% daripada keseluruhan pengundi awal PDRM di Johor. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsyad berkata, pengundian awal dijalankan di 53 pusat mengundi di seluruh negeri dan setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang aduan atau insiden yang boleh menjejaskan kelancaran proses berkenaan. Beliau turut memaklumkan keputusan peratusan keseluruhan keluar mengundi akan diumumkan selepas semua pusat pengundian ditutup pada pukul 5 petang nanti melalui satu kenyataan media.
0: Seterusnya bersama Syuhada Balkis untuk laporan semasa undi awal oleh anggota Angkatan Tentera Malaysia. Silakan.
2: Proses pengundian awal bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di Pusat Pengundian Awal Kemah Kota Keluang berlangsung lancar dengan kehadiran pengundi yang hadir secara berperingkat sejak pusat pengundian dibuka pada jam 8 pagi tadi. Di pusat pengundian ini, seramai 4,085 pengundi berdaftar yang terdiri daripada warga Angkatan Tentera Malaysia ATM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab mereka sehingga pusat pengundian ditutup pada jam 5 petang. Setakat ini, suasana di pusat pengundian kekal tenang dan juga teratur dengan urusan semakan identiti serta proses pengundian berjalan mengikut tata cara yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga kerjasama yang baik daripada pengundi dan petugas.

0: peringkat berikutan masih terdapat pengundi yang akan hadir secara berperingkat sepanjang tempoh pengundian. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Endo Sembilan Mahkota, saksikan saingan tiga penjuru melibatkan calon Barisan Nasional Syed Hussein, calon Pakatan Harapan Dr. Zuhan dan calon bersama Abdul Hamid Ali. Baik, sekian sahaja laporan saya, Syuhada Balkis Johali dari Pusat Pengundian Awal ke Mahkota bagi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota untuk Berita RTM.
1: Baik, terima kasih Syuhada. Kecederaan pada kaki kanan tidak menghalang seorang anggota polis menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sempena dengan hari undi awal PRN Johor hari ini. Anggota polis Sarjan Syahrizal Musa yang bertugas di Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam IPK Johor berkata, walaupun terpaksa menggunakan kerusi roda akibat kecederaan, beliau tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi. Katanya kecederaan yang dialami ketika bermain sepak takraw tidak mematahkan semangat untuk hadir ke pusat pengundian. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari bermula hari ini. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan SS Vijaswari Dewi mewakili suspek pada hari ini turut mengesahkan anak guamnya merupakan OKU autistik. Kestabilan harga minyak mentah dunia pada paras antara $70 hingga $75 setong dijangka memberi impak positif kepada ekonomi global, khususnya dalam mengurangkan kos operasi perniagaan, meredakan tekanan inflasi serta merangsang aktiviti pelaburan dan perbelanjaan pengguna. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Seram Berhad, Mohd Sidik Jantan berkata, sekiranya harga minyak kekal pada paras tersebut, ia berpotensi mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih kondusif menerusi penurunan kos input berkaitan tenaga selain membantu syarikat menguruskan perbelanjaan operasi dengan lebih berkesan. Perusahaan kecil dan sederhana perlu memperkukuh ketahanan operasi dengan mengenal pasti serta mengurus risiko rantaian bekalan lebih awal. Menurut penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, Dr. Mikael Rosli, syarikat tidak lagi boleh bergantung kepada satu sumber bekalan kerana keadaan itu meningkatkan tahap pendedahan kepada risiko sekiranya berlaku gangguan rantaian bekalan global.
2: Syarikat-syarikat kecil patut memikirkan, jikalau ada sesuatu yang berlaku pada hari ini, apakah langkah saya yang saya patut laksanakan? Adakah input-input pada bisnes saya yang satu saja sumber? Kalau satu saja sumber, maknanya exposure-nya sangat besar. Jadi syarikat-syarikat tersebut kena memastikan dan memetakan apa yang menjadi risiko dalam bisnes-bisnes mereka. Kita kena bergerak daripada kecekapan, hanya daripada bisnes yang cekap kepada bisnes yang cekal untuk bagi masa depan.
1: Dalam pada itu, Dr. Mikael berkata perubahan strategi syarikat global menerusi fenomena China Plus One susulan ketidaktentuan geopolitik membuka peluang kepada Malaysia menarik lebih banyak pelaburan berkualiti.
2: Benda yang kita patut manfaatkan dalam peluang ini adalah kita memastikan kita tak jadi tempat pasang barang sahaja. Kita kena bergerak menaik ke atas rantaian nilai. Dia prinsip dia senang. Kita kena memastikan yang kita akan membawa bukan sahaja produk dan kilang tetapi kemahiran kepada Malaysia. Kerana itu kunci kepada ekonomi yang kaya.
1: Dr. Mikael Rosli. Semua tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas di pusingan 16 terakhir. Kupasannya selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Semua pasukan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas kepada lawan masing-masing pada peringkat 16 pasukan terbaik. Terbaru, Amerika Syarikat terpaksa akur dengan kehebatan Belgium setelah tewas 1-4. Penyerang skuad Belgium yang popular dengan nama julukan The Red Devils, Charles de Catalara, menjadi wira pasukan apabila meledak 2 gol sekaligus mematikan semangat lebih 67,000 penyokong tuan rumah. Kemenangan itu menyaksikan Belgium mereka suku akhir terakhir untuk berdepan Spanyol yang terlebih dahulu mengetepikan cabaran Portugal menerusi kemenangan 1-0. Dengan pemain tengah Arsenal, Mikel Merino menjadi penjaring tunggal dalam saingan awal pagi tadi. Kapten Perancis Kylian Mbappe dan rakan sepasukan meneruskan persiapan menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi. Mbappe menjadi wira skuad Le Blue apabila sepakan penaltinya menyingkirkan Paraguay 1-0. Bagaimanapun, kemenangan itu dicemari serangan berbau perkauman daripada seorang senator Paraguay, Celeste Amaria, yang melontarkan kenyataan menghina terhadap Mbappe menerusi platform X. Amaria menyifatkan Mbappe sebagai orang Kamerun yang dijajah dan cuba mengaku sebagai rakyat Perancis. Sementara itu, Mbappe membalas kenyataan tersebut dengan tegas, bukan sahaja mempertahankan dirinya tetapi turut membela pemain Paraguay. Persatuan Bola Sepak Perancis turut mengambil tindakan dengan menyatakan hasrat untuk membuat laporan jenayah sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai sangat keterlaluan dan tidak sepatutnya berlaku. Kerajaan Paraguay pula mengecam kenyataan Amaria, menegaskan ia bertentangan dengan nilai hormat terhadap maruah manusia serta keharmonian masyarakat. Pemimpin Badan Perundangan Paraguay, Bazio Nunes, turut menjelaskan pandangan tersebut tidak mewakili nilai sebenar rakyat Paraguay.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, serangan udara besar-besaran Rusia ke atas beberapa kawasan perumahan di wilayah Kiev mengorbankan sekurang-kurangnya 26 orang awam. Insiden tercetus hanya beberapa hari selepas serangan terdahulu yang meragut lebih 30 nyawa serta menjelang sidang kemuncak NATO yang dijadual berlangsung di Turki. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengecam tindakan tersebut dan menyifatkan Moskow mahu menghancurkan Ukraine. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pada itu mendakwa pihaknya hanya menyasar premis ketenteraan dan kemudahan tenaga serta bahan bakar Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Yup, yup semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 1.18 minit tengah hari. Baiklah, untuk malaman kita bersama sekali lagi. Maksudnya waktu solat fardu zuhur ialah pada pukul 1.24 minit tengah hari nanti. Dan sebentar saja nanti kita akan ikuti Nidaul Islam untuk hari ini dengan topiknya Benarkah Hidayah Perlu Dicari? Dan next kembalinya jam 2 petang nanti. Eli pula akan temani koma dalam segmen Mogebang dari jam 2 petang hingga jam 7 malam nanti, yang pastinya kepada minat setia rancangan Ayu Hak Bersurahan. Jangan lupa untuk ikuti rancangan Ayu Hak Bersurahan bersama dengan Eli dan juga April dari jam 3 hingga jam 4 petang nanti. Jadi terus kekal di Pan FM untuk koma aja.
2: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Tahniah kerana menjadi salah seorang pendengar. Itu tanda tuan-tuan perempuan semua orang yang mendapat hidayah. Hai Ustaz, kenapa tu pula dapat hidayah? Tajuk kita pada hari ini, Benarkah Hidayah Perlu Dicari? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada surah ke-29 ayat ke-69, walladzina jahadu, apa kata Allah, dan mereka-mereka yang berjuang untuk mengambil hidayah. Nampak tak Allah guna perkataan mengambil? Bererti apa? Hidayah ni perlu cari ke perlu tunggu? Jawapannya, perlu dicari. Perlu diterima, perlu dibukakan hati untuk menerima. Tapi Allah sebut tadi, wallazina jahadu, sesungguhnya ada orang-orang yang mengambil hidayah, berjuang untuk mengambil hidayah. Bererti apa? Hidayah ni Allah bagi kat semua tanpa diskriminasi. Kulit hitam, putih, orang kaya, orang miskin, Allah bagi hidayah. Cuma ada orang tak ambil. Dia macam ni lah, macam kita min masuk kapal terbang kan, kapal terbang, tiba-tiba ada pramugari, dia datang bawa minuman. Kan dia tanya, drink sir? Nak minum? Tiba-tiba ada orang dia pening kepala ataupun dia tidur, dia tak nak. Sorry, no. Jadi orang yang tak nak, tak boleh salahkan pada pramugari. Sebab pramugari dah hidang dah, dah tanya dah. Maka begitulah kita. Sebenarnya pilihan dah ada. Ada banyak Islamic radio yang lain, tapi kita yang tak memilih. Maka masalah pada kita, bukan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi pada pendakwah. Kadang-kadang pendakwah dah seru dah, marilah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tutup telinga kita, kita tutup mata kita, kita tutup hati kita daripada menerima hidayah Allah. Jadi hari ini kita kena cuba untuk belajar menerima hidayah Allah. Moga-moga kita tergolong pada orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Terasa ke? Kalau terasa tak apa, tanda masih ada lagi iman. Wallahu a'lam.
2: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami.

0: Sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kita stop dulu baca tentang Nabi je. Sempena dengan Rabiul Awal Maulidin Nabi. Buka kitab dia. Cerita detail Nabi ni rupanya macam mana, rambut Nabi macam mana, perjalanan Nabi macam mana, duduk Nabi macam mana. Sekurang-kurangnya kalau kita mimpi jumpa Nabi, kita tahu. Ni dia lah Nabi yang aku baca dalam hadis-hadisnya. Sebab hari ni berapa ramai yang mendakwa mimpi jumpa Nabi. Saya dengar dalam ceramah orang bukan Islam pun mimpi jumpa Nabi. Saya sudah mimpi jumpa Nabi juga. Sudah. Menung kita tentang. Okay, dia baca hadis pun tak pernah. Jadi kita baca kisah-kisah tentang Nabi. Datang bulan Syaban. Datang bulan Rejab, kita baca pula tentang Isra' dan Mi'raj. Sampai habis kita khatam. Sekurang-kurangnya kita tahu Isra' Mi'raj ni dari A sampai Z. Apa yang berlaku? Serupa dengan hijrah ni. Duk dengar ceramah hijrah sejam-sejam. Tapi kisahnya siapa? Yang teman Nabi siapa? Yang nak bunuh Nabi siapa? Siapa namanya unta Nabi? Siapa yang kejar Nabi? Siapa yang tak nak bongkok tengok balik sarang labah-labah tu siapa? Buat kajian supaya kita tahu. Berapa hari Nabi berjalan? Berapa hari duduk di Quba? Lepas duduk di Quba sebelum masuk Madinah, Nabi singgah di mana? Kemudian unta Nabi berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni siapa pula? Rumah ni siapa punya yang Nabi? Unta Nabi boleh berhenti di situ. Nabi kata, di mana unta ni berhenti, aku duduk situlah. Berhentinya dekat rumah dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub ni? Yang sampai dipilih, terpilih. Baca satu-satu. Sekurang-kurangnya sebelum mati, dengar daripada A sampai Z. Ini dia dengar B je. Z tak sampai-sampai. Dia dengar A awal-awal je. M pula tak dapat. Oh, ini aku tahu ni. Ini huruf M. Ini bukan M pakcik. Ini huruf Jim. Oh, Jim. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Ataupun namanya Ibnu Mas'ud. Gelaran dia. Anaknya Mas'ud. Nama dia Abdullah. Kata dia, Nabi SAW bersabda bahawasanya seorang perempuan daripada segala perempuan isi syurga boleh nampak putih hening betisnya dari luar 70 lapisan pakaiannya sampai nampak kepada kita otak tulang dia. Ni cerita bidadari ni. Pakaian dia orang sehelai, bukan sehelai, seorang 70 helai. Dan setiap 70 helai tu pula tak sama di antara satu sama lain. 70 helai tu macam kita sekarang ni 8 helai sama. Tudung putih, baju putih, kain putih, sepeda pun putih. Dia ni 70 helai, setiap satu helai lain-lain color. Boleh faham? Punya hebatnya syurga. Satu. Yang kedua, cantik. Dia tak tengok hak lain lah. Hak tu je. Macam kita ni, dapat isteri cantik. Tengok ramai orang. Orang pun tengok dia. Dapat suami segak. Lagi dia tengok orang. Sebab tu sekarang orang perempuan, trend dia memilih suami tak segak. Senang dia kata orang tak tengok dah laki dia sebab tak segak. Dia cari sungguh tak segak. Hidung ni tak ada. Nah. Hidung ni Allah, kulit ni Allah. Macam tu pun ada orang perempuan minat juga la ilaha illallah. Aku ingatkan laki aku macam ni tak ada orang suka. Kamisah kimi 70 lel tu tak berat ke? Taknya berat kamisah oi. Ni bukannya dunia. Cuba dia kata baca tengok. 70 lei tu masih tembus lagi. Nampak lagi mana ringan tak? Ha, kalau tuan-tuan pakai 70 lei sekarang ni memang lah. Tak ada berjalan, menunduk je berat. Kain tebal-tebalnya, kain langsir pakai, kain itu pakai memang berat lah. Baik, maka betapalah cantiknya anak bidadari. Atau mak ni siapa? Ni anak bidadari. Maknya, ketuanya. Inilah hadapan saya. Okay, akak-akak ni lah jadi bidadari. Cikgu kamera nanti lawa ya kamera. Eh, Kak Syam. Tak ada dah sakit je mana. Elok dah mana tak ada gigi tu. Penuh gigi ni. Jadi ingat duk susah hati. Gigi tinggal sebatang. Tak payah susah hati. Mayang aja rajin. Itu namanya anak bidadari. Allah sebut dalam Quran tu dengan macam-macam panggilan. Dan perempuan-perempuan syurga. Tentulah tidak ada bandingannya di dunia. Cukup gilang gemilang dengan pakaian perhiasan yang lebih halus daripada sutra dunia, lebih hening, lebih bersih, malah bercahaya-cahaya pakaian itu. Tak dapatlah kita nak bandingkan. Maka timbullah satu masalah. Dia kata, Ustaz, Islam ni tak habis-habis. Bak perempuan daripada hidup sampai ke syurga. Kerja bak perempuan je. Kamisah Kimi, okey Datuk UKA, saya pun bidadari je. Ha, tahu tak apa. Tak payah fikir nak buat dapur lah. Orang perempuan ni hasil pencin je, tambah dapur. Nah, tak tahu, tak cukup-cukup dapur kan. Orang perempuan nak tambah, nak dapat menantu baru, tambah dapur lagi. Okey, rasa sempit pula lah peti air baru beli, tambah dapur lagi. Tak payah fikir dapur dah kat Kamisah. Allah bagi sempurna semua lah. Duk dalam syurga ni rehat saja, enjoy saja. Maka timbullah masalah. Dikatanya Islam ni tak habis-habis ceritanya bab nafsu. Tak habis-habis bidadari daripada syurga sampai ke dunia. Saya jawab, itulah yang manusia sibuk dalam dunia. Yang manusia sibuk dalam dunia apa? Pasal perempuan. Gaduh pasal perempuan. Tak percaya tengok drama. Berebut daripada zaman penarik beca sampai sekarang. Perempuan. Bukan kata jadi hak lawa. Perempuan juga jadi hantu. Perempuan je. Dapur dah siap dah. Datuk UK ini macam tahu je. Lah kan. Orang perempuan mana pernah cerita berhenti. Ada ke cerita berhenti bab perempuan ni? Tak. Ada saja. Macam-macam. Sat lagi dia beranak. Sat lagi dia menikah. Sat lagi dah jadi janda lama. Menikah pula. Semua dinyimbangkan. Tak tahulah. Tua-tua dah kahwin buat apa. Tak tahulah. Aku kalau aku orang Minang aku tak nak. Kata opah tu. Kena bulan depan orang Minang. Dia nak macam mana. Dia orang ajak. Dia nampak. Tak habis-habis. Okey, yang dicerita di dalam Quran bukan cerita bab perempuan saja. Semua yang kita duk cakap di dunia ni, pinggan, mangkuk, ada tak dalam Quran sebut? Ada. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam syurga tu apa? Selain ada pinggan, mangkuk, gelah. Allah sebut tentang dipan. Dipan tu maknanya katil. Perabot. Orang kampung saya dulu panggil sekbot. Lama tak dengar sekbot. Oi sekbot, lawanya kan. Ada lagi kau sebut ni? Sekbot kan? Lengkap lah, katil ada, almari tu nama dia sekbot. Almari solek kecil, cermin tu. Atas almari solek tu pula ada bedak Cina mulut merah tu. Itu kan. Kau empat segi tu kan. Itulah nama dia sekbot. Tuan-tuan cuba tengok. Bila menikah saja pengantin, apa yang orang hias? Bilik lah. Dan kita ni selagi tak masuk bilik pengantin, tak balik. Nak jenguk kat kepala. Tengok. Orang suruh makan, dia datang jenguk, jenguk. Pergi pegang cadar tu lah. Pegang katil pula. Katil besi. Nampak? Yang ketiga, apa yang disebut oleh Allah dalam syurga? Pakaian. Inilah yang manusia sibuk dalam dunia. Apa dia? Pakaian. Buat baju ni tak nak habis. Ingatkan tua-tua tak buat dah. Buat lagi. Buat baju setiap tua pula. Yang keempat yang disebut dalam syurga tu apa? Buah-buahan. Makanan. Yang Allah Ta'ala sebut dalam syurga tu apa? Rumah, mahligai. Yang ni yang manusia sibuk dalam dunia. Makanan, mentega darah, minuman, rumah. Mana pernah kita selesai masalah rumah? Daripada mula menikah sampai sekarang, ada selesai? Menyapu tak nak habis. Ngemas tak nak habis. Bocor tak nak habis. Retak tak nak habis. Itulah rumah. Buka kunci, buka kunci, buka pintu kunci. Buka pagi, pagi malam kunci balik. Besok buka balik. Petang kan kunci balik. Itulah rumah nama dia. Maka nanti dalam syurga kau tak payah fikir dah buat rumah. Retak tak ada, bocor tak ada. Tak payah kunci pintu, tak payah lap, tak payah sapu, tak payah mop. Pakaian kau besok dalam syurga tak ada busuk, tak ada apa-apa, tak ada macam sekarang. Koyak sana, koyak sini. Tak ada. Maka apa yang kau tak dapat di dunia, tak apa. Allah ganti di akhirat. Atau ustaz macam akak ni tak adanya suami ustaz. Oh. Dalam syurga macam mana? Ada kau. Ada. Siapa suami akak? Tunggulah akak masuk syurga. Allah bagilah pasangan pada akak. Tuak tenang kau. Baik. Wazalika bi annallaha yaqul. Dan bermula kenyataan yang demikian dengan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman. Anak-anak bidadari tadi seolah-olah yakut dan marjan. Apa dia yakut? Satu perhiasan yang sangat berharga. Marjan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang yakut. Ka'annahunnal yakut wal marjan. Seolah-olah mereka itu macam yakut dan marjan. Yang maksud di sini ialah permata merah. Dikehendaki di sini satu batu permata yang sangat hening. Hening ni apa? Jernih. Bersih. Jikalau sekiranya dicucuk, dimasukkan padanya benang. Untuk diperbuatnya seperti manik, kemudian dilihat akan bersih dan jernihnya. Nescaya engkau nampak akan benang itu di dalam permata daripada luarnya. Demikian juga otak tulang perempuan. Syurga itu nampak dari luar pakaian dan daging dan kulitnya. Bukannya otak. Dia takut ustaz. Udah berjalan, udah nampak otak bahaya ya ustaz. Fahamlah bahasa lama. Sebab tu saya kata nak baca kitab kena berguru. Kalau baca seorang-seorang, otak dia pun nampak. Bukan otak kat semua. Otak tulang. Tulang, dalam dia ada apa? Sum-sum tu. Yang ustaz sebut kat sum tu. Awaknya bengong sangat. Sum-sum lain, kat sum lain. Nampak otak tulang dia tu. Hak dalam, isi dalam tu. Sampai macam tu jernihnya. Itu maksud otak. Bukan otak kepala ni. Ni kan faham otak kepala macam tu. Kita kalau tak berguru, jadi macam tu. Jadi macam tu dah faham. Apa tandanya? Sebab tandanya adanya baharu alam ini. Apa baru-baru ni apa baru? Dia tanya kita pula. Tak habis-habis dalil sifat 20. Dalilnya baharu alam ini. Dia kata alam ni baharu apa? Dah lama dah. Inilah orang tak mengaji. Apa makna baharu? Baharu maknanya ialah dulu tak ada, sekarang ada. Itu nama dia baharu. Sebab tu kena belajar. Sifat tauhid tu. Apa makna baharu? Dulu tak ada, sekarang ada. Pernah ada, dulu tak ada, sekarang ada. Atau dulu tak ada, dia pernah ada, sekarang tak ada balik. Itulah nama dia baharu. Dulu langit ada tak? Tak ada. Lepas tu ada. Maka langit tu dia panggil apa? Baharu. Kita dulu ada tak? Tak ada. Sekarang ada tak? Ada. Lepas ni? Maka tak ada. Itulah namanya baharu. Allah ni, dia bukan macam tu. Allah ni qidam. Sedia ada. Dia tak pernah, dulu tak ada. Sekarang baru ada Allah. Hey, itu bukan Allah. Itu makhluk. Maka makhluk ini sifatnya sifat baharu. Dulu tak ada. Sekarang ada. Kita lahir tahun 50. Sebelum tu, tahun 50 kita lahir. Tahun 50 lah. Ha? Jadi tahun 50 tu, bila nak start ni?
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah Kuliah Duha Sifat Perempuan Ahli Syurga bahagian 1 yang telah disampaikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Ikuti rancangan Tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Perak FM.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Assalamualaikum koma. Saya Shidi. Dengarlah Perak FM. Bila-bila masa aja. Di mana juga, 18 jam setiap hari. Untuk koma.

Hai, teman ni RMS. Tiap hari Selasa, segmen Mau Gebang muncullah DJ Ellie dengan Epoi. Pada kulaan seberataan, kita ada Ayuhak Bersurahan. Dan lebih istimewa, ketengahkan bakat koma dalam Moh Kita Nyanyi. Perak FM, mendunia.

kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di PRFM le, di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi.

Selamat petang, Zara. Nampaknya hari ini hari Selasa macam biasalah, ya. Kita bersama dengan Anga Epo dan Sangat Ayuhab Bersuruhan jam 3 hingga 4 petang. Performer yang ada bakat menyanyi di luar sana. Ramai dah tunggu dah tu, dah bersedia dengan lagu masing-masing, ya. Okey, seperti biasa, kami akan sama-sama dengan korang menyantuni korang di 05-545-8559, ya. Untuk Sangat Moh kita nyanyi dan juga Sangat Ayuhab Bersuruhan. Performer, pastikan terus menceriakan petang. Aha. Bersama Eli dan juga Epo sepanjang bersiaran. DJ Epo dia bertugas 2 jam saja, ya. Dari jam 3 hingga 5 petang. Okey, dan tu kita berjumpa lagi bersama dengan lagu ini pula.

ada suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Kaayuh kulaan sepertaan yang para, yang jauh, telefon angak Epo dan yang Eli di talian 05-5458-559 dalam rancangan Ayuh Hak Bersurahan setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.

Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk komen.

0: Kak Shirley dengan lagunya Janganlah Menghancurkan, ya. Ya, hari ini pun hari Selasa, dah seminggu dah kita pada bulan Julai, bulan 7, 2026 Masihi.
1: Gemuknya dia. Tengok tu, muka penuh dengan jerawat. Buruknya muka. Dengan satu, tangkapan negatif membuatkan orang kehilangan keyakinan diri. Tengok profil foto, nampak cantik. Jumpa bersemuka. Body shaming bukan gurauan. Ia boleh membawa kepada tekanan. Mungkin juga luka yang sukar untuk sembuh. Media sosial adalah wadah penyebaran maklumat, bukan ruang untuk menilai orang. Kalau suka, tekan like. Tak suka, boleh scroll. Hentikan body shaming. Hormati orang sekeliling.
2: Hai, aku Epoy.
0: Dan saya, Diang Eli.
2: Bersama kami dalam Ayuhak Bersurahan.
0: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Ya, hari ini dah seminggu dah kita berada di bulan Julai, ya. Cuaca kita sebelah petang dan malam ni macam mana tu hari ni? Okey. Nampaknya hari ni sebelah petang, dia berbetul bertempat di kawasan pendalaman. Sama juga sebelah malam, hujan apa tempat juga di kawasan pendalaman, ya. Okey, nampaknya minggu ni kalau pagi ada yang masuk tak ada hujan, ya. Ada petir dan sebagainya. Apa pun paling penting, jaga keselamatan kita. Marulah bila waktu balik kerja nanti, ya. Bila waktu kerja nanti ada yang balik dengan motor, ada balik dengan kereta, kan. Asalkan tu hujan lebat. Hati-hati kamu semasa memandu atau bawa kenderaan masing-masing. Okey, itu saya berbual lagi dan lagu terakhir untuk Soja kita Mosman, kita bersama dengan Nikki Adila. Aku Takkan Bersuara.

Era FM menerusi Era Utara 104.1 Era Selatan 97.3 dan 89.6 Cinta Manjung dan Hilir Perak 95.6 Cameron Highland 94.7 Green 96.2 Lenggong 94.2 Cakat Rembiat 97.3 Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7 Era FM bila-bila di mana-mana untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Era

0: Era FM memperkenalkan rancangan Ayuha Bersurahan setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang.
1: Ini dengar Ilon tahu ni.
2: Nah,
1: ini bukan orang Sungai Manai. Ini orang Bagan Sarai deh.
2: Ini banyak keluar nih.
1: Banyak keluar kan banyak rakai.
0: Rakai dah banyak nih. Ayuha Bersurahan setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang.
3: Saya tak cakap menggelegak, saya cakap menggurap. Ditutup banyu menggurap sudah. Saya Banjar, saya tak panggil pintu, kita panggil lawang. Ditutup lawangnya. Saya Banjar, saya tak panggil sayur petola, saya panggil sayur karawilak. Tu ditumis karawilak. Saya Banjar, saya tak panggil tidur, kita panggil guring. Lekasi gorengan lagi. Saya Banjar, saya tak panggil bermorak, saya panggil Pandiran, mai ramainya berpandir. Saya Banjar, saya tak panggil jalan-jalan, kita panggil belalah. Ayuha belalahan.
4: Ayo haja anak buhai pakat-pakat ha bercakap Banjar, jangan malu-malu cakap haja mon kada bujur, sesalah dibujurakan, belajar perlahan bagagamat belajar kada salah kada am, asal jangan melanggar sarak haja kita. Mun setakat bercakap Banjar ni kan salah jin kada berdosa. Amun bercakap ha rakai kah apa kah cakap haja, jangan malu-malu. Amun hamun kada handak bercakap sampai bila kada berdosa. Jangan sarek lah, menedahkan bendera yang dibuang, Banjar.
5: Hai, aku Epoy.
6: Dan saya, Diang Eli.
5: Bersama kami dalam Ayuha Bersurahan.
6: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang, hanya di Pera FM.
7: Assalamualaikum semua. Ayuh Bersurahan mencanggung lagi di petang hari Selasa bersama saya Diang Eli juga Angah Epol. Assalamualaikum pun.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi Eli.
7: Ya. Wagas pun.
8: Alhamdulillah wagas
7: saja. Cepatnya masa pun ya. Nampaknya hari ini dah pun seminggu dah kita berada di bulan Julai.
8: Bujur, hari bulan 7 dah.
7: 7/7/2026.
8: Seminggu dah. Seminggu dah kita.
7: Nampaknya petang ni pun ya. Macam biasa, ramai yang berada kita di TT Perang FM. Ramai yang sedang menonton kita di muka buku Perang FM. Terima kasih banyak-banyak.
8: Alhamdulillah ya. Kalau ada yang nak berinteraksi dengan kami ni, boleh tengok TikTok Perang FM lah. Boleh hantar mesej ya. Ada gambar kami berdua tu.
7: Juga di muka buku pun ada ni.
8: Di muka buku Perang FM pun ada juga.
7: Ada.
8: Muka buku, buka muka buku Perang FM. Ada live juga situ. Dan juga kalau ada yang nak tengok merusi YouTube pun ada juga.
7: Ada juga. Okey. Ramai dah mula masuk pun. Tapi tak apa, nanti kita akan menyantun di palpungan kita, kulkulan serbetan kita. Dan kita dengar lagu dulu pun.
8: Ya, bujur.
7: Sariki Bini ni.

0: Apa tu Sariki bini dia pun?
1: Sariki ni kira marah lah.
0: Oh, dia marah bini
1: ni? Dia marah bini.
0: Dia mamai.
1: Bermamai berletih lah.
0: Letih lah.
1: Berletih.
0: Kita pernah buka perkataan bermamai kan?
1: Ya, bermamai. Suah.
0: Suah. Okay,
1: bermamai.
0: Untuk hari ni pun perkataan apa kita kongsi?
1: Hari ni kita kumbah.
0: Kumbah macam apa?
1: Kambuh bukan kumbah.
0: Kambuh
1: ni dicampur, diaduk. Diaduk, dicampur. Jadi kalau ikutkan kambuh ni artinya dicampur, diaduk atau disatukan menjadi satu bahagian. Kata ini berasal daripada kata dasar kambuh yang bererti campur, lalu mendapatkan awalan di untuk menunjukkan kata kerja. Daripada perkataan dasar dia kambuh, kalau kita tambah awalannya di, jadi kata kerja. Contoh dia kan?
0: Contoh dia.
1: Aku ni nak maulah wadai kipeng. Kambuhi dengan durian.
0: Ditambahlah.
1: Dicampur dengan durian.
0: Durian. Gitu.
1: Maknanya daripada perkataan dasar dari kambuh, dikambuhi ataupun awalan dia di, menunjukkan kata kerja.
0: Baik.
1: Okey.
0: Di
1: 05-5458-559.
0: Perkataannya itu
1: kambuh.
0: Okey. Kalau tadi dia marahi bini, nasihat suami isteri pula.
1: Ini lagi bagus lagi nasihat.

0: dia pun kisahnya nasihat suami isteri.
1: Yalah,
0: macam-macam lah keluar ni, bau bau wang lah.
1: Itulah nak kena bagi isteri cantik, kena pula modal.
0: Bagus juga tu nasihat.
1: Nasihat lah.
0: Bukan marah.
1: Bukan marah.
0: Nasihat.
1: Macam pesan dengar tu.
0: Okey, Karim Hamid kata. Yang suah telefon tu katanya bawa beranai.
1: Manan tadi jambat. Kumbah ke kambuh? Kambuh.
0: Kambuh. Bukan kumbah kan?
1: Bukan kumbah. Kambuh.
0: Kambuh. Kambuh ke kumbah? Kambuh.
1: Kambuh.
0: Okey, dia 05-5458-559. Kita nak pergi peluang pada ramai lagi. Kutu masuk.
1: Okay.
0: Yang belum lagi pernah yang suah telefon
1: yang ada suah telefon.
0: Ramai tu macam kita pun. Kita ada Jamiah Ghazali.
1: Ini hantar ke muka buku lah.
0: Muka buku.
1: Okey. Ada Jamiah Ghazali, ada Muhammad Yusof, ada Dora Shima Yunus, ya. Muhammad Manan. Suruhlah Angah apa? Angah tu telefon mau hujan arek.
0: Hujan gelap lah.
1: Iya kan?
0: Kita panggil pun yang pertama petang ni. Siapa tu?
1: Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini Nuruddin ni.
1: Siapa ni bukan?
0: Bukan Nuruddin.
1: Siapa ni?
2: Ini Yusof Samad dari Bido.
0: Oh, Yusof.
1: Encik Yusof dari Bido.
0: Macam so Nuruddin ada kan?
1: Okey, Yusof Wagas kah?
2: Alhamdulillah.
1: Bergamat ia bersurah Eli. Sopan ya.
0: Sopan ya, lembut aja.
2: Harap DJ Apple, DJ Eli sehat walaupun.
1: Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Mendoakan sama-sama kita doa. Balikkan doa kepada Pak Cik Usop ya.
2: Okey,
1: ni hari ni tajuknya? Tahukah tajuknya?
2: Tajuknya berkambuh ya.
1: Kambuh.
2: Kambuh. Kambuh ni kalau bahari tu paninian ulah tapai. Kambuhnya dengan ragi.
1: Bujur. Ulah tapai ragi, lepas tu kambuhnya apa lagi ya?
2: Daun pandan kan. Ni yang air pandan hijau tu. Itulah
1: air pandan yang hijau, lepas tu ada kambuhnya lagi dengan ada apa
2: yang mutik daun keladi,
1: ada lagi kambuh dengan
2: kato.
1: Andaknya kato sikit bagi kato. Hijau pandan tu nak haram, nak haramnya. Kambuh, lepas tu kambuhnya apa lagi?
2: Wayah
1: ni ngalih nak dapatkan dah apa ni tapai bahari, tapai keladi tu. Wayah ni kalau nak cari tapai biasa je lah, banyak berjual.
2: Sebabnya kan DJ Paul orang satu hari di dia lagi dah.
1: Bujur lah dia pun. Namun ia apa orang nyambat bahari ia belajar apa nak kekuitan di peninian. Tahulah maulah apa tapai bahari ya.
2: Okey, kita ni jarang-jarang nyireng kan.
1: Bujurlah yang macam kita tahulah apa tu merasai suah berasai tapai bari. Tapi yang anu-anu wayah ni kakanakan kada tahu. Kita mun kita padahkan mun kita nyambat tapai dibeluti dengan daun keladi hingkat ke makan.
0: Dia tak gatal ke?
1: Iya tanggung naik kita pulang. Okey.
0: Yusof
1: Terima kasih telefon.
0: Okey baik. Itu dia kisah buat tapai. Tapai keladi pun ya.
1: Tapai dibalut dengan
0: daun keladi.
1: Daun keladi.
0: Sekarang ni ada tapai pun tapi dibalut dia bola lebekas saja sekarang.
1: Lebekas dengan daun pokok getah. Daun pisang. Kadang-kadang tak ada pun dia bubur dalam.
0: Bukan plastik lah.
1: Bukan plastik. Eli biasa tengok tak? Tapai yang dibalut dengan daun keladi biasa tengok.
0: Tak biasa. Tapi kalau dibalut daun pisang ada. Daun pisang.
1: Maknanya kalau
0: daun getah bisa tengok daun getah.
1: Itu kira baru lagi. Kalau bahari itu memang daun keladi lah.
0: Daun keladi. Mungkin daun keladi itu banyak belakang rumah kot. Kan? Dia buat tapai dia ambil daun keladi lah.
1: Daun keladi. Tapi itu dia lah. Dia kalau nak buat tapai orang lama-lama ni. Yang daun keladi itu dia banyak pantang dia. Banyak pantang dia. Jadi okey.
0: Okey. Panggil kedua. Siapa tu?
1: Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Muhammad Haji Nah. Haji Muhammad Haji.
0: Ya, baik.
1: Beranai ke?
2: Tajuknya ni kambuh bulan ni memang kita banyak malah makanan berkambuh.
1: Oh, ya kah? Bulan apa tu?
2: Bulan di pemulah Asyura.
1: Bulan Asyura. Oh, jadi Asyura ni kalau di kambuh-kambuh tu apa kambuhannya tu?
2: Atra katanya yang beres ni lah. Macam makan berpuluh macam.
1: Iya.
2: Kira-kira kacang,
0: pisang.
1: Berbuah surau banjar ni pang semuanya kambuhnya. Dengan
0: mangka.
1: Dengan hobinya hundangnya. Dengan orang. Jadi Eli dulu kan semua dia campur-campur aduk. Buat masakan.
2: Bukannya 5-6 macam, berpuluh macam.
0: Tak manis lah,
1: Tapi bubuk Asyura orang Banjar ni, Eli, dia macam bubuk lambuk.
0: Oh, lambuk.
1: Dia tak macam yang kita makan tu. Yang macam apa tu, yang
0: bubuk Asyura yang biasa tu lah.
1: Biasa tu.
0: Kacang tu, bukan?
1: Ngintu yang manis.
2: Yang manis tu bincang lah di Padang.
1: Jadi kalau bubuk Asyura orang Banjar ni, dia macam bubuk nasi lah.
0: Bubuk nasi.
1: Dia bubuk macam-macam dia lah. Maknanya dikambuhkan dengan apa, ubi.
0: Ikan kareng.
1: Bubuk Asyura suah kah dikambuh dengan durian?
2: Kada suah lagi lah.
0: Tapi kalau yang manis boleh pun. Yang manis boleh masuk.
1: Yang macam gitu boleh. Anda kambuhkan durian.
2: Dia tepung kan.
1: Kalau Mohon Haji nak kambuhkan dengan durian, Haji kena mengulas sendirilah. Pariok haloi, pariok haloi tu. Lepas tu beli durian. Lepas tu berseruan lah aku ke Eli tolak sana.
0: Okey, Haji, terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Dia betul lah pun ya. Kalau bubur Asyura ni memang dia punya kambuh tu banyak lah.
1: Dia kambuh.
0: Ya, tapi dua jenis apa kata kan? Ada yang manis, ada yang macam banjar memang dia macam bubur lambuk .
1: Macam bubur.
0: Apa lagi yang masuk kat lebu?
1: Dia segala-gala aja, kacang, ubi, keladi, daun asing-asing, jagung. Apa tu nak katakan kalau macam udang ke kena bubuh apa-apa boleh juga.
0: Udang pun ada ya?
1: Boleh. Udang. Tapi kebiasaannya itulah. Kalau bubur Asyura orang Banjar ada jenis bubur. Yang kita selalu makan tu yang jenis apa orang kata
0: yang
1: macam
0: manis,
1: yang macam bingkang . Itu jenis manis kan. Okey, itu perkataan kambuh.
0: Kambuh ya. Baik.

0: aku Epoy.
1: Dan saya, Yang Eli.
0: Bersama kami dalam Ayuhak Bersurahan.
1: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Okey, petang kita petang ni iaitu kambuh pun ya.
0: Kambuh ha. Dicampur, diadun. Ha, jadi maknanya daripada tu dia daripada satu bahagian lah. Jadi dicampur-campur lah.
1: Iyalah.
0: Jadi dia jadikan satu.
1: Okey. Baik, terima kasih petang ni Paul.
0: Okey. Yeah. Hello.
2: Hello.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di sana tau?
2: Ya. Orang Besaut.
0: Orang Besaut. Besaut satu, dua, tiga, empat.
2: Satu.
0: Satu. Okey. Nggak ngaran Diang. Apa ngarannya?
2: Dia panggil Rosnah je.
0: Rosnah. Oh, Rosnah. Orang Besaut. Besaut satu.
1: Ya.
0: Lawas ada telefon, Pak.
2: Ya, lama. Jadi, kada tengah gok. Kada dapat hari ini, dapat pulang.
0: Di Besaut satu, di Pak ada. Kamu ulang Asyura.
2: Ada baru semalam.
0: Asyura yang mana? Yang manis kah? Yang ilah bubur tu kah?
2: Yeah. Yang manis.
0: Oh, yang manis. Kenapa kada maulah Asyura yang ilah apa? Ilah bubur orang Banjar atau?
2: Tak tahu depo. Depo pasal sini banyak orang Melayu pun ada, Banjar pun ada.
0: Oh, tak.
2: Bila-bila kah esok lusa kau depo nak ulah nasi.
0: Ulah nasi itu apa yang di kampung? Kambuhnya apa tu? Hubi lagi, jagung lagi, apa lagi?
2: Keladi.
0: Keladi lagi?
1: Keladi.
2: Nangka
0: lagi?
2: Apa lagi ya? Sayur-sayur lah,
0: sikit. Sayuran lah. So, akak dikambuhi dengan durian?
2: Nasi mana ada durian.
0: Saja lah.
2: Kalau tepung, bolehlah buah durian.
0: Temu nak nasi di dia dah? Nasi di orang mengulang itu.
1: Tak boleh lah nasi.
2: Kalau hendak boleh jelkot.
1: Bumbu durian juga.
2: Tadi yang lain ya.
0: Mun di orang mengulang apa hendak ke durian, kita sajalah cuba. Kan? Sajalah.
2: Mana tahu sedap
0: eh. Mana tahu sedap. Mun sedap kena mengulang lagi mengulang. Dikambuhi dengan durian. Ya. Okey, ya. Terima kasih banyak.
1: Okay, terima kasih.
0: Rohani katakan
1: tadi. Okey. Ini semua kata berkenaan apa ni, Boy?
0: Kambuh.
1: Kambuh. Sesuai dia apa ni kambuh? Daripada bubur Asyura. Apa lagi yang untuk kambuh ni?
0: Macam dia lebih kepada masakan ni.
1: Masakan.
0: Pasal ia dicampur kan. Macam kita nama ulah apa? Nama ulah cucuh undang. Cucuh undang lah kan. Kita kambuhkan. Apa yang kita kambuh? Kita masukkan apa?
1: Kucai.
0: Kucai, toge.
1: Undang.
0: Lagi apa tu?
1: Ikan bilis.
0: Banyak lah. Dikambuh ni maknanya.
1: Dicampur lah.
0: Dicampur semua. Jadikan satu.
1: Ya.
0: Kita nama ulah gulai.

sebelumnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami.

Seluruh Kulaan Sepertaan yang para, yang jauh, telefon Angah Epol dan Yang Eli di talian 05-5458-559. Dalam rancangan Ayuhak Kesurahan, setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang, hanya di Perak FM.

0: Kau pun nak tahu tak info berkenaan etnik Banjar? Nantikan info Ayuhak Bersurahan setiap Selasa 3 hingga 4 petang di Perak FM. Okey, kita nak ke info petang ni pun. Apa info kita kongsikan petang ni?
1: Ya, info kita pada petang ni ya. Kita nak kongsikan mengenai dengan seorang pelakon lama lah Eli. Kalau masa zaman P. Ramlee tu kan, kita ada pelakon ya. Namanya kan iaitu Yusof Banjar. Yusof Banjar ni
0: dia pelakon lama lah.
1: Pelakon
0: era-era tahun bila tu?

0: Yusof Banjar ni kembali muncul dengan slot Damak dalam filem Ragam P. Ramli tahun 1964. Dan juga Yusof Banjar ni memegang watak anggrek, anggrek abang kepada kenangan lakonan khas Mahbuti. Okey, antara filem-filemnya lah Eli, tahun 1950 Takdir Ilahi, Bakti, 1951 Penghidupan Sejoli, 1952 Antara Senyum dan Tangis, 1956 Keadilan Ilahi, dan 1964 ya Ragam P. Ramli. Jadi itulah namanya.
1: Jadi anda boleh carilah dekat ni pun ya, dekat internet. Yusof Banjar nama dia.
0: Yusof Banjar.
1: Macam mana rupa dia?
0: Dia kelahiran Balikpapan, Kalimantan, Indonesia. Dia pelakon.
1: Maknanya dia merantau ke tanah Melayu ketika itu. Untuk berlakon.
0: Itu rupa-rupanya Eli. Ada juga ya pelakon pada zaman dululah ya, tahun 50-an 60-an ni, asalnya orang Banjar.
1: Orang Banjar.
0: Tapi sekarang ni pun ada juga.
1: Iyalah.
0: Pelakon-pelakon apa tu?
1: Antaranya pun pelakon pelawak.
0: Ramai. Kan?
1: Yang Banjar lah.
0: Ya, pelakon pelakon yang apa orang Banjar ramai. Antaranya Datuk Jalaluddin Hassan. Dia tu ada juga. Dan juga usahawan Alif Sukri, Datuk Alif Sukri.
1: Banjar juga.
0: Dia orang Banjar juga tu. Sarimah Ibrahim. Cik Puan Sarimah Ibrahim. Juga orang Banjar tu.
1: Banjar.
0: Datuk Jamal Abdillah. Ada juga. Ramai Eli sebenarnya Eli. Kalau kita nak satu persatu. Apa tu pelakon-pelakon orang Banjar ni. Okey, itu antara yang dapat kita kongsikan lah.
1: Kata Hasyim Shoaib sepatu pun sama.
0: Shoaib tu kan. Itu yang barulah ya. Tapi baru. Info kita pada petang ni mengenai dengan Yusof Banjar. Merupakan seorang pelakon filem. Merupakan filem awal Melayu lah. Itu
1: masa beras. Masa tu filem hitam putih lah.
0: Zaman tu lah.
1: Hitam putih kan.
0: Okey.
1: Yang berasal dari
0: Kalimantan ya? Di Balikpapan Indonesia.
1: Itu dia. Baik.
0: Okey.
1: Okey, 05-5458-8559. Ya, kampung.
0: Kampung.

0: aku Epoy.
1: Dan saya, Liang Eli.
0: Bersama kami dalam Ayuhak Bersurahan.
1: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Tanya kita kembali rancangan Ayuhak Bersurahan mencangur di petang hari Selasa boleh?
0: Ya, yang hanya dengarkan tajuknya kambuh.
1: Kambuh maknanya?
0: Maknanya dicampur.
1: Dicampur.
0: Diadukan. Boleh juga guna perkataan tu.
1: Ya.
0: Daripada perkataan dasarnya kambuh.

0: Mun kada kambuh, kada sedap. Ya, ini kan. Okey, kambuh ni maknanya iaitu dicampur, dikambuh.
1: Bagi teman yang soalnya petang ni pun. Dah putus. Cuba lagi ya di 05-545-8559. Kalau boleh kita nak lebih ramai lagi pun yang berada di talian kita petang ni. Yang kada suah telefon,
0: telefonlah kami.
1: Baik kita panggil sosnya petang ni.
0: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kambuh kerja dengar-dengar
1: tadi. Kambuh. Dicampur pun kita ada ni Muhammad Darsyad. Cuba pasang lagu Sariki Bini. Tadi pasang tadi?
0: Dah dengar kita Sariki Bini. Sariki Bini.
1: Okey, tunggu sampai pun.
0: Ya. Ada lagi ke? Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Pak Mat.
0: Pak Mat mana?
3: Rahim.
0: Rahim. Ingat Pak Mat Tempe?
3: Rahim dari di Ipoh juga.
0: Di mana?
3: Di Ipoh.
0: Oh, di Ipoh. Di mana? Mana bergena di mana di Ipoh ni?
3: Di
0: tu SB Road. Oh, SB Road. Oh, Parang ni. Jalan hospital. Lawas ke bergena di sini SB Road? Dah berapa tahun dah? Ah.
3: 12 tahun.
0: Asal orang mana asalnya?
3: Asal orang Bela Bukit Merah.
0: Oh, Bukit Merah Semanggol. Okey. Oh, dah apa bergawi di sini, berdiam di SB Road lah. Adakah yang diam di SB Road ni orang Banjar adakah? Ada lagi kah? Tidak.
3: Ada juga.
0: Oh, ada juga. Okey, hari ni kita belajar perkataan kambuh.
1: Ya, kambuh.
0: Suah kan dengar? Suah kan dengar?
3: Kambuh tahu ada bahari kan orang Banjar, orang Gengan. Gengan Banjar tu.
0: Gengan ha.
3: Dengan kambuh an apa nama? Jantung pisang. Kan. Dan Gengan Banjar leh.
0: Ngitu.
3: Ada Gengan tu.
0: Oh, Gengan.
3: Gengan
0: kan bubur Asyura.
3: Bubur Asyura ya ada juga.
0: Di kambuh. Tapi
3: ada ubi yang makan nasi bubur dan nasi
0: lah. Ngitu bubur Asyura, bubur nasi lah kira. Bubur nasi lah.
3: Ya di kambuh ada kambuh apa tu nangka anom. Anom leh ubi.
0: Suah lah makan.
3: Orang bahari ya. Di kampung bahari ya. Bambu
0: ulang itu. Saja
3: orang Banjar apa?
0: Saja sedap kan?
3: Sedap.
0: Ya mun ia berkambuh dengan banyak-banyak tu kira memang sedap lah kan. Itulah tadi. Jadi suah lah makan ah. Okey. Jadi perkataan kambuh tahulah maknanya tahu. Okey. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Kambuh ni pun banyak-banyak sesuai digunakan untuk makanan lah pun.
0: Yang
1: dicampur-campur.
0: Yang dicampur-campur. Itulah tadi. Dicampur, diaduk, disatukan.
1: Tapi satu pun kan, kita ada makan apa ni, ABC, air batu campur. Air batu campur kan ada di kambuh juga.
0: Itu ABC.
1: ABC,
0: air batu campur.
1: Dia ada apa ni? Ada
0: kalau bahari,
1: kacang. Ada ais krim.
0: Bahari kalau ais kacang lah. Ais kacang, bahari kacang lah. Kacang, andaknya apa lagi dalam tu?
1: Kismis kan ada.
0: Yang akhir-akhir yang ialah gagar sampai lengkong tapi wayah ni ia orang nyambat apa ia lagi tambahkannya lagi ili andaknya gula tu memang ada lah susu kan andaknya cendol
1: cendol.
0: Andaknya es krim sedap
1: tinggilah
0: tapi ABC. Tambah lagi kambuh lagi andaknya durian
1: nyaman
0: sedap
1: juga ya. Faham semua ya berkenaan kambuh eh.
0: Ya, Eli.
1: Ya.
0: Lagu ni dari Haji Hindar.
1: Haji Hindar. Dari mana tu Haji Hindar?
0: Haji Hindar tu orang Perantara.
1: Perantara 3 Bagansarai.
0: Perantara Bagansarai. Dia kata lagu ni Eli ditujukan kepada Siti Wahida binti Oncik.
1: Sarah di Badai Asmara.
0: Iya.

Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Prime FM le, di 05 5458 559. Moh Kita

0: Baru kita nyanyi 4 gila petang pun, eh?
1: Ya.
0: Yeah. Okey, ayo bersorang petang ni pun. Petangnya Kamboh. Siapa panggil sana pun?
1: Hello.
2: Ya, hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Yeah.
1: Ha, siapa?
2: Ya, yeah, Masita.
1: Masita.
2: Masita.
1: Dari mana ni? Dari mana?
2: Dari Batu Lima.
1: Batu Lima.
2: Batu Lima, Karik Buntar.
1: Ya, yeah, bujur. Ha. Batu Lima, wayah ni. Oi, penuh orang jual durian, no? Ramai, oh.
2: Ya, banyak. Petang-petang.
1: Ada lagi ke pakan arba di Batu Lima? Pakan arba.
2: Pakan Rabu, hari Rabu, isau.
1: Oh, isau. Ha, arba tu Rabu lah.
2: Rabu.
1: Aku halai-halai beri. Soah lah tulak dengan kuitan di apa di Batu Lima. Pakan arba. Oi, ramai.
2: Ya,
1: yeah,
2: saya pol pi ya. Saya pol pi. Eli penuh pi dah.
0: Tak pernah. Kada suah.
1: Eli kada suah.
2: Kada suah. Lah, itu ada. Ada pakan rabu. Banyak jualan.
1: Adakah jual kala katar?
2: Tak ada. Yang tu petang-petang ada lah. Macam hari ni petang-petang ni pun banyak lah jual wadai di Batu Lima tu.
1: Halam aku
2: wadah kalakatar ada, wadah karipap,
1: karipap madak. Karipap bipoh ada,
0: apa? Wadah apa ni? Mentabak pisang.
2: Betul, mentabak doyan.
1: Durian.
2: Bubuh durian.
1: Okey, hari ni kita ni belajar perkataannya kambuh.
2: Kambuh tu apa dia campur-campur
1: lah. Oh, dicampur-campur.
2: Dicampur. Kalau orang mula bubuk asuran kan, kita bubuk beras tu kita rebus, lepas tu kita buatlah bubuk udang, bubuk ubi keledek, bubuk keladi, bubuk jagung, yang tu. Kami baru je buat.
1: Ni berapa periuk mula?
2: Satu periuk je.
1: Tak apa lah.
0: Kena bubuk santan jugalah, santan ya.
1: Santan, anak santan ya. Santan. Oh, santan. Oh.
2: Bubuh santan nyor.
1: Amon kita nak anda hundang daging boleh kah? Daging. Anda dalam tu sadap kah?
2: Tahu, kena tahu daging tu kalau orang nak tapi tak ada lah orang bubuh daging.
1: Daging tu
2: orang bubuh daging.
0: Daging lah, berudang.
1: Daging
2: orang berudang je. Namanya bubuh apa tu? Apa lubak masin apa?
1: Ni daging tu, daging tu dihire-hire salah halai. Timbai ke dalam periuk tu. Lepas tu haro sampai masak.
2: Eli benda makan dah bubur tau. Eli biasa ke makan bubur asura nak.
0: Bubur asura yang manis dia, yang manis saja.
1: Yang manis sesuah lah, yang nasi yang kada suah.
2: Oh, yang manis tu bubur tepung.
1: Yang
2: bubur gula merah.
1: Yang nasi ni ia kada suah makan.
0: Kada suah nasi kada suah.
2: Oh iya ke.
1: Kena
2: boleh bagi.
1: Kena aku nyok.
2: Sedap juga ngantuk bubur nasi.
1: Kena aku nyuruh kawannya tu apa murni tu mengulahkan ke ia kat Eli kita.
2: Kesian boleh rasa.
1: Ya, kesian. Mari
2: kita mutin matura.
1: Ya,
2: mutin matura.
1: Terima kasih banyaklah nalipun.
0: Terima kasih.
1: Okey.

0: 0558-5589. Lagi 10 minit ke 4 petang.
1: 3.50 minit petang dah sekarang ni.
0: Petang ni perkataan kamboh.
1: Kamboh,
0: iaitu campur.
1: Dicampur.
0: Tadi lah pun kita kata ABC, air batu campur.
1: Air batu campur.
0: Campur dah macam-macam.
1: Ya, masakan.
0: Ada cendol, ada agar-agar.
1: Jenis makanan ke apa, Kylie. Kalau ia bercampur banyak tu kan, bolehlah kita gunakan perkataan kamboh tu.
0: Kamboh, ya. Okey, panggil susah petang ni pun. Siapa sana tu?
1: Halo.
0: Dapat.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa ngaranya ni?
2: Zaitun dari Lekeh.
1: Oh, Lekeh Zaitun. Ini batu berapa?
2: Batu 10.
1: Ya, batu 10. Asal orang mana ni?
2: Asal orang Bagan jugalah, orang belah.
1: Alok Pongso.
2: Sekolah masa sekolah alam din aku sekolah dekat
1: mana?
2: Simpang Lima Alok Pongso tau.
1: Oh, Simpang Lima. Oh, sekolah Alok Pongso lah,
2: Alok Pongso. Alok Pongso.
1: Okey, jadi hari ini kita nak belajar perkataan kamboh.
0: Ya.
2: Kamboh. Tahu lah kamboh tu orang Banjar semua tahu.
1: Iyalah.
2: Kamboh sihat di kamboh.
1: Dapat?
2: Di kambuh ye, kata umak.
1: Di kambuh ye apa?
2: Dah kalau kita mula asyura tu, kalau nasi saja kada sedap lah ya nak dikambuh. Di kambuh itu kira maknanya kalau kambuh itu banyak macam-macamnya. Kalau di kambuh aja sejenis campuran aja. Kalau kata kambuh macam-macam hubi boleh bubuh, saya sayok boleh bubuh.
1: Ngintu bubuh asyura.
2: Bubuh asyura.
1: Perkataan kambuh. Ada lagi ke yang
0: makanan-makanan lain?
1: Yang lain-lain yang pasal kambuh ni?
2: Kambuh. Kalau mengangan tu bukan kambuh lah juga, macam orang tadi yang buat kambuh kacang ya. Itu kambuh lah juga.
1: Apa lagi mon kita hendak mengolah gulai?
2: Ada ingat tak zaman dulu orang suka mengolah kambuh lah juga namanya. Ikan hidup di gangan. Namanya kambuhi lah juga. Kambuhi dengan wadi.
0: Wadi.
1: Oh, iya kan. Ikan wadi.
2: Ikan wadi sapat tu.
1: Napa?
2: Dicampur dengan ikan hidup.
1: Apa ngaranya apa? Masak apa?
2: Ni tu lah namanya kambuh, gangan kambuh.
1: Oh, gangan kambuh. Aku kada suah merasainya.
2: Sedap juga tu.
1: Sedap lah.
2: Ikan cepat hidup.
1: Cepat hidup.
2: Ikan buhi, wadi.
1: Wadi.
2: Jadi ia tak payah garam, ada asam aja.
1: Jadi ikan cepat hidup di kambuhi dengan wadi.
2: Wadi cepat hidup.
1: Jadi
2: wadi cepat lah.
1: Jadi
2: yang tu dengan sasangan.
1: Sasangan. Masasangan.
2: Itu maknanya kambuh lah juga tu.
1: Kambuh juga kan. Amon kita nak mengolah sambal belacan. Di kambuh juga.
2: Di kambuh juga. Ini tu lagi banyak campurannya.
1: Kambuh
2: banyak. Bubur belacan, bubur asam, asam jawa,
1: Iya.
2: Tapi sekarang ni kalau macam saya lah duduk sini, tak ada lagi dah cakap kambuh tu.
1: Pasal tu lah rancangan Ayuha Bersorahan ni ada perkataan-perkataan yang yang kada suah dengar. Lepas tu pula yang kekanakan yang anom-anom ni, ya dah lah.
2: Assalamualaikum. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Bye.

kayuh kulaan sa Brataan, yang para, yang jauh, telefon Angat Apple dan Yang Eli di talian 05-5458-559. Dalam rancangan Ayuh Hak Bersurahan, setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang, hanya di Perak FM.

0: aku Epoy.
1: Dan saya, Liang Eli.
0: Bersama kami dalam Ayuhak Mesurahan.
1: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Okey, sampai dah sampai hujung dah. Ya, okay, untuk kali ini.
0: Ya, sampai di penghujung lah ya. Ya. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita, ya, kepada kulaan-kulaan kita yang parang, yang jauh, mendengar rancangan ni, tajuknya tadi
1: Kambuh.
0: InsyaAllah pada minggu hadapan 14 hari bulan Julai, tajuknya Palingau.
1: Palingau
0: ni ialah P-A-L-I-N-G-A-U. Ada orang kata Halingau. Dia dalam bahasa Melayunya asyik memandang ke sana ke sini, terutama tertarik ataupun ingin melihat sesuatu. Orang kata melilau lah.
1: Okay, Mak Manan kata Palingau macam maling. Bukan.
0: Dia menoleh-noleh lah. Macam dia cari sesuatu kan. Kalau orang Banjar cakap, apa pang Palingau saja. Jangan Palingau mun orang lagi bersurah. Maknanya asyik memandang-mandang ke sana ke sini. Kenapa Palingau? Itulah menoleh-noleh macam itu. Kalau kita pergi sesuatu tempat ni, kita tak tahu kan tempat tu kan. Kita Palingau lah.
1: Yalah, Palingau lah.
0: Bujur kat tempat ni, bujur. Ke sana ke sini, melilau-lilau.
1: Itu dia perkataan jumpan, itu Palingau.
0: Palingau. Okey, toleh menoleh.
1: Janjikan siaran kita pada hari Selasa minggu depan.
0: InsyaAllah 14 hari bulan Julai.
1: 3 hingga 4 petang. Okay.
0: Lepas ni, moh kita nyanyi.
1: Berkomai ada bakat menyanyi, jom kita layan kita di
0: 05. 545-8559. Okey, terima kasih.

Bersama DJ Eli dan Saipurnama setiap Selasa 2 petang hingga 7 petang. Koma boleh bersurah banjar dalam rancangan Ayuhak Bersurahan. Dan koma boleh tampilkan bakat dalam move kita nyanyi. Semuanya di Perak FM.

0: kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di PRFM le, di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi koma?
1: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
2: Okey, nampaknya gelanggang Moh Kita Nyanyi kita buka sekarang pun ya.
3: Kita nak buka gelanggang kepada yang nak menyanyi, boleh telefon kami.
2: Di 05-5458-559. Lagu bebas ya.
3: Lagu bebas.
2: Dah pulang lepas kita rasa masing-masing nak nyanyi daripada mula ke, nak nyanyi chorus ke, kan? Apa yang kita nak ke mana ni pun pemanggil kita yang pertama petang ni.
3: Sudah ada.
2: Ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Rasanya orang kampung Gajah ni.
4: Ya, orang kampung Gajah.
2: Tutup radio tu je. Buka radio.
3: Dia ada berbunyi.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Acu.
3: Acu.
2: Nanti suara bunyi bergaung-gaung pula kalau buka radio kan.
4: Okey,
2: baik.
3: Okey, Acu lagu apa?
4: Nak bawa lagu Jamal Bila Cerita Cinta.
3: Oi, sedapnya. Lagu apa?
2: Ini ramai yang menantikan
3: Datuk Jamal ni.
2: Ya, mungkin agaknya suara suara Acu boleh apa ni seiras dengan suara Jamal, mana tahu.
4: Kita
2: tak suka-suka je Acu
3: ini,
2: Ini
3: suka. Acu Batu Gajah eh?
2: Kampung Gajah.
3: Ini kira Jamal Abdillah di Kampung Gajah.
2: Kampung Gajah ni. Okey, dah sedia Acu ya?
3: Okey, dah sedia?
4: Sudah.
2: Okey. Kita akan pergi markah pada Acu nanti.
3: Ya. Satu, dua, mula.
2: Silakan Acu.
5: Biarkan gelora melanda hati. Biarkan tangisan merintih. Begitulah pedihnya adat insan berbeda. Dulu aku pernah menderita bila hatiku kau lukakan. Oh, kini kau pula merasakan bersama dia yang kau puja. Padaku usah kau merayu lagi, hatiku telah dimiliki. Cukuplah yang ku rasa duka derita cinta. Terima kasih.
3: Ya, itu dia derita betul, dia dengar.
2: Maknanya Acu memang suka lagu ni lah, lagu Datuk Jamal ni ya.
4: Ini memang lagu favorite ni.
3: Oh, lagu favorite. Ini kalau mana-mana kalau bagi apa nyanyi
2: karaoke,
3: mesti Acu nyanyi lagu ni ya.
4: Lagu ni salah satu lagu yang tak tinggi ya.
3: Okey Acu, jadi oleh kerana Acu nyanyi tadi
2: dengan penuh perasaan,
3: berani,
2: yakin dan berani.
3: Yang pentingnya berani cuba.
2: Yang penting kita enjoy aja Acu.
4: Enjoy.
2: Markah untuk Acu.
3: Kita bagi 7 kat dia.
2: 7 markah.
4: Terima kasih.
3: Sama-sama.
2: Ini lagu dia pun Rita Cinta.

0: Homa ada bakat nyanyi.
1: Terus saja dalam rancangan Moh Kita Nyanyi.
0: Setiap Selasa dan Rabu di talian
1: 05 545 8559.

0: buat rancangan ni Paul ya. Bukan apa kan, nak mencari koma yang boleh menyanyi. Bukan nak cari penyanyi pun ya. Di 05-545-8559. Ya. Nama kita seterusnya petang ini. Ya. Siapa tu?
1: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Okey, daripada
2: lambat sampai.
0: Ya, dari Kampung ini. Gajah kita ke mana ni?
2: Nibung tebal.
1: Penanglah.
2: Abang Din sudah mari.
0: Tu dia Abang Din sudah mari.
2: Nak menghiburkan anda.
0: Baik. Terima kasih Abang Din telefon kontikan FM petang ni ya.
1: Kita nak tengok orang Penang punya buat menyanyi pula.
0: Lagu-lagu apa ni Abang Din?
1: Lagu apa?
2: Bila diri disayangi.
0: Untunglah siapa diri disayangi tu pun.
1: Iyalah, diri sendiri kan.
0: Sebab soalnya pun ya, markah tu suka-suka je. Yalah. Yang paling penting kami menghargai komo yang hadir kat konti,
1: yang
0: konti.
1: Yang telefon untuk rancangan ni ni Abang Din. Yang pertama dia berani telefon.
0: Ya, itu yang penting.
1: Yang penting.
0: Ada senang tu pun kan, dia agak-agak telefon. Tak jadilah.
1: Lepas tu yang sedap suara tak sedap tu cerita lain.
0: Itu cerita lain. Kita tak kira sedap suara tersasar kan. Okey, kita nak dengar Abang Din nyanyi.
1: Okey, Abang Din dah sedia Abang Din?
0: Ya.
2: Dah.
1: Okey. Satu, dua, mula.
0: Silakan Abang Din.
2: Bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani. Bila

0: Sayangmu ku berserah diri. Tiada batasan waktu, tiada tempatmu tertentu. Di gunung, di lembah, di darat, di air, siapapun hamba. Keikhlasan doa, keagungan kasih, merubah takdir. Keikhlasan doa, keagungan kasih, merubah takdir. Terima kasih.
1: Okey, bolehlah tu Manis. Sedap suaranya.
2: Ini
0: kita jumpa lagi.
1: Tak apa.
2: Abang Din, jumpa lagi. Kalau kita dengar suara, tak payah bagi tahu nama, macam UK lah ya.
1: UK lah tu. UK ni pun tebal.
0: UK ni pun tebal.
2: Ni pun tebal lah.
1: Kena.
0: Kita jumpa lagi ya.
1: Okey, saya jumpa lagi.
2: Ni nanti Jan nak bagi markah ni.
1: Oi, lajunya. Okey, 0555485559. Jangan malu, jangan segan.
2: Abang Din tadi kita bagi 8.
1: 8 markah untuk Abang Din.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pra FM le. Di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo.
1: Terima kasih untuk semua yang cuba mendapat talian kita petang ni, ya pun, eh?
2: Yeah.
1: Ramai yang sudi telefon kami. Terima kasih banyak-banyak.
2: Yang tak pernah tu kita harapkan. Cuba-cuba telefon.
1: Kita bukan nak cari penyanyi. Nak cari promo yang boleh menyanyi. Kalau penyanyi susah sikit pun, ya?
2: Yelah.
1: Ada uji bakat dan sebagainya.
2: Betul.
1: Ni tak apa. Nyanyi je ikut suka, Roma.
2: Okey.
1: Mari soalan petang ni, Paul. Siapa sana tu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, alhamdulillah. Macam biasa dengar je suara ni, Paul, eh?
3: Saya Faizah daripada Kelab Sahabat Pendengar Radio
2: Pula. Kelab Sahabat pun dah menyanyi, alhamdulillah.
1: Ni orang kuat ni, orang kuat sahabat kita.
2: Kuat betul ni.
3: Rasa gugup nak try first time ni.
1: Tak apa, kami malu-alukan.
2: Faizah nyanyi lagu apa, Faizah?
3: Kekasihku di Menara.
1: Lagu Melayu Kes juga ni.
3: Tinggal kekasih lama.
1: Lagu sedap petang ni pun.
2: Menara ni yang tinggi ke yang rendah? Tapi kalau berdara tinggi.
3: Tapi dah maaf lah ending telefon kalau hujan petani di
1: Perak. Tapi nampaknya keadaan masih lagi mendung.
2: Cuaca hujan panas bukan kerja kita.
1: Okey, Faizal dah sedia.
2: Baik, boleh. Okey. Satu, dua, mula.
1: Silakan, Faizal. Sekejap.
3: Dah nampak lu.
1: Okey, boleh. Silakan.
2: Tak.
3: Saya cuba.
2: Cuba.
3: 1, 2, 3.
2: Oh.
3: Dingin. Sungguh malam ini, dan suka mataku lelapkan, lalu ku cuba corekan secebis lembaran buatmu.
1: Sambung.
3: Tidak. Sekia perutusan, satu pun tiada balasan. Namun ku tak putus harapan, walau hati ini sudah mula bergoyang.
2: Dapat
3: ku bayangkan kau mula berubah.

0: Aku hanya mampu bermimpi untuk ke puncak sepertimu.
1: Ini kau dah
2: Di
0: sebalik itu kau mencipta jurang. Perhubungan kita mula menjadi renggang. Dan keangkuhanmu kini mula ketara memandang aku. Dah itu ya.
2: Saya ingat lagu ni berduet.
0: Aduh.
1: Kenapa soal jadi kecil.
2: Tapi tak apa. Waalaikumsalam. Tak apa.
1: Kami tak hibur dekat konti.
2: Dia berani cuba.
1: Ya.
2: Itulah kata Eli betul. Kita bukan mencari penyanyi. Kita
1: mencari yang
2: berani
1: boleh menyanyi. Itu je. Okay pun, nampaknya petang ni kita ada water perak macam biasa, 4 jam petang. Dan asal kita petang ni pun.
2: Asal kita pukul 4.49 minit petang.
1: Bagi kawasan Bandar Lipo. Bagi Eli secara peribadi pun ya. Semua peserta kita petang ni memang suara sudah sedap. Ani Mayuni kita sedap.

0: Okey, ramai yang cuba tanya kita di 0555 5859. Okey, okay, jangan risau.
1: Ha. Kita lupa bagi markah pada Faizal. Ha,
0: markah Faizal?
1: Ya, untuk kita bagi 8
0: kan. 8 markah untuk Faizal. Wah, tanya Faizal ya. Sebenarnya sangat mok kita nyanyi ni Paul. Ada dua hari. Selasa dan juga Rabu kan.
1: Esok ada lagi lah.
0: Esok ada lagi.
1: Pukul 4 dengan pukul 5 petang.
0: Okey, kita nak ke mana ni Paul? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa ni?
2: Ni Kak Ajah Halijah dari Sungai Perak.
0: Dari Sungai.
1: Oh, Sungai.
0: Kak Ajah Halijah kita.
1: Kak Ajah Halijah.
0: Tengah-tengah buat apa di rumah tu tadi Kak Ajah?
2: Tengah proses durian nak buat tempoyak.
0: Oh, sempat telefon kita petang ni pun.
1: Buat tempoyak sedap. Tempoyak ni kalau makan dengan nasi.
0: Makanlah sangatlah ya. Okey, lagu apa nyanyi petang ni?
2: Lagu Zuraida.
1: Zuraida. Wow. Selalunya lagu ni nyanyi kau lelaki kan?
0: Lelaki, tapi tak kisah pun. Tak apa.
1: Tapi tak apa.
0: Boleh je, boleh je.
1: Okey, Hajah, dah sedia?
0: Kami tak sabar nak tunggu ni lagu ni.
1: Dah sedia. Satu, dua, mula.
0: Silakan.
2: Angin berhembus.

0: Sebetulnya aku lemah dan lembut, sopan berbudi, wajah berseri manis sekali, Zuraida Dewi. Okey, terima kasih.
1: Okey, nampak nampak macam ni enjoy ni lagu ni apa ya. Kami suka, kami suka dengar. Dia relax je.
2: Itulah kalau boleh sambung balik ya.
1: Okey, dia rakam kot. Okey, tanya-tanya,
2: Ajar, kita bagi 8.5. 8.5.

0: Azman Idris lagu Zuraidah, penyanyi asal lagu ni kan ni pun, eh.
1: Yeah.
0: Lepas tu kita tengok kan apa ni, Haziq pun ada nyanyi lagu juga kan.
1: Yeah,
0: Haziq Rosbi kan. Yeah, bila kita nak ke mana ni pun petang ni? Nak ke Pantai Remeh pula.
1: Oh, Pantai Remeh. Ha.
0: Yeah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ha, itu dia.
1: Orang Pantai Remeh. Siapa nama ni? Ha.
2: Muhammad Razali dari Pantai Remeh.
1: Razali. Okay.
0: Tahniah Cik Razali, telefon kami di konti. Yeah. Pertama kali ya?
1: Pertama kali. Okey. Cik Razali, petang ni lagu apa tadi?
2: Nama lagu Toki.
1: Toki.
0: Wah.
1: Apa dia? Hampa.
2: Hampa.
0: Dia harapkan dia tak menghampakan kami.
2: Ya, tak.
0: Okey, baik. Dah sedia dah ya?
1: Nak cuba kan Razali kan?
0: Tak apa.
1: Okey. Sedia. Satu, dua, mula.
0: Silakan Cik Razali.
2: Satu, dua, tiga. Ku ditinggal senja malam menghampiri, sendiriku sedang menanti. Segera op angin sampaikan rinduku, terlupakah kau pada janjimu. Ketika bersama rindu bergelora, perpisahan penikam jiwa. Kau pandai mengusik, kau pandai menggoda. Ini diriku yang kau tinggalkan begitu saja. Apakah artinya ucapan manismu, kau merinduiku.

luka manita jiwa, biarkan kita kunjung tiba. Hanya dari sejak mula diriku kan bersenda, aku hanya

0: dibuat mesra pada cinta yang hampa.
1: Tahniah.
2: Tapi dengar suara Cik Zali ni kan, dia boleh buat lagu Jamal tau. Sebenarnya
1: suara dia kan,
2: suara dia ada suara era Jamal ni Cik Zali.
1: Hello
2: Cik Zali.
1: Hai. Hilang
2: dia terpaku seketika. Tahniah. Tapi suara Cik Zali ni ada iras Jamal sebenarnya. Boleh buat lagu Jamal nanti.
1: Tapi tak apa.
2: Setakat ni bagus.
1: Bagus. Saya bagi markah tinggi ni dekat Cik Razali. Saya bagi 9.
2: Wow. Terbaik. Ni mencabar ni ya.
1: Setakat ni,
2: orang Pantai Remeh menjuarai.
1: Setakat ni siapa boleh challenge Razali?
2: Pantai Remeh. Lagi kita kan Water Perak lepas ni pun ya. Sama lepas tu ya. Asal kita lagi pada jam 4:49.
1: Ya, 4:49.
2: Baik. Tahniah.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pra FM le. Di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo.
1: Okey pun, nampaknya sambung balik pun ya.
2: Yeah.
1: Kita nyanyi petang ini mendapat sambutan yang cukup menggalakkan daripada kita.
2: Betul.
1: Terima kasih banyak-banyak.
2: Yeah.
1: Jangan malu, jangan segan.
2: Jangan malu, jangan segan. Yang penting berani.
1: Berani, dan kita bukan nak cari penyanyi pun. Cari komo yang boleh menyanyi. Kan, siapa tak menyanyi pun kan?
2: Itulah. Ada pemanggil kita?
1: Ada pemanggil kita. Yeah. Assalamualaikum.
2: Yeah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ini pemanggil yang ke-6.
1: Nak patan makan durian ke hari ni?
3: Pantan tak makan durian.
1: Oh, tak makan durian.
2: Oh, memang tak suka durian ya?
3: Tak makan.
1: Tak makan durian pun. Ruginya pun. Tapi tak apa, dia boleh nyanyi pun ya.
2: Okey, Fatam.
1: Ya.
2: Fatam ni lagu apa pula nak try?
1: Ya. Lagu apa tu?
3: Nak cuba sekelip mata Apple berubah.
1: Oh. Oi. Sekelip mata dengan Fatam yang berubah.
3: Tapi yang nak Apple yang berubah.
2: Ni. Ni Fatam. Fatam dia kalau berubah sekelip ya.
1: Sekelip mata ya. Sat je sekejap je.
3: Berkelip-kelip.
2: Okey.
1: Dah sedia dah Fatam ya.
2: Dah sedia. Okey. Satu, dua, mula.
1: Silakan.
4: Jika engkau sedang hidup, bahagia.

0: mudahnya kau berubah.
1: Okey, getaran suara apa ni?
2: Dia apa ni? Lagu dia kalau ikut dia kena dia kena bersioi.
0: Tapi
2: belum. Tak itu lah dia ubah.
1: Tapi apa itu getaran suara Pak Tam tu macam tu lah.
2: Dia sebenarnya itu kreatif.
1: Kreativiti.
2: Takut ulang. Takut bersih tak berbunyi.
1: Okey, tanya Pak Tam. Kami enjoy dengan lagu tu.
2: Pak Tam,
1: jangan risau.
2: Bila dengar lagu tu sedih ya, sekelip mata dia berubah kan.
1: Okey, markah untuk Pak Tam pun.
2: Pak Tam kita bagi 8.5.
1: Mahfiri dah dengan Razali tadi.
2: Dah dekat-dekat Razali lah.
1: Okey,
2: 0555 5855 5855.
1: Lagu terpulang lah pada komen nak nyanyi lagu apa.
2: Pilih lagu apa.
1: Wanita nyanyi lagu laki-laki ke, laki nyanyi wanita ke,
2: boleh.
1: Lagu dandut ke, lagu joget ke, balada, apa-apa boleh. Orang putih boleh juga
2: Boleh.
1: Okey, nampak tepuk talian yang mula kelip-kelip dah tu.
2: Siapa pun nanti.
1: Asal kita petang ni masuk pada jam 4. Okey,
2: untuk makluman muslimin dan muslimat, yang asal kita nanti akan masuk pada pukul 4.49 minit petang. Ya, bagi kawasan menara Ipoh.

0: ada 0555 4559. Kita ke Kuala pula pun.
1: Ke Kuala.
0: Hello.
1: Ya.
0: Hello. Assalamualaikum.
2: Nak
1: kesalah. Yes, siapa ni?
2: AB dari Kuala.
1: Oh, AB. Okey, AB. Petang ni teman nak dengar lagu apa lah AB nak nyanyi.
2: AB nak cuba buat lagu Gurindam Jiwa.
1: Ini lagu ni dua orang.
0: Ini lagu Dorin Ahmad ni pun.
2: Dua orang tapi satu partner. Tak apalah.
1: Tak apa.
0: Tak masalah. Okey, dah sedia dah, AB?
1: Dah sedia, okey.
0: Baik.
1: Satu, dua, mula.
0: Silakan, AB. Okey.

0: lama tak dengar lagu ni pun. Ya, ya.
1: Lagu-lagu klasik ni.
0: Memang hebat ni.
1: Bila aku dengar
2: lagu kita ni kan seronok kan.
1: Ya, betul.
0: Terbayang Nordin Ahmad yang Latif Omar kan.
1: Ya. Bila aku dengar lagunya macam seolah-olah biasa aku dengar ya.
0: Okey, markah untuk Abby Kuala.
1: Okey, Abby, kita bagi 8.
0: Oh. 8 untuk Abby. Tahniah Abby.
1: Tahniah.
0: Terima kasih. Okey, baik. Ya. Itu dia. Penyanyi kita memang petang ni memang bagus-bagus suara kan.
1: Lagu 90-an ada. Ya, lagu apa? 80-an ada. Lagu klasik pun ada.
0: Klasik pada. Terbaik. Okay, Bon, kita nak bagi tahu sekali lagi.
1: Okay.
0: Asal kita petang ni, Bon?
1: Okey, asal kita nanti pada pukul 4:49 minit petang.
0: Mau kita nyanyi ni 2 hari, tak apa. Kalau hari ni tak boleh tak dapat call, esok ada lagi.
1: Esok petang esok ada lagi.
0: Baik. Saya akan azan asar. Baik. Terima kasih semua yang hadirkan diri dalam rancangan Mau Kita Nyanyi petang ni.

balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada

Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku, ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada hari tegaknya hisab.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas nabi. Kenapa kita manusia yang mengaku umat nabi jarang kita berselawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu

0: ke kelak di hari kiamat, kita termasuk yang boleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya, syukur alhamdulillah nampaknya asal kita dah masuk boleh ya.
2: Ya.
1: Jam 4:49
2: petang. 9 minit sebentar
1: bagi
2: tadi.
1: Bagi kawasan Bandar Ipoh ya, okey.
2: Betul lah ya.
1: Dan nampaknya tugasan Ipoh dikunci pada FM pun dah sampai tak ini sajalah kan.
2: Okey, sampai di sajalah tugasan saya untuk hari ini dan insyaallah ya saya akan menemani apa Eli dan juga para pendengar pada hari Selasa depan insyaallah ya. Jadi esok Eli akan bersama lagi bersama dengan Ilya Buang atau Pak Ya
1: kita. Berpuan nak menyanyi hari ni pun. Yang tidak berkesempatan menelpon kita jangan risau. Esok ada lagi.
2: Esok ada lagi. Dengan Pak Ya kita lah.
1: Ya.
2: Okey dan juga terima kasih kepada semua.
1: Ya, terima kasih semua.
2: Dan terus dengar Pira FM bersama Eli Moh Gebang hingga pukul 7 malam nanti.
1: Baik.
2: Dan kita jumpa lagi minggu hadapan.
1: Baik.
2: Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam.

0: PRN Johor, SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
1: Perkembangan proses undi awal di Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Pusat mengundi awal di kawasan ini secara rasminya ditutup pada pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara keseluruhan, seramai 109,251 jumlah pemilih berdaftar yang meliputi kawasan N46 Perlin. Daripada jumlah itu, 746 anggota polis layak mengundi di kawasan itu. Dengan berakhirnya hari undi awal hari ini, jangan lupa 11 Julai nanti hari mengundi pula akan berlangsung. Suka untuk saya ingatkan, ayuh warga Johor untuk sama-sama mengundi. Inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jamal Mazlan, yang sahih di RTM Yok Mundi, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Ain. Peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor disasarkan mencecah 96%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat pengundian awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi.
2: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan undi pos, di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor yang telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi, dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang dan 28 pusat mengundi awal telah tutup pada pukul 5 petang.
0: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes kianat. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan terus memantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik, khususnya peniaga kecil dan PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara.
3: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan e-invoice. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api.
3: Saya akan minta MK2 bantu untuk mendapatkan keterangan lanjut dan juga berunding dengan syarikat minyak kerana syarikat ini mereka beri kerjasama penuh. Kalau tidak, tak mungkin kita laksanakan dengan berkesan baik RON 95 dan juga diesel. Oleh kerana kerjasama yang mereka berikan itu baik dan ada beberapa sedikit ketimpangan yang dibangkitkan, insyaAllah boleh kita runding untuk cari penyelesaian yang baik.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai sebahagian daripada persediaan menghadapi cabaran negara menua, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha mengelakkan keciciran terhadap golongan yang layak menerima bantuan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan bantuan disalurkan kepada rakyat yang benar-benar memerlukan, malah mengelakkan bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak.
4: Peranan yang boleh kita selaraskan dengan lebih baik pada masa yang sama untuk memastikan bagaimana mengusahakan ke arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah bahagian keselamatan dan pasport Mohd Rusaini Idrus berkata penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian pertubuhan penerbangan awam antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport kerana kemudahan itu akan diperluas ke seluruh negara.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kontroversi melibatkan penyerang Amerika syarikat Valerian Balogun menjadi pencetus semangat buat Belgium membenam pasukan tuan rumah bersama itu dengan kemenangan bergaya 4-1. Kapten Belgium Yuri Telmo mendedahkan perbincangan khas skuad diadakan selepas mengetahui keputusan FIFA yang membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Telmo, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kem Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudy Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudy Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini marah dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. 6 pasukan yang layak ke suka akhir telah pun diketahui. 2 lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika, menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudahcara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor, SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: saya DJ Eli.
1: This is one DJ.
0: Terus setia menemani koma di Perang FM.
2: Koma aja.
0: Assalamualaikum semua, selamat petang Selasa. Hari ini 7 hari bulan 7 2026 Masihi. Perkenalkan saya Eli Fazilah Hanafi. Menemani koma jam 7 malam seperti biasa ya. Jadi Selasa, Rabu dan Khamis saya bersiaran segmen Mogebang 2 petang 7 malam insya-Allah. Okey. Dan nampaknya untuk jam yang kita yang seterusnya ni kita juga akan tengoklah

0: peluang untuk menyanyi bersama Eli dan juga Apple tadi. Esok kita ada Elia Buang pula ya. 05-545-8559. Esok juga kita ada Soka Pantun ya.
1: Soka Pantun, Perak FM.
2: Datang siang, pandang-pandang, datang malam.
0: Nampaknya Soka Pantun kita hari ini bertemakan
3: kisah seram. Sungai Perak ada jeram. Jeram terdapat di tepi bukit. Teringat kenangan kisah seram. Bas terhenti di lereng bukit. Pergi berkelah sungai Ulu Tiram. Kalau mandi jangan menyelam. Macam mana hati tak seram? Lihat pun tiada terbang malam.
0: Kabus tebal menutup desa. Langkah perlahan menuju titik. Bayang hitam entah siapa. Hilang sekelip mata di sisi.
1: Mata? Bola kita bersoka pantun. Dari jam 3 petang hingga 4 petang. Dalam segmen Bokebang. Atau kat mana? Hanya di Perak FM.
0: Ya, esok kita ada seloka pantun. Esok tema kita iaitu kenangan. Jadi esok kita ada seloka pantun bertemakan kenangan ya. Dan hantar di WhatsApp konti Pan FM lah. Bersama Eli dengan Elia Abang esok di 010-200-055. Dan juga di Facebook pun boleh hantar juga ya. Kali ini beliau bersama Rosalina Musa pula ya.

belakangan ini cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat, kadang ribut petir sekali. Jadi pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aje.

0: Pernah tak kita tinggalkan komen atau kongsi sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain? Ingat, bully cyber bukan sekadar gurauan. Kata-kata di alam maya boleh memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Sebelum menaik, berhenti seketika dan fikir, adakah komen itu membantu atau menyakiti? Jadilah pengguna media sosial yang lebih bertanggungjawab. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hentikan bully cyber kerana setiap kata membawa makna.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau maju.

Petang Rabu Koma mesti lebih ceria bersama DJ Ellie dan Ilya Buang aka Pak Ya. Dari jam 2 petang hingga 7 malam, Koma boleh berseloka, pantun, berlabun dan menyanyi bersama demo. Moh gebang untuk Koma aja.

0: pernah tak kita tinggalkan komen atau kongsi sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain? Ingat, bully cyber bukan sekadar gurauan. Kata-kata di alam maya boleh memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Sebelum menaik, berhenti seketika dan fikir, adakah komen itu membantu atau menyakiti? Jadilah pengguna media sosial lebih bertanggungjawab. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hentikan bully cyber kerana setiap kata membawa makna.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau maju. We'll be right back.

0: janji sana sini tapi abu pun tak ada.
1: Aduh, dahlah tu Balang. Dah banyak kali dah Balang ulang cerita tu. Pusing-pusing tu ajalah cerita Balang. Marilah kita balik. Dah lama sangat kita kat kedai makan ni. Bagilah orang lain duduk pula.
0: Alah, biarlah. Bukannya kita duduk percuma kat sini. Kita bayar.
1: Bertimbang rasa lah sikit. Orang lain pun nak makan juga. Cuba tengok tu, ha. Kita cari meja kosong. Saya dah nak balik ni. Assalamualaikum.
0: Tunggu, aku belum habis cerita lagi ni. Lebih banyak.

0: Kita ada Amian Masdi. Dan ada Nur Cinta mengatakan 6.4 minit petang ketika ini.
1: Kira le pagi ke petang ke malam pun layang juga. 18 jam Perak FM ke udara bersama Koma. Terbaik Perak FM dari saya, Amin Spring.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesiapa yang membaca selawat 10 kali pada pagi hari dan 10 kali pada waktu petang maka ia akan perolehi syafaatku pada hari kiamat.

Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Anak-anak sampai di hujung tugasan Eli Fazilah Hanafi untuk petang ni menemani koma dan segmen Moge Bang di siang hari Selasa. Esok Rabu, insyaAllah akan menerima tugas ya. Esok saya akan menerima pula dengan Ilya Buang aka Pak Yang. Kita ada sloka pantun. Ada rancangan Moh kita nyanyi, insyaAllah. Lepas ni, pada tugas Nana pula akan bersama koma dan segmen Atau Koma. Jom malam minggu 12 tengah malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

مخها وذلك بأن الله يقول كأنهن الياقوت والمرجان فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلك ثم استصفيته لأريته من ورائه. Baik. Daripada Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya satu perempuan daripada perempuan-perempuan ahli syurga nampak putih betisnya daripada belakang 70 pakaian hingga nampak otak tulangnya. Dan itulah bahwasanya Allah berfirman seolah-olah mereka itu yakut dan marjan. Maka adapun yakut, maka bahwasanya permata jikalau engkau masukkan padanya benang, kemudian kau lihat jernihnya, nescaya engkau nampak benangnya di dalam yakut tadi. Disebabkan yakut itu permata yang sangat tenang, yang sangat jernih, sampai benda yang ada dalam dia pun nampak. Itulah nama dia yakut, dan itulah perbandingan wanita-wanita di dalam syurga. Jadi akak-akak sekarang tak payah susah hatilah nak buat whitening cream ke, nah night cream, day cream, tak payahlah nak buat bibir ke, nak buat hidung ke, nak buat pom, tak payah. Tunggu masuk syurga nanti jadi ketua bidadari. Tara tu punya lawa dah bidadari, tambah hak jadi ketua dia. Baik, ketahuilah kiranya wahai saudaraku, satu daripada nikmat yang dikurniakan Allah kepada orang yang beriman di dalam syurga ialah beberapa banyak perempuan yang menjadikan penyuka hati dan berpuah nafsu dengan dia. Perempuan itu sangatlah cantiknya, tiada bandingannya di dunia. Malah cukup taat, tiada kasih ia melainkan pada tuannya. Maka kecantikan perempuan itu adalah tersebut dalam hadis-hadis seperti yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Okey. InsyaAllah nanti bulan Rabiul Awal kita baca kitab yang disusun oleh Imam At-Tirmizi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kitab kita stop dulu, baca tentang Nabi je. Sempena dengan Rabiul Awal Maulidin Nabi. Buka kitab dia. Cerita detail Nabi ni rupanya macam mana, rambut Nabi macam mana, berjalan Nabi macam mana, duduk Nabi macam mana. Sekurang-kurangnya kalau kita mimpi jumpa Nabi, kita tahu, ni dia lah Nabi yang aku baca dalam hadis-hadisnya. Sebab hari ni rupa ramai yang mendakwa mimpi jumpa Nabi. Saya dengar dalam ceramah orang bukan Islam pun mimpi jumpa Nabi. Saya sudah mimpi jumpa Nabi juga. Sudah. Menung kita tentang. Okey, dia baca hadis pun tak pernah. Jadi kita baca kisah-kisah tentang Nabi. Datang bulan Syaban, datang bulan Rejab, kita baca pula tentang Isra' dan Mi'raj. Sampai habis kita khatam. Sekurang-kurangnya kita tahu Isra' Mi'raj ni dari A sampai Z. Apa yang berlaku? Serupa dengan hijrah ni. Duk dengar ceramah hijrah sejam-sejam. Tapi kisahnya siapa? Yang teman Nabi siapa? Yang nak bunuh Nabi siapa? Siapa namanya unta Nabi? Siapa yang kejar Nabi? Siapa yang tak nak bongkok tengok balik sarang labah-labah tu siapa? Buat kajian supaya kita tahu. Berapa hari Nabi berjalan? Berapa hari duduk di Quba? Lepas duduk di Quba sebelum masuk Madinah, Nabi singgah di mana? Kemudian unta Nabi berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni siapa pula? Rumah ni siapa punya yang Nabi? Unta Nabi boleh berhenti di situ. Nabi kata,

0: anak unta ni berhenti, aku duduk situ lah. Berhentinya dekat rumah dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub ni? Yang sampai dipilih, terpilih. Baca satu-satu. Sekurang-kurangnya sebelum mati, dengar daripada A sampai Z. Ni dia dengar B je. Z tak sampai-sampai. Dia dengar A awal-awal je. M pula tak dapat. Oh, ini aku tahu ni. Ini huruf M. Ini bukan M pakcik. Ini huruf Jim. Oh, Jim. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Ataupun namanya Ibnu Mas'ud. Gelaran dia. Anaknya Mas'ud. Nama dia Abdullah. Kata dia, Nabi SAW bersabda bahawasanya seorang perempuan daripada segala perempuan isi syurga boleh nampak putih hening betisnya dari luar 70 lapisan pakaiannya sampai nampak kepada kita otak tulang dia. Ni cerita bidadari ni. Pakaian dia orang sehelai, bukan sehelai, seorang 70 helai. Dan setiap 70 helai tu pula tak sama di antara satu sama lain. 70 helai tu macam kita sekarang ni 8 helai sama. Tudung putih, baju putih, kain putih. Sepeda pun putih. Dia ni 70 helai, setiap satu helai lain-lain color. Boleh faham? Punya hebatnya syurga. Satu. Yang kedua, cantik. Dia tak tengok hak lain lah. Hak tu je. Macam kita ni, dapat isteri cantik. Tengok ramai orang. Orang pun tengok dia. Dapat suami segak. Lagi dia tengok orang. Sebab tu sekarang orang perempuan, trend dia memilih suami tak segak. Senang dia kata orang tak tengok dah laki dia sebab tak segak. Dia cari sungguh hak tak segak. Hidung ni tak ada. Nah. Hidung ni Allah, kulit ni Allah. Macam tu pun ada orang perempuan minat juga la ilaha illallah. Ha, aku ingatkan laki aku macam ni tak ada orang suka. Kamisah kimi 70 lel tu tak berat ke? Taknya berat kamisah oi. Ni bukannya dunia. Cuba dia kata baca tengok. 70 leh tu masih tembus lagi. Nampak lagi. Makna ringan tak? Ha, kalau tuan-tuan pakai 70 leh sekarang ni memang lah. Tak ada berjalan. Menunduk je berat. Kain tebal-tebalnya. Kain langsir pakai. Kain itu pakai memang berat lah. Baik. Maka betapalah cantiknya anak bidadari. Atau mak ni siapa? Ni anak bidadari. Maknya, ketuanya. Inilah hadapan saya. Okay, akak-akak ni lah jadi bidadari. Cikgu kamera nanti lawa ke kamera. Eh, Kak Syam. Tak ada lah sakit je mana. Elok lah, mana tak ada gigi tu penuh gigi ni. Jadi ingat dia susah hati, gigi tinggal sebatang. Tak payah susah hati. Mayang aja rajin. Itu namanya anak bidadari. Allah sebut dalam Quran tu dengan macam-macam panggilan. Dan perempuan-perempuan syurga. Tentulah tidak ada bandingannya di dunia. Cukup gilang gemilang dengan pakaian perhiasan yang lebih halus daripada sutra dunia. Lebih hening, lebih bersih. Malah bercahaya-cahaya pakaian itu. Tak dapatlah kita nak bandingkan. Maka timbullah satu masalah. Dia kata, Ustaz, Islam ni tak habis-habis. Bak perempuan daripada hidup sampai ke syurga. Kerja bak perempuan je. Kamisah Kimi, okey Datuk UKA. Saya pun bidadari je. Ha, tahu tak apa. Tak payah fikir nak buat dapur lah. Orang perempuan ni hasil pencin je, tambah dapur. Tak tahu, tak cukup-cukup dah apa kan. Nak tambah, nak dapat menantu baru, tambah dah apa lagi. Okay, rasa sempit pula lah peti ayam baru beli, tambah dah apa lagi. Tak payah fikir dah apa dah kat Kamisah. Allah bagi sempurna semua dah. Duduk dalam syurga ni, rehat saja, enjoy saja. Maka timbullah masalah. Dikatanya Islam ni tak habis-habis ceritanya bab nafsu, nafsu, nafsu. Tak habis-habis bidadari daripada syurga sampai ke dunia. Saya jawab, itulah yang manusia sibuk dalam dunia. Yang manusia sibuk dalam dunia apa? Pasal perempuan. Gaduh pasal perempuan. Tak percaya tengok drama. Berebut daripada zaman penarik beca sampai sekarang. Perempuan. Bukan kata jadi hak lawa. Perempuan juga jadi hantu. Perempuan je. Dapur dah siap dah. Datuk UK ini macam tahu je. Lah kan. Orang perempuan mana pernah cerita berhenti. Adakah cerita berhenti bab perempuan ni? Tak. Ada saja. Macam-macam, sat lagi dia beranak, sat lagi dia menikah, sat lagi dia jadi janda lama, menikah pula. Semua dinyimbangkan. Tak tahulah, tua-tua dah kahwin buat apa. Tak tahulah. Aku kalau aku orang Minang, aku tak nak, kata opah tu. Kena bulan depan orang Minang, dia nak macam mana, dia orang ajak. Dia nampak, tak habis-habis. Okey. Yang dicerita di dalam, dalam Quran, bukan cerita bab perempuan saja. Semua yang kita duk cakap di dunia ni. Pinggan, mangkuk. Ada tak dalam Quran sebut? Ada. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam syurga tu apa? Selain ada pinggan, mangkuk, gelah. Allah sebut tentang dipan. Dipan tu maknanya katil. Perabot. Orang kampung saya dulu panggil sekbot. Lama tak dengar sekbot. Oh, sekbot lawanya kan. Ada lagi kau sebut ni? Sekbot kan? Lengkap lah. Katil ada, almari tu nama dia siapa? Almari solek kecil cermin tu. Atas almari solek tu pula ada bedak Cina mulut merah tu. Itu kan. Kau empat segi tu kan. Itulah nama dia sekbot. Tuan-tuan cuba tengok. Bila menikah saja pengantin, apa yang orang hias? Bilik lah. Dan kita ni selagi tak masuk bilik pengantin, tak balik. Nak jenguk kat kepala. Tengok. Orang suruh makan, dia datang jenguk, jenguk. Pergi pegang cadar tu lah. Pegang katil pula. Katil besi. Nampak? Yang ketiga, apa yang disebut oleh Allah dalam syurga? Pakaian. Inilah yang manusia sibuk dalam dunia. Apa dia? Pakaian. Buat baju ni tak pernah habis. Ingatkan tua-tua tak buat dah. Buat lagi. Buat baju setiap tua pula. Yang keempat yang disebut dalam syurga tu apa? Buah-buahan. Makanan. Yang Allah Ta'ala sebut dalam syurga tu apa? Rumah, mahligai. Yang ni yang manusia sibuk dalam dunia. Makanan, mentek darah, minuman, rumah. Mana pernah kita selesai masalah rumah? Daripada mula menikah sampai sekarang, ada selesai? Menyapu tak nak habis. Ngemas tak nak habis. Bocor tak nak habis. Retak tak nak habis. Itulah rumah. Buka kunci, buka kunci, buka pintu kunci. Buka pagi, pagi malam kunci balik. Besok buka balik. Petang kan kunci balik. Itulah rumah nama dia. Maka nanti dalam syurga kau tak payah fikir dah buat rumah. Retak tak ada, bocor tak ada. Tak payah kunci pintu, tak payah lap, tak payah sapu, tak payah mop. Pakaian kau besok dalam syurga tak ada busuk, tak ada apa-apa, tak ada macam sekarang. Koyak sana, koyak sini. Tak ada. Maka apa yang kau tak dapat di dunia, tak apa. Allah ganti di akhirat. Atau ustaz macam akak ni tak adanya suami ustaz. Oh. Dalam syurga macam mana? Ada kau. Ada. Siapa suami akak? Tunggulah akak masuk syurga. Allah bagilah pasangan pada akak. Tuak tenang kau. Baik. Wazalika bi annallaha yaqul. Dan bermula kenyataan yang demikian dengan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman. Anak-anak bidadari tadi seolah-olah yakut dan marjan. Apa dia yakut? Satu perhiasan yang sangat berharga. Marjan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang yakut. Ka'annahunnal yakut wal marjan. Seolah-olah mereka itu macam yakut dan marjan. Yang maksud di sini ialah permata merah. Dikehendaki di sini satu batu permata yang sangat hening. Hening ni apa? Jernih. Bersih. Jikalau sekiranya dicucuk, dimasukkan padanya benang. Untuk diperbuatnya seperti manik, kemudian dilihat akan bersih dan jernihnya. Nescaya engkau nampak akan benang itu di dalam permata daripada luarnya. Demikian juga otak tulang perempuan. Syurga itu nampak dari luar pakaian dan daging dan kulitnya. Bukannya otak. Dia takut ustaz, sudah berjalan, sudah nampak otak bahaya ya ustaz. Fahamlah bahasa lama. Sebab tu saya kata nak baca kitab kena berguru. Kalau baca seorang-seorang, oh, otak dia pun nampak. Bukan otak kat semua. Otak tulang. Tulang, dalam dia ada apa? Sum-sum tu. Oh, yang ustaz sebut kat sum tu. Ha. Awaknya bengong sangat. Sum-sum lain, kat sum lain. Nampak otak tulang dia tu. Tak dalam, isi dalam tu. Ha, sampai macam tu jernihnya. Itu maksud otak. Bukan otak kepala ni. Ni kan faham otak kepala macam tu. Kita kalau tak berguru, jadi macam tu. Jadi macam tu dah faham. Apa tandanya? Sebab tandanya adanya baharu alam ini. Apa baru-baru ni apa baru? Oh, dia tanya kita pula. Tak habis-habis dalil sifat 20. Dalilnya baharu alam ini. Dia kata alam ni baharu apa? Dah lama dah. Inilah orang tak mengaji. Apa makna baharu? Baharu maknanya ialah dulu tak ada, sekarang ada. Itu nama dia baharu. Sebab tu kena belajar. Sifat tauhid tu. Apa makna baharu? Dulu tak ada, sekarang ada. Pernah ada, dulu tak ada, sekarang ada. Atau dulu tak ada, dia pernah ada, sekarang tak ada balik. Itulah nama dia baharu. Dulu langit ada tak? Tak ada. Lepas tu, ada. Maka langit itu dipanggil apa? Baharu. Kita dulu ada tak? Tak ada. Sekarang ada tak? Ada. Lepas ni? Maka tak ada. Itulah namanya baharu. Allah ni, dia bukan macam tu. Allah ni qidam. Sedia ada. Dia tak pernah, dulu tak ada, sekarang baru ada Allah. Hei, itu bukan Allah. Itu makhluk. Maka makhluk ini sifatnya sifat baharu. Dulu tak ada, sekarang ada. Kita lahir tahun 50. Sebelum tu, tahun 50 kita lahir. Tahun 50 lah. Ha? Jadi tahun 50 tu, bila nak start ni?
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah Kuliah Duha Sifat Perempuan Ahli Syurga bahagian 1 yang telah disampaikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Ikuti rancangan Tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Perak FM.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya Ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Kak Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Yalah, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je.
7: Hey, Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang? Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
8: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan. Betul ke ni, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu? Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055. Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
7: Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
0: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tetap log kepada terma dan syarat.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Pera FM ada hiburan dan juga informasi. Assalamualaikum. Apa khabar, Yob Yung? Alhamdulillah, kita bersua sekali lagi di ruang udara Pera FM. Bersama saya, Nana di sini akan menemani anda mengisi ruangan Alta Koma untuk edisi hari ini, 7 Julai 2026. Hari ini hari Selasa, bersamaan 21 Muharram 1448 Hijrah. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang baik, fizikal dan mentalnya, emosinya, semuanya dalam keadaan terkawal, ya, insyaAllah. Dan sebelum kita meneruskan lagi ruangan ini, terima kasih juga buat rakan sugas Yali Fazilah Nafi yang telah pun menceriakan petang anda. Diharapkan kesetiaan anda terus juga kekal bersama Nana sehingga ke penghujung siaran 12:30 malam, kerana kami ada banyak lagi nak dikongsikan hiburan terbaik untuk anda, kan, sambil anda lakukan menyiapkan tugasan. Sambil itu kami di sini menyajikan lagu-lagu hiburan, lagu lama, lagu baru, semualah ada dekat sini. Jadi terus kekal bersama Pera FM. Yang dalam perjalanan, dalam kenderaan ketika ini, pandu kenderaan anda, berhati-hati. Layan terus Pera FM jam pertama dalam ruangan Alta Koma, disajikan dengan lagu berkonsepkan ketuhanan dan lagu-lagu nasyid. Kita mulakan dengan lagu dari Persembahan Salamnya Hassan Gelombang, dan selepas itu ada Kumpulan Brothers, Teman Sejati. Pera FM, Tekoma je.

0: Batul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

ada suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Saudara, sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah An-Nisa ayat 7 hingga 10 disampaikan oleh Ustaz Amir Rahman Abbas, diikuti terjemahannya oleh Ustaz Azwan Ibrahim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Allah.
1: Orang-orang lelaki ada bahagian pesaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pesaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan dan ditentukan oleh Allah.
0: Wahai

Dan apabila kerabat yang tidak berhak mendapat pesaka dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin hadir ketika pembahagian harta pesaka itu, maka berikanlah kepada mereka sedikit daripadanya dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik.

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Semoga Allah sentiasa merahmati kita, insyaAllah. Dah pernah 7:50 minit malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Yobik Yung. Moga malam ini kita tenang-tenang saja, kan? InsyaAllah kita dapatkan juga rehat yang baik dan secukupnya supaya esoknya kita dapat jalani kehidupan kita dengan lebih bersemangat, dengan azam, kan? Jadi, untuk malam ini kita manfaatkanlah sebaiknya masa dan ruang yang ada. Sambil itu terus bertemankan Perak FM di sini, semestinya di hiburan dan juga informasi untuk koma aja. Untuk jam seterusnya, 8 malam hingga 10 malam, ada pilihan pendengar yang akan dikeudarakan. Jadi untuk menjadi ruangan seleksi pendengar malam ini, jangan lupa untuk hantarkan pilihan lagu anda melalui kiriman WhatsApp. Hantarkan melalui talian 01-2007-055. Nyatakan tajuk lagu, nama penyanyi dan juga nama anda sebagai pengirimnya. Sebentar saja lagi seleksi pendengar akan kudara. Jadi layan terus Perak FM semestinya untuk koma aja.
1: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Anda pandai menyanyi?

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: je suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal. Abanglah sudah sayang.
2: Yom Timur Perak FM

0: Kalangan Seleksi di Perak FM, Ciburas berinformasi.
1: Jangan cakap tak payung.
2: Okay, jom kita layan lagu pilihan pendengar yang hadir malam ini. Antaranya Muhammad Mokhtar nak dengarkan lagu dari Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, Merisik Khabar. Juga ada pilihan dari Abang Boboy Sungai Tiang nak dengarkan lagu dari Kumpulan Iklim, Bukan Niatku. Jadi terus kekal bersama Perak FM, Seleksi Pendengar.
0: Ruangan Seleksi Perak FM, Ciburas berinformasi.

iklim, bukan niat kumurkan pilihan pendengar. Jadi untuk seterusnya, Nana nak kudarkan pula lagu permintaan Muhammad Suhaimi dari Kampung Pisang. Malam ni nak dengarkan lagu dari Persembahan Haida, lagu berjudul Hajat. Untuk anda yang lain, boleh terus hantarkan pilihan lagu anda untuk dikudarkan malam ini melalui ruangan seleksi pendengar. Talian yang perlu anda hantarkan, kirim WhatsAppnya 010-200-7055. Seleksi pendengar.

0: punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbang burung terbang, tinggi tak terkawan, abang ala sudah sayang.
2: Eh, Mak, sejuk no ayonya.
3: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highlands 94.7 MHz.

Dan anda malam ini mungkin ada juga yang sedang kecewa, kesedihan kerana kekalahan pasukan pilihannya. Maklumlah sekarang pun tengah demam Piala Dunia FIFA 2026 kan. Jadi apapun, kami di sini terus menyajikan hiburan terbaik untuk anda. Dan jangan lupa untuk terus ikuti secara langsung 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui saluran OK dan Sukan Plus TV 1 dan TV 2. Okey, dan juga melalui RTM Klik juga anda boleh tonton Piala Dunia FIFA 2026. Jom kita nak dengarkan lagi lagu pilihan pendengar seterusnya malam ini. Ada pilihan dari siapa ini yang nak dengarkan lagu dari kumpulan Chris Tiara, ditujukan buat pendengar Perak FM. Pakcik Bahari dari Batu Gajah Perak. Dan selepas itu lagu pilihan Ahmad dari Batu Gajah, yang nak dengarkan lagu dari persembahan Ziana Zain berjudul lagu berjudul Madah Berhelah juga akan dikeudarakan. Jadi terus layan Perak FM untuk koma je.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Gerak FM untuk koma aja.

0: ada suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal. Abanglah sudah sayang.
2: Hey, Wahid. Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
3: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
2: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
3: Betul ke, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
2: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
3: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
2: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai.
0: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.
5: Kepemang je.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Suka makan jambu dan belimbing bintang. Terdapat di Ipoh 95.6.

Selamat malam. Dah pun dah 10.21 minit malam ketika ini bertemankan saya Nana di sini. Mula-mula anda sehingga jam 12.30 malam. Mesti ruangan Arte Koma. Jadi terima kasih di atas kesetiaan anda yang masih lagi bertemankan Perak FM ketika ini. Terus menghiburkan anda walau di mana jua anda berada. Baik, saudara, minggu ini hari Sabtu 11 Julai 2026. Perak FM mencari bakat anda yang pandai menyanyi, menyanyikan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dengan baik dan mempunyai gaya yang sama dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika anda mempunyai ciri-ciri itu, boleh hadir ke RTM Perak ini menghadiri uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Kami mencari seorang yang berbakat menyanyikan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee untuk mewakili negeri Perak. Jadi jangan lupa Sabtu ini 11 Julai 2026 uji bakat Bintang P. Ramlee di RTM Perak. Anda boleh hadirkan diri pada jam 11 pagi. Kalau tak sempat pukul 11 pagi, kita buka satu hari itu sampai pukul 5 petang untuk anda datang uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Jangan lupa untuk hadir bawa bersama minus wine dan juga perlu hadir dengan berpakaian, berpenampilan sesuai dengan lagu yang ingin anda sampaikan. Jangan lupa Sabtu ini 11 Julai 2026 bertempat di RTM Perak berlangsungnya uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Adakah anda yang akan mewakili negeri Perak untuk keperikat seterusnya Zon Utara nanti? Jadi terus kekal bersama Perak FM. Ini The Black Hijab Rindu untuk Koma je.

11 malam untuk seketika nanti kita ikuti berita utama yang siaran melalui Nasional FM dan jam seterusnya. Sama-sama kita berhibur dalam ruangan Zone Music menyajikan lagu-lagu tanpa henti. Terus kekal bersama Pera FM.

0: Pengumuman 7 inisiatif strategik sempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mendapat sambutan positif warga Peneroka di Pahang. Inisiatif itu disifatkan mampu meningkatkan kebajikan Peneroka, generasi baharu serta memperkukuh pembangunan Felda pada masa hadapan. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib, Zaryudawati Zakaria dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
1: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda, dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
2: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
3: Kami bersyukur apa yang disarankan oleh PN kita. Jadi kedatangan kami daripada jauh, jadi berbaloilah kedatangan kami hari ini dengan apa yang disarankan oleh PN kita hari ini.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda, yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada Peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penstrukturan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan keuangan agensi itu, termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, koperasi permodalan Felda, KPF dan kebajikan Peneroka.
5: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dalam masa sama, Datuk Seri Ahmad Zahid memberitahu Felda sedang berunding untuk mengambil semula pengurusan sebahagian ladang yang sebelum ini diserahkan kepada FGV Holdings Berhad bagi mempercepat pemulihan keuangan dan pelunasan hutang.
5: Dalam hal ini, saya fikir kalau pengstrukturan semula pengurusan ladang-ladang Felda diuruskan oleh Felda sendiri, maka ianya akan mempercepatkan hutang-hutang itu untuk dilunaskan. Dan kita harap langkah-langkah ini akan dapat memberikan pulangan kepada broker-broker Felda.
0: Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluar kandungan dan platform media sosial digalakkan menyertai Majlis Media Malaysia bagi memperkukuh peranan badan itu dalam menggalakkan amalan kawal silia kendiri industri media. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, penyertaan platform digital diyakini dapat membantu mengurus isu berkaitan pelaporan tidak beretika dan penyebaran kandungan sensitif secara lebih berkesan.
6: Jadi kita harap bila platform-platform menyertai bersama dengan majlis media, maka menguruskan isu-isu ini juga boleh diuruskan melalui majlis media. Dengan cara begitu, kita harap media arus perdana, media alternatif termasuk media sosial akan lebih dapat diuruskan secara kendiri. Ini kita percaya akan dapat membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks kebebasan media RSF.
0: Dalam pada itu, Dato' Fahmi Fadil yang juga jurucakap Kerajaan Madani menyeru rakyat Johor yang berada di luar negeri supaya pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang berlangsung Sabtu ini.
6: Kita harap lebih daripada 60%. Rata-rata bila saya bercakap dengan mungkin golongan yang ada anak-anak besar, mungkin mereka dalam golongan yang berumur yang masih ada di Johor, bila saya bercakap dengan mereka, mereka menyatakan mereka telah meminta anak-anak untuk balik undi. Ini penting bukan hanya untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara, juga sebagai rakyat bangsa Johor untuk membuat pilihan untuk 4-5 tahun yang akan datang.
0: Dato' Fahmi Fadil. Nada sama disuarakan oleh calon Pakatan Harapan bagi kerusi DUN N46 Perling Alan T. Boon Tsong yang mengingatkan pengundi perantauan supaya tidak melepaskan peluang memilih wakil rakyat bagi kawasan masing-masing pada pilihan raya negeri Johor 11 Julai ini.
7: yang pergi saya di Singapura, jangan kata dia sudah tinggal di Singapura, dia tak biar undi sini, tapi di kawasan sini papa mama masih ada, keluarga family masih ada, kita akan jaga. So saya merayukan, tak kira you kerja Singapura ke Kuala Lumpur, kali ini balik undi.
0: Alan T. Bun Song. Sementara itu, sebanyak 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing sempena dengan hari pengundian awal pilihan raya negeri Johor ke-16 hari ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, kesemua 19,471 pengundi awal terdiri anggota pasukan keselamatan dan pasangan. Menurut beliau, proses pengundian awal berlangsung lancar mengikut jadual yang ditetapkan. Teknologi kecerdasan buatan AI pemangkin transformasi industri media. Bagaimanapun, modal insan kekal menjadi teras utama untuk memastikan kandungan RTM terus relevan dan dipercayai. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, dalam era peralihan teknologi, RTM memberi penekanan terhadap pendekatan kolaboratif bersama penonton, pemain industri serta pencipta kandungan bagi memahami keperluan masyarakat yang semakin berubah. Katanya, RTM juga perlu terus bersifat anjal.
8: Keanjalan ni penting, the agility. Bila kita bersifat anjal, kita menempuh satu zaman di mana kita tak tahu apa yang nak main. Kita tak tahu apa nak main. Tapi kita, dalam kawalan kita adalah bagaimana kita nak respon, itu adalah di bawah kawalan kita.
0: Ashwat Ismail.
9: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina tidak berdepan tekanan meskipun di level sebagai pasukan pilihan mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Ketua jurulatihnya, Lionel Scaloni berkata, La Abisletes sudah biasa memikul status itu sejak beberapa tahun lalu dan sentiasa menunjukkan prestasi baik. Menurut beliau, semangat juang dan keazaman tinggi menjadi kekuatan utama Argentina. Beliau turut mengesahkan kapten pasukan Lionel Messi berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan dalam aksi pusingan 16 terbaik menentang Mesir tengah malam ini. Sementara itu di Vancouver, bakal menyaksikan pertembungan sengit dua pasukan belum tewas, Switzerland menentang Colombia. Perlawanan dijadual pada pukul 4 pagi esok.
9: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Hujan lebat di India mencetuskan banjir kilat berskala besar yang mengakibatkan kemusnahan harta benda serta kecederaan penduduk di beberapa wilayah. Menurut Jabatan Meteorologi India, IMD, antara kawasan paling terjejas termasuk wilayah Jammu dan Kashmir, Maharashtra serta Gujarat. Keadaan jalan raya dinaiki air menyebabkan gangguan sistem pengangkutan darat. Hujan lebat dijangka terus melanda beberapa kawasan dalam tempoh musim monsun barat daya. Angka kematian wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 500 orang dengan lebih 1,500 kes jangkitan telah disahkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan penularan tersebut masih belum menunjukkan tanda akan reda. Berikutan sistem kesihatan yang rapuh serta faktor pergerakan penduduk yang tidak terkawal. Tentera Ukraine mendakwa berjaya menyerang 8 kapal tangki milik armada bayangan Rusia di Laut Azov dalam satu operasi drone terbaru. Menurut kenyataan rasminya, kesemua kapal yang dikenakan sekatan antarabangsa itu digunakan bagi menghantar bekalan bahan api ke Crimea. Masing-masing mempunyai berat muatan kira-kira 7,000 tan. Tindakan itu sekaligus mencetuskan gangguan bekalan dan pengisytiharan darurat di wilayah

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Bila seseorang itu belanja

0: mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Baik, lagu lagi kepala fotograf Luka Seribu Rindu merupakan lagu terakhir yang dapat anda siarkan melalui ruangan Atta Koma untuk malam ini, edisi 7-7-2026 hari Selasa hari ini. InsyaAllah esok kita akan bertemu lagi. Jadi selamat beristirahat semua. InsyaAllah hari ini kita dapatkan tidur yang lena, tubuh badan yang dapat direhatkan supaya esok kita terus jalani hidup sebaiknya. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk kau mengaji.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ha, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Mau Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudok kepantun dan Moh kita nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh kita mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma aja.
6: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda walau di mana juga anda berada. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini? Semoga hari ini memberi ketenangan, semangat baru untuk meneruskan hari. Terima kasih kepada rakan setugas yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ dalam pilihan bersama. Daripada pukul 8 hingga pukul 12.30 malam tadi, Mama AJ telah menemani anda dalam nasional malam. Jadi kini tugas saya daripada pukul 12.30 malam ini hingga ke 6 pagi. Jadi segar-segarkan mata. Untuk istimewa buat semua pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini.

selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan sentiasa dikelilingi insan-insan yang menyayangi anda. Ingat, usia hanyalah sekadar angka. Yang penting, jiwa kekal muda, hati sentiasa positif dan semangat tidak pernah pudar. Hadiahkan diri anda dengan senyuman, kerana setiap hari yang memberi adalah peluang untuk mencipta kenangan dan menyebarkan kebaikan. Okey, untuk pembuka kata hari ini 8 Julai 2026, setiap fajar yang menanti adalah lebaran baru. Mulakan dengan rasa syukur, teruskan dengan usaha dan akhiri dengan harapan. Hanim akan menemani anda sepanjang segmen Geng Burung Hantu hari ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Masih bersama geng Burung Hantu di Nasional FM. Kalau anda masih belum melelapkan mata, malam masih muda, inilah masa terbaik untuk terus menemani menemani anda lah. Saya menemani anda, Hani menemani anda sambil menikmati lagu-lagu yang hebat, lagu-lagu yang menyegarkan pagi ini. Juga kepada peminat bola sepak, jangan lupa aksi Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsungnya. Perlawanan antara Argentina menentang Egypt. Sekarang Egypt 1 dan Argentina 0. Terus mengikuti laporan dan siaran langsung perlawanan menerusi RTM Klik di Sukan Plus. Okey, walau di mana juga, walaupun anda berada di rumah, di tempat kerja ataupun yang sedang memandu, terus bersama Nasional FM kerana malam ini berbagai lagi yang Hani ingin kongsikan dan yang pastinya memberi semangat dan sentiasa menemani anda hingga ke pagi hari. Nasional FM, sentiasa di hati.

12 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertempuran epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TVOK dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana terus kekal meluangkan masa bersama Hanim waktu tengah malam ini menemani anda hingga ke 6 pagi. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan baik. Walau di mana juga anda berada, sama ada yang sedang memandu di tempat kerja, mungkin ada yang sedang menguruskan keluarga baru sampai di rumah, atau sekadar berehat di rumah tengah-tengah menonton bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 tu, sambil-sambil menyaksikan perlawanan, sambil-sambil dengar muzik, kerana Hanim akan mainkan lagu-lagu yang menceriakan hari anda. Jadi kekalkan frekuensi, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini Hanim akan mainkan lebih lagu-lagu terbaik, juga berkongsi informasi semasa, tips gaya hidup serta pelbagai perkongsian menarik yang pastinya bermanfaat untuk anda. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruhantu.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
1: Hai, Assalamualaikum.

Hai, mana-mana anda dalam geng Burung Hantu. Assalamualaikum kepada anda di luar sana. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Sedikit perkongsian berita yang ingin Hanim kongsikan pagi ini. Antaranya ialah seramai 19,471 pengundi awal atau 94.49% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada hari mengundi awal bagi pilihan raya PRN Johor yang diadakan semalam. SPR membuka 62 pusat pengundian awal di seluruh Johor bermula jam 8 pagi tadi. Okey, seramai 7,960 anggota tentera dan pasangan serta 11,511 anggota polis dan pasangan anggota PGA menunaikan tanggungjawab mengundi awal. Menurut SPR, pengundian awal berdaftar terdiri daripada anggota Angkatan Tentera Malaysia dan pasangan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan anggota Pasukan Gerakan AM PGA. SPR turut merangkang penghargaan kepada semua pegawai pengurus pilihan raya dan petugas yang berjaya melaksanakan proses pengundian awal dengan lancar. Okey, sedikit juga perkongsian yang Hanif ingin kongsikan tentang keadaan cuaca pada ketika ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dianggarkan amaran ribut petir akan berlaku sehingga jam 2 pagi ini melibatkan kawasan Tumpat, Pasir Emas, Tanah Merah dan Gua Musang di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu, Pahang Rompin, Johor, Tangkak Segamat, Muar Batu Pahat, Keluang Pontian dan Kulai. Juga di Sarawak, di beberapa kawasan Sabah, juga wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang menuju atau berada di destinasi yang Hanim sebutkan tadi dalam keadaan hujan, berhati-hati memandu. Itu yang Hanim ingin ingatkan kepada anda. Jaga keselamatan pemanduan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Terus bersama hiburan dalam Geng Burung Hantu Nasional FM.

Drama bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan berstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda pada waktu ini. Walau di mana saja anda berada, saya Hani amat menghargai kesudian anda untuk terus setia bersama Nasional FM. Buat yang sedang bekerja, semoga segala urusan hari ini dipermudahkan dan setiap tugasan dapat diselesaikan dengan lancar. Kepada anda yang sedang memandu, walau di mana arah destinasi, mungkin ada dalam perjalanan penghantaran barang, abang-abang lori kita yang tak kenal penat, tak kenal lelah, sentiasa memberi perkhidmatan terbaik untuk memudahkan keperluan harian kita semua. Kepada anda yang mungkin juga dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, yang paling penting utamakan keselamatan, pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa fokus ketika memandu. Okay? Nasional FM sentiasa di hati.

0: Putrăni di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Tengah pagi ini, di awal-awal jam ini kan, Hanim nak juga tanya anda yang mungkin yang sedang bercinta kan. Bercinta di usia, kalau remaja tu lain cintanya. Ini Hanim nak tanya yang bercinta di usia atas 40-an ni, sebab apa? Sebab cinta tidak mengenal usia. Yang matang lebih siap katanya, lebih bijak dan lebih indah, betul ke? Sebab apa? Sebab usia 40-an tu usia lebih mematangkan. Okey, tips untuk bercinta di usia 40-an kepada yang masih bujang lah. Yang masih bujang, pertama kenali diri dahulu, faham siapa anda dan apa yang anda mahukan untuk mencari pasangan. Okey, buka hati tapi kena bijak, kena pandai untuk beri peluang untuk mengenali orang baru tanpa terburu-buru. Itu yang paling penting kan. Lagi satu, dalam apa jua perhubungan, komunikasi adalah kunci. Bercakap secara jujur dan terbuka tentang keinginan, batas dan ekspektasi. Utamakan kesesuaian bukan kesempurnaan. Itulah yang kematangan percintaan di usia 40. Adakah yang masih belum bertemu jodoh tu? Kalau belum, bolehlah masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, tanya-tanya hai-hai kat situ siapa yang belum berjodoh tu. Bolehlah kita jadi penghubungnya. Okey, dekat saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

Assalamualaikum, selamat pagi geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda, masih lagi segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Hanim juga berharap anda juga segar. Kalau perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA ketika tadi telah berakhir antara Argentina menentang Egypt, Argentina 3 dan Egypt 2, kemenangan kepada Argentina nampaknya pagi ini. Sokongan, sorakan daripada penyokong Argentina, alhamdulillah. Okey, lagi satu hari nak kongsikan di hari pagi ini, antaranya apa yang Hani ingin katakan. Hidup ini macam apa? Hidup ini macam matematik, okey. Yang baik kita tambah, yang buruk kita tolak, yang pahit kita bahagi, dan yang indah kita darabkan. Hidup bukan tentang mencari yang sempurna, tetapi tentang membuatkan setiap hari bermakna. Penuh dengan kata-kata ni kan, sebab apa? Kehidupan kita ni hanya sekali. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Segala apa yang jadi dalam kehidupan kita ini adalah dugaan yang kita kena sentiasa positif, menempuhnya dengan sebaik mungkin. Jangan risau kalau anda rasa gudah gurana, masuk ke dalam Nasional FM, dengarkan Nasional FM, berinteraksi dengan kami dalam TikTok live kami ketika ini, kerana Hanim dan pendengar-pendengar setia lain ada di sini untuk menemani anda, menceriakan hidup anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertempuran epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu, walau di mana juga anda berada. Hanya mendoakan anda dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan kekal ceria bersama Nasional FM geng burung hantu. Di kala pagi ini Hanim nak berkongsi, nak menyapalah peminat, bukan peminat, menyapa pendengar-pendengar setia Nasional FM yang sentiasa memberi sokongan kepada DJ-DJ yang bertugas dalam geng burung hantu yang sempat meninggalkan komen di ruangan GBH untuk malam ini di Facebook kita. Antaranya kita ada Nuriwi, tinggi-tinggi si pohon jati Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada gambarnya di situ, manis-manis belakanya. Ada juga Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat pagi sekarang kepada semua geng burung hantu juga Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai GB menemani geng burung hantu katanya. Lin Roslinda juga ada. Ada Khairi Anwar, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Daripada Sumatera Utara ada Princess Su. Hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah Putra dari Mersing, Johor, melapor diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar GBH. Muhammad Muhaimin, ada Hasnah Hasrani juga. Terima kasih juga kepada anda semua yang sentiasa menemani saya, menemani Nasional FM dalam kehidupan anda. Saya juga suka untuk berkongsi pendengar-pendengar kita yang dalam TikTok live ketika ini. Antaranya ada Wakus Azman, ada Kamariah, Kak Iyah, ada Nur Isa. Terima kasih daripada pukul 12:30 malam tadi kan, Nur Isa dalam TikTok live kita. Walaupun kita buka lambat, buka-buka dah ada dah. Ada Wakus Azman, ada Edward Amirul. Pagi-pagi ni bersenam katanya. Bersenam menjaga kesihatan. Alhamdulillah. Ada lagi, ramai lagi tadi. Ada Lady Hida tadi. Ramai-ramai kita kat dalam ni. Ada Apau juga ya. Ada Uncle Zam 67. Terima kasih kerana menemani saya walaupun mendengarkan Nasional FM secara terus di frekuensi juga, turut serta dalam Nasional FM TikTok Live. Okey, terima kasih kerana masih setia menemani saya. Untuk anda seterusnya, Ellie Cat, Kisah Kau dan Aku, Nasional FM sentiasa di

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton. Menjadi

Aku Tak Marah, nyanyian daripada kumpulan Aero menghiburkan anda. Jadi ada juga perkongsian yang Hanim ingin kongsikan pagi ini, antaranya Argentina buat comeback tapi jantung jangan ikut panik. Apabila adrenaline rush masa tengok bola boleh cetus debaran dan tekanan darah naik, okey? Terutamanya pada individu yang berisiko. Waspada jika ada rasa sakit dada, sesak nafas, berdedah tu demam, okey? Berdebar, debaran tu dia tak reda, rasa macam nak pitam. Boleh buat empat perkara ni. Satu, minum air kosong, tarik nafas pelan-pelan. Yang penting elakkan kafein atau energy drink. Energy drink ni macam 100 plus tu kan, elakkan dulu. Ada juga yang suka minum yang macam-macam lah. Kalau dekat pasaran tu minuman bertenaga ni kan, elakkan untuk ambil minuman-minuman seperti itu. Yang keempatnya adalah rehat dan tidur yang secukupnya. Tapi jika gejala teruk dan berpanjangan, segera dapatkan rawatan. Itu yang paling penting lah. Kerana apa? Kerana kesihatan adalah kunci dalam kehidupan. Tasana FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Hani masih di sini menemani anda dalam geng Buruh Hantu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ketika ini jam menunjukkan pukul 3.10 minit pagi. Ada sedikit perkongsian berita yang ingin Hani sampaikan. Kita mulakan dengan berita daripada luar negara. Kilang penapis minyak OMSK merupakan yang terbesar di Rusia menghentikan operasi selepas diserang drone Ukraine. Serangan dilancarkan di lokasi pendalaman Syria dan antara serangan jarak jauh paling jauh dilancarkan Ukraine sejak permulaan konflik. Serangan itu dijangka memburukkan lagi isu kekurangan bahan api di seluruh Rusia. Inilah benda yang kita tak nak, kan? Sebab apa? Sebab bila berlaku keadaan ini, dia akan menjejaskan isu kekurangan bahan api bukan saja di Rusia, juga di seluruh negara. Berbalik kepada berita dalam negara, usaha kerajaan membangunkan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI bertujuan memperkukuhkan ketulusan, accountability serta tadbir urus negara demi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi awam. Akses maklumat perlu dilihat sebagai instrumen membina kepercayaan rakyat terhadap institusi, bukan sekadar penggubalan undang-undang. Dalam era digital, maklumat sahih mesti disampaikan untuk elak spekulasi dan penyebaran berita tidak tepat. Itu antara berita yang hadir kongsikan waktu pagi ini. Untuk lebih berita, boleh lawati laman web berita.rtm.gov.my. Teruskan hiburan pagi ini bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertempuran epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nasional FM Geng Burung Hantu. Ketika ini, kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut peti dikeluarkan pada pukul 3 pagi tadi, dijangka hingga ke 7 pagi untuk kawasan Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Banyak kawasan-kawasan yang dijangka akan mengalami hujan dan ribut petir sehingga pukul 7 pagi ini. Sama-sama kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan yang saya sebutkan tadi, pastikan anda berada dalam keadaan yang segar dalam pemanduan, pastikan menjaga keselamatan pemanduan pada pagi ini. Juga saya nak sampaikan untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 pada pukul 4 pagi ini, penjadualan untuk perlawanan Switzerland menentang Colombia pada pukul 4 pagi. Boleh ikuti perlawanan bola sepak ini menerusi RTM Click, sama ada di saluran Plus ataupun TV OK. Okay? Kepada anda yang masih lagi bersama dengan Hanim dari pukul 12:30 malam sehingga ke kini, ini adalah untuk anda. Nasional FM.

Mak. Hebat lagu ni. Ingatkan dah habis, tak habis lagi. Selamat pagi kepada anda yang mengikuti Nasional FM ketika ini. Selamat pagi Hanim ucapkan kepada anda, walau di mana juga anda berada, walau apa juga yang sedang anda lakukan. Mungkin sedang menonton perlawanan antara tadi, kalau pukul 4 pagi ini, perlawanan Switzerland lawan Colombia. Yang manakah satu pilihan anda, pilihan pasukan anda? Pastinya perlawanan pagi ini adalah perlawanan yang hebat, untuk perlawanan kalah mati yang menyera, yang memberikan tiket ke suku akhir. Untuk pagi ini Hanim ingin kongsikan, kalau ikut waktu-waktu macam ni dah ramai yang bangun. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada yang bangun dah mula untuk persiapan untuk jualan. Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki untuk jualannya di pagi hari. Ramai yang sedang mencari rezeki ketika ini. Antara kata-kata mutiara yang Hanim ingin kongsikan, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, dan sedangkan bersyukur akan sentiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Betul kan? Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. InsyaAllah. Semoga kata-kata ini memberi semangat kepada anda untuk terus berusaha, semangat mencari rezeki untuk diri sendiri dan juga keluarga tercinta. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati untuk gadis-gadis Negeri Sembilan, gadis Jolobu.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Cintaku 100% macam cinta saya kepada pendengar-pendengar setia geng buruh hantu nasional FM. Apa khabar anda di luar sana? Masih segar ke? Kalau yang sedang melihat perlawanan tu, kurangkan sikit rasa debaran tu. Kerana apa? Macam saya kongsikan sebelum ini, bila kita menonton bola, ada tekanan darah tinggi yang boleh melanda kita. Kalau agak rasa keresahan, ambil sedikit air minum untuk melegakan keresahan itu, kan? Okey, saya nak berkongsi juga satu video yang tular baru-baru ini. Aksi lempar barang rumah di sebuah apartmen, timbul tanda tanya sebab kalau ikut kat dalam gambaran ini, dicampaknya pelbagai jenis barangan, kain baju dan bermacam-macam lagi lah yang dilemparkan. Bukannya apa, kalau kita duduk rumah yang bertingkat ni kan, walaupun kita marah, mungkin lah, mungkin saya tak cakap itu yang berlaku, tapi mungkin keadaannya tengok macam dalam kemarahan melemparkan barang. Tapi sebenarnya bila kita duduk rumah yang bertingkat ni, kita kena menjaga keselamatan antara satu sama lain. Bila dilempar barang ke bawah, takut terkena kepada seseorang yang berada dekat bawah, kita tak tahu kan, besar ke, kecil ke, muda ke, tua ke orangnya, sebab boleh mendatangkan kecederaan. Sama-samalah kita beringat, kawal kemarahan, hidup berjiran, utamakan semangat kejiranan, itu yang paling penting. Inilah Nasional FM sentiasa berkongsi kata-kata semangat, kata-kata nasihat kepada anda supaya menjadi manusia yang lebih baik dan baik setiap hari. Kerana kebaikan itu cerminan diri kita. Betul tak? Kan? Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Lapangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SP

Sehingga sampai ke kita jam terakhir ini, Hanim menemani anda untuk geng burung hantu daripada pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih Hanim, sangat hargai yang masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, walau di mana juga anda berada, pastikan anda sentiasa fokus dalam pemanduan, jaga jarak keselamatan dan semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan pagi ini dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Oleh sebab tu saya kata yang pertama, orang lelaki mulia, yang pertama disebabkan ibu dia, sama ada doa, sama ada khidmat. Yang kedua dia mulia sebab apa? Doa daripada isteri dia. Tu tengok Fir'aun tu, bapak segala raja paling zalim sekali tu. Fir'aun tu, dia mulia ketika mana di pandangan manusia sebab apa? Ha? Dalam sirah sebut, Fir'aun ni siapa tak kenal? Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran. Orang tahulah, orang tak mengaji pun tak apalah. Bila sebut nama Fir'aun, orang tak baik. Betul? Tapi Allah Ta'ala rakamkan dia dalam Quran. Cuma tuan-tuan janganlah pula, ui, nama ada dalam Quran Ustaz eh? Lain macam lah Ustaz, ni nak try lah bagi nama anak Fir'aun pula. Jangan buat hal. Ha? Nama tu tak elok walaupun ada dalam Quran pun. Sebab apa mulianya Fir'aun di sisi manusia? Bahkan mengaku anastu bi rabbikum, aku Tuhan kamu. Woi, kita jahat-jahat kita pun tak mengaku Tuhan tuan-tuan. Betul tak? Nakal-nakal kita pun tak mengaku Tuhan. Gila orang ni mengaku Tuhan. Dia berani. Di zaman Nabi Allah Musa AS mengaku sebagai Tuhan. Kerana apa tuan-tuan dia hebat ketika itu? Doa daripada isteri dia. Isteri dia nama Siti Asiyah. Siti Asiyah ni antara ketua bidadari di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hei, jangan main-main tu. Ha? Doa daripada ibumu dan doa daripada isterimu. Jadi Ustaz nak gambarkan, seandainya kalau kita mukabil lawan dia, jangan sampai kita derhaka kepada mak ayah kita. Tetapi bila kita taat kepada mak ayah kita, itulah tanda kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Ha, jadi cuma kita kena pandailah. Janganlah sampai mak kita suruh benda maksiat pun kita taat. Ha, itu terkeluar daripada track landasan syarak. Nah, mak cakap mak sakit ni, kau pergilah curi tabung masjid tu, angkat sapuri tu. Biasa banyak dalam tabung tu. Kau rembat. Janganlah, benda yang maksiat tetap tak boleh. Matlamat tak menghalalkan cara. Walaupun mak ayah tu suruh, mak tu kata kau pergilah jumpa tok bomoh tu, kau pergi sihir siapa-siapa kan, ha, kau pergi sihir orang tu, kau pergi santau. Ah, tak boleh. Itu kita cerita luar daripada konteks lah. Nah, cuma biasanya mak ayah ni orang yang baik, orang yang kata berakhlak yang tinggi, dia tahu macam mana nak ajar, dia tahu macam mana nak tegur anak dia. Darah daging, darah daging dia. Satu. Nombor dua tuan-tuan, orang yang mulia di sisi Allah tuan-tuan, kata Nabi SAW, orang yang tutup aib orang Muslim yang lain. Tutup aib, bukan tutup maksiat, tutup aib. Aib ni apa? Orang tu dah bertaubat, jangan dibuka lagi cerita dia. Kecuali dia masih buat maksiat. Eh Ali, anak kau tu betul ke berkawan dengan jiran kat bawah tu? Ha? Kenapa? Aku dengar jiran kat bawah tu, pusher tu, tukang edar dadah tu. Eh, tak baik awak buka aib. Itu bukan aib. Itu yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kena sebut Ali, aku nak pesan pada kau ni, hati-hati sikit. Anak kau tu aku dengar berkawan dengan orang kat bawah tu. Orang kat bawah tu 2-3 kali dah polis pergi rumah dia. Orang-orang taman kata dia duk edar dadah. Ini aku nak pesan lah pada kau, hati-hati sikit anak kau tu. Itu bukan buka aib. Bahkan itulah kena tegur, marra'a falyughayyir. Tetapi ni dia buka aib. Orang tu dulu kaki judi. Orang tu dulu kaki botol. Orang tu dulu kaki zina. Eh, dah tak buat dah. Pergi cerita. Tu, tuan, kenal tak yang duduk ujung tu dekat masjid kita tu biasa? Siapa? Alah, yang selalu menyandor tu dekat tabung peti besi tu. Apa pasal? Oh, dia tu untuk maklumat tuan lah, kena hati-hati sikit. Apa hal? Dia dulu tu kaki jackpot dulu tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kau beri cerita balik aib orang buat apa? Orang tu dah tak buat. Hati-hati sikit tu. Itu playboy tu. Nah, habis semua orang dia apa, dia ngoratnya. Nah, itu kaki botol tu, kaki judi tu. Jangan duk buka aib orang. Ni hati-hati ni. Ha, kita sekarang, oh sakan. Ha? Buka aib orang, fitnah orang. Oh, cukup seronok betul. Ha? Dulu nak buka aib orang kena jumpa. Lain ni tak payah dah, klik je satu. Tu ujung jari telefon tu habis terbuka aib orang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah. Orang yang tutup aib orang lain, Allah Ta'ala tutup aib di dunia dan akhirat. Jadi jaga-jaga. Orang yang kalau dah berubah, dulu dia nakal, dulu dia teruk, dulu dia degil, dulu dia bla bla bla bla bla bla, leni dah tak buat, leni dah dekatkan diri kepada Allah, leni dah bertaubat, innallaha ayyuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin, jangan duk buka aib lagi. Orang ni mulia di sisi Allah. Dua, tiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia, orang yang bangun malam, qiyamul lail, dia jaga bangun malam. Okey, ustaz tak mau bahaslah. Bangun malam ni nak baca Quran ke? Bangun malam ni nak zikir tasbih ke? Bangun malam ni nak kita kata solat tu nak tahajud ke? Bangun malam ni kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak zikir ke? Ikut gilah. Tapi biasanya ghalib-ghalib orang bangun malam ni tahajud lah, betul tak? Biasanya. Lepas tu diselangi dengan baca Quran ke dan sebagainya. Mulianya manusia di sisi Allah, dia akan datang besok di dalam kubur besok, tuan-tuan. Tahajud akan bawa cahaya. Al-Quran akan datang. Ni dah tak ada apa-apa dah ni. Kau sorang-sorang sekarang ni. Dah. Duk panggil orang rumah kita, panggil bini kita. Apa hal sorang? Lepas tu kata ulama, mati ni bukan nombor giliran, tapi dia cabutan bertuah. Faham tu? Kalau orang faham tu, makan dalam tu. Dia bukan nombor giliran. Kalau nombor giliran, bapak mati dulu, lepas tu baru anak, lepas tu baru cucu. Berapa ramai sekarang tiba-tiba cucu meninggal, paru-paru berair. Sebab tu dia cabutan bertuah. Sedia tak sedia, nak tak nak, sampai masa, walayu akhirallahu nafsan idha ja'a ajaluha. Boleh? Jadi sebab tu tuan-tuan, nombor tiga, jadikan sebahagian daripada malam kita bangkit qiyamul lail, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga, dan yang keempat, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, paling penting, orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang buat segala bentuk pekerjaan semata-mata hanya mencari mardatillah, redha Allah. Boleh? Dia tak mau sokongan, bukan tak mau, dia tak heran orang puji dia, orang angkat dia, alhamdulillah, terima kasih. Sebab apa? Dia keluar daripada rumah, dia tahu dah aku nak cari redha Allah. Tak kira dia kerja angkasa puri ke, imam ke, orang meniaga ke, ikut. Nah, dia ada bahagian masing-masing. Macam kita main bola lah. Takkan semua nak jadi striker. Ada yang jadi goalkeeper, ada yang jadi defense. Apakah semua striker? Tak boleh. Allah Ta'ala letakkan kita dah pilih betul dah. Ada orang kerjanya begini, rezekinya begini. Jadi tuan-tuan, apapun di atas muka bumi Allah, jadi orang besar, kita nak semata-mata redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu the most important. Okay? Buat apa benda pun manusia suka, tapi duduk dalam kemurkaan Allah, wal'ayazubillah min zalim. Oh, tak maulah tuan-tuan. Orang angkat bagus dia ni, bla bla bla bla bla, na'uzubillah. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala pandangnya dengan pandangan murka, na'uzubillah. Mudah-mudahan insya-Allah, sekadar apa yang ustaz boleh kongsikan, tuan-tuan, boleh membawa kebaikan kepada kita, boleh bawa manfaat kepada kita, tuan-tuan. Sebenarnya panjang lagi kalau ikutkan ustaz nak urai tu, tapi masa kita tak dapat untuk kita terangkan sampai habis. Jadi cukup dululah untuk bagi sedikit kekuatan, sedikit orang kata rangsangan, sebab perjalanan kita tuan-tuan jauh lagi. Baru step nombor dua, duduk dalam perut mak nombor satu, duduk atas dunia nombor dua, pindah alam barzah, alam kubur nombor tiga, bangkit padang mahsyar balik nombor empat, nak pergi syurga neraka. Apa duduk syurga dah? Tak ada dah kuliah-kuliah ni. Duduk syurga tak payah dah tuan-tuan nak cari kerja apa bagai. Seronok habis-habis seronok, abadan abada, Allah Ta'ala sebut. Nah, tak payah dah pagi-pagi nak start kereta lalu jam apa bagai. Tak payah. Bersenang, oi nak pergi ke fasa nombor lima ni. Panjang lagi tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian yang kita dengar hari ini, mudah-mudahan dapat istiqamahkan kita untuk jauh lagi perjalanan kita. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat. Jadi saya rasa cukup dulu hari ini, insyaAllah ada rezeki nanti kita jumpa lagi pada kuliah-kuliah akan datang. Yang baik daripada Allah, salah dan silap datang daripada Ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah mazidina wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alina wa radina wa rad'anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Antara yang Hani ingin kongsikan untuk jam-jam yang terakhir ini, salah satunya adalah kesihatan mental yang kita perlu jaga, okay? Kesihatan mental amat penting. Dalam Islam juga menekankan penjagaan jiwa sebagai ibadah zahir. Jangan ambil mudah jika kita mengalami tekanan. Kita kena tetap bijak untuk usaha menjaga keadaan mental kita. Itu adalah amanah untuk diri kita sendiri. Antara tips yang boleh diamalkan, jika kita ada masalah, jangan pendam sendiri. Jiwa juga perlukan rehat dan rawat pertama. Kalau dalam Islam, Islam galakkan doa dan ikhtiar. Doa dan ikhtiar supaya kita dipermudahkan segala urusan. Rehat juga sebahagian daripada ibadah juga, kan. Berkongsi dengan orang yang dipercayai ataupun pakar kaunselor, pakar kaunseling kita untuk dapatkan khidmat nasihat supaya kita keluar dari belenggu masalah. Kita juga kenalah sentiasa husnuzon dengan setiap ujian yang Allah berikan, kerana setiap ujian itu, datangnya ujian kepada kita adalah untuk menduga kita supaya kita menjadi lebih kuat hari demi hari, baik hari demi hari, okay? Yang penting kita kena sentiasa berfikiran positif. Itu yang Hanim tekankan kepada anda semua pendengar setia Nasional FM supaya menjaga kesihatan mental kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

telah berlalu. Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pendengar setia Nasional FM yang menemani Hanim sejak jam 12.30 malam tadi, geng buruh hantu, sehingga ke waktu ini. Sama ada anda yang sedang bertugas, yang sedang memandu, bangun belajar, berehat atau baru memulakan hari, terima kasih kerana sudi berkongsi hari yang penuh ceria bersama Hanim. Sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini pada pukul 5.56 minit pagi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menyambut pagi dengan penuh kesyukuran, memulakan hari dengan doa dan dipermudahkan segala urusan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nasional FM kerana sebentar nanti tiga suara akan mengambil alih menerusi segmen Nasional Pagi, membawakan pelbagai informasi, hiburan dan perkongsian menarik tentunya untuk menceriakan permulaan hari anda. Sebelum Hanim mengundurkan diri, Hanim tinggalkan anda dengan serangkap pantun. Pagi menjelma, mentari berseri, embun membasah dedaun pagi. Mulakan hari dengan hati yang murni, senyuman diberi, bahagia sepanjang hari. Ingat, setiap pagi adalah anugerah untuk memulakan langkah yang lebih baik. Hiasi diri dengan senyuman kerana senyuman yang ikhlas mampu membawa sejuta harapan. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal mohon undur diri. Terima kasih atas kesetiaan anda sepanjang segmen ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram duruja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram duruja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apa lah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini, pada tajuk ni apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Abdulaku, mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku, Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki, ditutup lubang tadi. Apa berlaku, rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku, menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh pada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #penyakit.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Ramai orang pergi kerja tak pertanian. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. So ramai orang tak pasang niat. Tapi nak pergi kerja, pasang niat tak? Aku nak kerja nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So pasang niat, kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 pahala. Kalau buat dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So yang pertama cuci hati, yang kedua pasang niat. Itu sangat-sangat penting. Ketiganya of course lah, untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni, dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan alam persekitaran, dengan manusia?
1: I to the P to the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: hiburan berinformasi Perak FM untuk kau mengaji.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram duja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram duja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apa? La tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini. Pada tajuk ni apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apa berlaku? Mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku? Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki di tutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh kepada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Era FM, hiburan berinformasi.
4: Doa senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa Taala. Doa ini mengajak kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

0: Saya dekat Bercam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
1: Terus setia 18 jam sehari, pagi, petang, siang dan malam.
2: Saya Aris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
3: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
4: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
3: Jangan ketinggalan di TV OK.
5: Berat FM untuk koma je.

0: Radio Malaysia, Perak FM, untuk koma aja.
1: Ya, Perak FM hiburan berinformasi untuk koma aja. Dah pun 6.37 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua. Sebelum itu, untuk makluman semua, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 5.56 minit pagi tadi dan syuruk pada jam 7.07 minit pagi. Dan anda bersama dengan saya, Mira dan juga Rick dalam... Gegar pagi 6 hingga 10 pagi. Dan tak lupa juga AJ Hafiz yang akan bersama dengan kami berdua pada jam 8 pagi. Sekejap sahaja lagi ya. Selamat pagi kepada anda semua yang mungkin dah pun bangun kan ketika ini, yang dalam perjalanan ke tempat kerja, yang dah pun dalam perjalanan hantar anak ke sekolah, ataupun ada adik-adik kita yang dalam perjalanan nak ke kelas. Kelas pagi kan hari ini. Okey. Dan pastinya ini yang best ni kan, kepada peminat pasukan Argentina, mesti masing-masing pagi ni bersemangat. Pastinya pagi ni muka ada senyum lah orang katakan. Sebab apa? Sebab pasukan Argentina berjaya menumpaskan pasukan Egypt dalam perlawanan Piala Dunia FIFA World Cup awal pagi tadi dengan mata gol sebanyak 3-2. Pastinya masing-masing bersemangat datang kerja hari ni. Terutamanya yang minat Lionel Messi tu lah kan. Okay. Teruskan kesenyuman anda tu, teruskan kegembiraan anda tu sambil ditemani oleh kami bertiga hari ni sampailah pukul 10 sekejap lagi. Okay, kita teruskan berhibur pagi ini dengan lagu Agnes Monica, Teruskanlah. Sebab apa? Sebab beranak anda semua, teruskan kesetiaan anda semua bersama dengan kami di Perak FM. Tentunya ada hiburan dan informasi untuk koma aja.

0: Perak.
1: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi Koma. Dari jam 8 hingga 10 pagi, Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk Koma aja.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: I to the P to the O to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pemasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: Informasi dan hiburan untuk koma FM.
1: Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 insentif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 diperkenalkan sebagai ikhtiar tambahan bagi mengurangkan kos pematuhan perniagaan khususnya kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, sepanjang tempoh tersebut, sebarang kemas kini, semakan dan pembetulan dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Selain itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan bersetuju mempercepat insentif cukai dengan membenarkan tuntutan penuh elaun modal dalam tempoh setahun bagi pembelanjaan layak berkaitan pelaksanaan e-invoice. Bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda, Perdana Menteri mengumumkan 7 inisiatif baharu. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan, Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
2: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
1: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Bagi meningkatkan literasi digital dalam kalangan warga Felda, Dato' Sri Anwar berkata sebanyak RM15.58 juta ringgit turut disalurkan melibatkan 317 tanah rancangan Felda dengan masing-masing menerima RM50,000. Kerajaan turut memperuntuk RM10 juta bagi kerja pembaikan sekolah di seluruh Felda serta tambahan RM3 juta kepada pasukan kesihatan skuad Maya Felda. Pengumuman 7 inisiatif strategik bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda mendapat sambutan positif warga peneroka. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
3: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda, dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
4: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
5: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda, yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada peneroka itu sendiri sebenarnya.
1: Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek dan jalinan digital negara fasa 2. ...94.49% pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 melaksanakan tanggungjawab mereka. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Khairul Syahril Idrus. Beliau berkata peratusan itu melibatkan 9,471 pengundi terdiri daripada anggota tentera, polis dan pasukan gerakan am PGA serta pasangan masing-masing. Proses pengundian yang bermula pukul 8 pagi semalam melibatkan 62 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat sehingga pukul 5 petang. Secara keseluruhan, PRN Johor ke-16 menyaksikan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari. Perintah reman sehingga Jumaat dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Teluk Datuk semalam untuk proses permohonan reman. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmar Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Mangsa berusia 15 tahun mengalami kecederaan dan kini menerima rawatan di Hospital Banting. Kes disiasat bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Argentina bangkit daripada ketinggalan 2 gol sebelum mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menang tipis 3-2 terhadap Mesir awal pagi tadi. Juara bertahan itu hampir tersingkir apabila skuad De Ferro mendahului seawal minit ke-15 menerusi jaringan Yasir Ibrahim sebelum Mustafa Zico terus menghukum lawan pada minit ke-67. Tersentak dengan kedua-dua jaringan itu, La Albi Celeste menggandakan asakan sebelum mendapat gol minit ke-79 menerusi Christian Romero. Lionel Messi membuktikan statusnya selaku pemain bintang apabila meledak gol kedua buat Argentina selang 4 minit 19 saat untuk mengikat kedudukan 2 sama. Enzo Fernandez muncul wira apabila menaduk masuk gol kemenangan pada masa kecederaan sekaligus melengkapkan kebangkitan luar biasa Argentina. Dalam satu lagi perlawanan, Switzerland mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat permainan. Ahad ini, Switzerland akan berdepan Argentina untuk merebut tempat ke separuh akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis membebaskan segera doktor dari Gaza Husam Abu Safia. PBB menyifatkan penahanan Husam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari memaklumkan tindakan Israel bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan berkemungkinan mencerminkan amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Beberapa pemimpin Eropah tiba di Ankara bagi menghadiri sidang kemuncak Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO yang dianjurkan Turkiye. Pada sidang berkenaan, beberapa perkara diumumkan termasuk perjanjian pembelian senjata bernilai puluhan bilion dolar Amerika Syarikat sekaligus menunjukkan komitmen anggota untuk meningkatkan perbelanjaan pertahanan Eropah sebagaimana gesaan Washington. Sebelum ini, Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rasa kecewanya terhadap beberapa sekutu walaupun negara anggota NATO terus memperkukuh komitmen mereka dalam aspek pertahanan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania kembali disambung semula selepas digantung sementara susulan hujan abu daripada Gunung Etna di Pulau Sicily, Itali. Menurut agensi berita Jerman, tahap amaran aktiviti gunung berapi berkenaan telah diturunkan daripada merah kepada jingga. Membolehkan aktiviti pelepasan dan peneratan pesawat kini dibenarkan semula. Terdahulu lapangan terbang berkenaan ditutup menyaksikan hampir kesemua penerbangan dibatalkan. sampaikan tajuk utama sekali lagi. Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 insentif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Yup yum, ata kumo tau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata kumo, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah kumo. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun kamu berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi kamu, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Terus ke Kautera FM temani koma. Ada hiburan, alam je informasi untuk kau belajar.

0: Assalamualaikum, selamat pagi kaum dah pun di jam yang kedua ini.
1: Ya, yeah, masih lagi bertemankan Mira dan Rick di sini.
0: Ya, yeah, selamat pagi kaum semua.
1: Ya, yeah, mungkin ada ibu ayah yang baru je lepas hantar anak-anak ke sekolah tu. Ataupun mungkin yang dalam perjalanan nak ke tempat kerja. Hati-hati memandu, tengok kiri kanan. Kalau nak masuk kiri tu bagi signal kiri. Jangan bagi signal kanan pula.
0: Okey, pesanan penuh kasih sayang ni.
1: Betul. Baiklah, kita dah pun 7.21 minit pagi ketika ini. Kita yeah. nak dapatkan dulu cuaca ekstra. Baik, kita dah pun bersama dengan pegawai bertugas di talian konti ketika ini. Silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Saharudi dari Pejabat Pertujuan Batu akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Rabu 8 Julai 2026. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan Selat Melaka Utara termasuk perairan Perak yang berkuat kasar sehingga hari ini. Untuk makluman, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran dibuat petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa sehingga jam 9 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Selain itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran dibuat petir bagi kawasan daratan menyebabkan daerah Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak sehingga jam 10 pagi ini. Seterusnya untuk tujuan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi hujan berserta dibuat petir jangka berlaku menyebabkan daerah Kerian, Narut Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak. Pada sebelah petang pula hujan berserta dibuat petir di beberapa tempat jangka berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak dan dijangka berterusan sehingga awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amalan cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi cuaca My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum. Cuaca Ekstra.
3: I to the P to the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Kamu kat mana?

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopiah macam ni kau bangun 3 pagi.
3: Tadi, tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan, bukan.
2: Bukan mencari jodoh.
4: Koma je.
0: Ya, betul-betulnya untuk koma aja. 7.28 minit pagi bertemankan Rick dan juga Mira kat sini.
4: Ya, betul tu Rick. Okey, kita nak dengarkan dulu laporan.
5: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
4: Baik, dah pun bersedia di talian koti ketika ini pegawai yang bertugas. Silakan.
6: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para mendengar bersama saya penolong kanan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 7 Julai 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 38 kes di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran. Jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 23 kes. Dan antara kes-kes besar yang berlaku semalam adalah kes kebakaran kereta yang berlaku di kilometer 233.4 Leburaya Plus arah utara berhampiran dengan Kuala Kangsar. Dalam kejadian ini, sebuah kereta jenis Mercedes-Benz telah musnah terbakar 98% dan tiada melibatkan mangsa. Manakala kes yang kedua adalah kes kebakaran rumah yang berlaku di Kampung Jambu, Taiping, Perak. Dalam kejadian ini, sebuah rumah jenis kelas A berkeluasan 20x60 musnah terbakar 50% dan tiada melibatkan mangsa. Kes yang ketiga berlaku di Taman Karatina, Teluk Intan di mana sebuah kereta Nazar Citra telah musnah terbakar 40% di bahagian enjin dan kebakaran telah berjaya dipadamkan oleh orang awam sebelum pihak bomba tiba. Dalam kejadian ini juga tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala kes yang keempat adalah kes kebakaran melibatkan sebuah kereta juga jenis Pro 2 Viva telah musnah terbakar 75% di Jalan Kampung Merbau Air Tawar Perak. Bagi kes yang kelima berlaku semalam adalah kes kebakaran sebuah lori yang terlibat dalam kemalangan jalan raya. Lori tersebut yang membawa muatan sayur telah berlanggar dengan sebuah kereta Pro 2 Myvi dan mengakibatkan lori tersebut musnah terbakar 60% dan terdapat dua orang lelaki dewasa dan satu orang wanita dewasa mengalami kecederaan. Kejadian berlaku di Kampung Sawa Lenggung, Perak. Dan kes yang terakhir adalah kes kebakaran melibatkan sebuah rumah jenis kelas B tidak berpenghuni berkeluasan 40x60 kaki musnah terbakar 30% di Kampung Indah Pantai Remis, Perak. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 5 kes dan bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 10 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
5: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
7: Wayan kunyit atau musang king terkenal di Batu Kurau 104.1 MHz.

0: again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil!
2: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they right
3: back with it! Kalian yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan suraka, ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Radio nombor 1 orang Perak.
1: Ya, benar. Untuk koma aja.
0: Untuk koma aja. Pastikan koma tidak terlepas dengan kemeriahan aksi Piala Dunia FIFA 2026. Kalau tadi Mira cerita perlawanan apa Mira
1: bagi
0: tadi?
1: Argentina menentang Egypt. Yang dah pun mara kesuka akhir kepala Egypt kita tu.
0: Mira sokong Argentina lah ni.
1: Ya, Abe Lionel Messi. Abe.
0: Tapi kalau ikutkan perlawanan ni Mira, hai, okay. Nyaris kumbeh juga tu Argentina tu.
1: Ya betul,
0: tu.
1: Dia last minute.

0: juga yang berlangsung pada hari ini melibatkan pasukan Switzerland bertemu dengan Colombia, yang mana pasukan Colombia tewas dengan penentuan sepakan penalti keputusan 4-3.
1: Maklumlah, kita tak tahu nak baca tu kan. Kita bagi ya, mari baca.
0: Itu untuk round of 18. Wah, round of 18 dah bercampur dah bahasa tu. Okey, untuk perlawanan suku air yang dijadualkan pada hari Jumaat nanti, pada 10 Julai pada jam 4 pagi koma, perlawanannya
1: France menentang Morocco.
0: Wish, France Morocco, Mira.
1: Kita nak tanya ke Mira? Baru dah tanya. Okey, kalau Mira France lah, sebab ada apa?
0: Sebab apa?
1: Mbappe.
0: Yeah. Aduh. Kenapa? Ni nak tanya ni, kenapa Yong suka Mbappe?
1: Sebab dia pandai cari ruang tu.
0: Hush.
1: Gitu.
0: Pandai cari ruang.
1: Pandai cari ruang. Dia pandai cari ruang kosong untuk saya open. Okey, pas macam tu.
0: Oh, Mira suka yang
1: dia. Layan tau. Mesti semua terkejut. Mira layan bola, mestilah. Kita tengok juga. Kita pun menjaga malam juga kan, bersengkang mata orang kata.
0: Okey, maknanya Mira yang suka cari lelaki yang
1: suka bagi ruang.
0: Suka bagi ruang lah.
1: Kalau Rik sendiri suka yang mana?
0: Saya Morocco.
1: Morocco, okey, kenapa?
0: Sebab yalah, saya suka lihat pasukan underdog pada kali ini untuk membuat kejutan. Untuk Piala Dunia kali itu harapan saya lah.
1: Okey,
0: tak apa. Bola itu bulat.
1: Betul.
0: Okey, dan juga terima kasih kepada pendengar-pendengar kita.
1: Betul. Seawal jam 2 pagi tadi Mina dah tengok dah ada yang dah menghantarkan ucapan, ada yang menghantarkan pesanan. Ada
0: tak
1: juga
0: akademi ni.
1: Tu. Dan ada juga yang mungkin 24 jam buka radio kat rumah tu kan.
0: Wah, terima kasih. Ada Cok Ali dari Parit dengan pesanan penuh kasih sayang, jimat air dan listrik untuk keluarga kita. Juga ada doa yang dititikkan untuk kita semua dari saudara Zaifuzil, agar diberikan kebaikan, diampunkan dosa-dosa kita, kedua bapa kita, diberikan kebaikan, kesejahteraan, keselamatan di dunia akhirat. Amin.
1: Dan juga Cik Yah kita dari Bandar Baru Putra dengan ucapan sihat-sihat selalu. Happy birthday pada sahabat yang menyambut birthday hari ini. Jom kita nyanyi happy birthday sikit lah.
0: Okay, cue 3, 4.
1: Happy birthday to you.
0: Happy birthday to you.
1: Mesti ceria macam dia kan, Nan?
0: Semoga hari lahir pada hari ini gembira lah anaknya ya. Yang menyambut hari lahir ini juga ada Emir Tichanai Kampung Manjoy, juga ada Cik Angah dari Puncak Jelapang, dengan doa yang terbaik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan. Yong Aminah pun ada.
1: Dan juga kita ada Mantashaw, dia katanya selamat pagi, selamat berkonti, salam gegor pagi buat semua warga kerja radio PRF, terutama buat Encik Istamaro. Complicated nama dia. Semoga semua warga kerja radio Pira FM berada dalam kesihatan yang baik. Terima kasih Abang Matashaw.
0: Okey, juga ada Mama Fifi mendoakan kita semua, semua sihat ya hari ni kan. Berikan kesihatan yang baik. Juga ada orang Tepin, Charul. Kabarnya cuaca taping pagi ni alhamdulillah. Pagi Isnin selepas menjari kubur arwah mak, tangki mendapat kecederaan agak serius. Jadi hati-hati Syarul. Semoga diberikan kesembuhan buat Syarul semua ya.
1: Iya, betul tu. Dan kita ada Abang Syim kita daripada Batas Raja. Assalamualaikum DJ Suara Ceria, dia orang udara Perak FM, dan juga Kak Zah tambah betul kita ni yang selalu ni lah kan. Dan juga
0: kita,
1: betul tu. Dan juga Yub Syahrudin kita katanya juga izin Allah semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Juga buat Abang Syahrudin kita dan juga Monar.
0: Abang Syahrudin memang hai jerongin lah Tuan Haji kita dengar Mira panggil abang.
1: Kita nak ambil hati lah.
0: Mana Mira eh?
1: Sebab dia benda awal-awal kan.
0: Mana
1: kita ambil hati sikit lah.
0: Bagus, bagus.
1: Forever young kata.
0: Alright, terus kikal.
1: Untuk kamu aje.

0: Yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.